0: Cabanha. Recebi hamuti yogan logo ti Cristo lo ugundani. Sagati veio, halihanu, lereru bungio, luharini ahi inarini lubei le arenwa guba in hon. Sarago hanya lubei ti afinha ruti ahada gien. Afinha hagi gien sarago ha mama bay hurio. Dando uria, weri gutia kei wugria. Dale hasub dirubali, hurio ha Tesalonica bayan, luago la purici hanyen la gien pabolo, lereru bungio berea. Aba hodi a chagara guaga de ingrigianye. Aba honhani afinha te pabulo furese lu lidi kosu rogun. Leredere te silas e luma timoteo berea. Hanyindu banha lou pabulo. Aba hafa eha luma chilu uburugo atenasi. Larigian. Aba hagiribudun. Barina hagia dimure. Lu silas e luma timoteo. Lu hodi larigi pabulo lou lu furese. Sun aniha la Pablo atenasi, agura bahe silasi luma Timoteo, medera guaga duti laritagu lau larihini uburugu ligia buin hao burubu ni guairu. Ha mama baya hurio, ha ahudarugubanya lubungio. Adimuri ha ligia buri sagu weyu hama grigia ha umadarugubanya. Yen lubai hadamri daguo. Yen yanu hadage ugurin ha aturi ha bali harufudaha epikuriogu. Hama ha aturi ha bali harufudaha esse toikugo aba hadimura haluma harenga hiberi
1: kafu na salaria go beugri lemo libe be ladimura ha
0: harenga hiberi
2: kama ati ladimura ha hawa go amu gungiugo
0: harengo be itra ladiga la puriti ha pabulo ho luago hesusu luma luago asaro ni lidage oweni aba ti hanigo ni lido aba fulasu giriti ariopago harenga lu
2: Kayarati was good room, Kata Ilan said Kata Ile Barufu the Hawaii. Terenchati Kata Ile Buri Barinugubu. Busianti Wati was good room, Kala Lanichugubu.
0: So Atanasena, Hama Terencha Hagano Baye. Marita Gutia Luago Amukate, Luedige Luago Hariago, Luma Hagan Buyunsu Iseri. Abati Lara Mopablo, Hamida Goye Ariopago, Abba Lariago.
3: Ugiri Atanasina, Arihan Mutulago Finia Huma Hawagu. Iguariwa ladiga danle aria haina nubali inflasu duri lenye lubai haku duragua hon Iguariwa dariti na aba lataro lenye lubai buriwa nuladi murele lu bungyu le ibidia obai bungyu le umbe haku duragua le ibidia obai hon ligia bungyu le wagu bai nadimure ya hon ligia bungyu le adiga bali ubou lu masunkate le ubou agubai ligia labure me bai sielo luma ubou magana utitida ligili isto hadiga grigi Memega irun lumuti ginye le gayara bai hadigini grigia luagu lufulesi. Ligia guanari gichugu bai ibagari luma garabali luma sunkate iwon sunwagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lun hagana u lida sun ubou. Aranse le danle lumbai habagari dini luma fulasu le lumbai nyingbala haganawa. Ladiga bali bungyu sun lira lu gayara bai la haluhani grigia. Gayara lamuga hadaru ni lau haluhani. Lau sun inari ni la luagu madise la bungyu lue kada aba hawadangi. Ladiga lida ginyeti bungyu awahin lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinyagu ni poetagu. Ladiga wagun bungyu wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungyu. Mo lumuti wanigu ni bungyu kei aba guariu. Lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wugirinya. Kei haritagun luagu itara linya la bungyu. Gamalumo mebere segunti meha bungyu lau kate ile hadiga bai grigia labugin libidia hon. Aniegari guti hon sun grigia lida sun folasu lu hasakriha. Ladiga nua dira ali bungyu aba veju lun ligia bala veju la gusera gedeninya grigia hau boa gubanya. Lau iricho lau aba wugiri lea nua dira lali bai. Anyarufu da lumuti won lau lasara geduni lidage oweni.
0: Da hagambu bai luago astaru ni lidage oweni. Yenye nuhada gya. Aba heher halau, hibiri aba hariyago.
2: Lita bagubo ya mudan wagambo ya batimure halogubo ikate ilo.
0: Aba tiligiru ne pabulo, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo. Aba hafalaru ni, yei yei Dionisio hadan. Lemeha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariyapago. Tumagien aba wuri giritu damarisi. Hama ya amu grigia.
4: Hechos, capítulo 18.
0: Larigia katele, aba lafuri du Pablo Atanasia gya, aba lidi uburugu Korinto, Yen la darira, aba huriu giriti akila, tuma luma rito giribai purisila. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia ge. Hayabi benyengia, ladiga lichigu uruwai kulodiyo dimure ilu hafridu sun huriu roa ge. Aba lidi Pablo ebelho hamo, keiti aba lan lifisi te hama, tadawa gukinyapo, aba lerederu hama, luhawadige maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligidesi hurio, adimure heluma afagwa laganye ironia dandu hurio kei ha mamabay hurio lu hafiyanu luwago Jesu Kristo. Da hachilure silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba lichago Pablo lungwa sun sun na gubay apuritihe lereru bungi luma arufu dey hon hurio luwago Jesu sulan Kristo bay. Ahen hurio, aba hasigene roni le lubay bay. Anaba gwa buri hamay. Aba ti lafuru dunu Pablo la deura gu hawago, arufu den hon luago misye la hagaburi lu. Aba larinya gu hon.
3: Huguya gwa narigo ba gadurun lau heferi dinu. Mama ba au gadurun. Luma gye gweto, naibu ga purichi ya unha mama bain huriyo.
0: Aba lafuri du tida ge haligilisi huriyo. Aba lidi lubi yon aba ugri giri ti husto. Ugri ligia, udugwa ti lubungyo. Yenito uba ge ligilisi lagana wa. Aba lafinyero kuristipu, le tabuti haligilisi huriyo, luago wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gine hada ge korintuna, da hagambu bali, ugani luago ti Jesuso, aba gine hafinyero, badise wahagia. Aba te lasalirago wabureme Jesuso lo Pablo luago aba ariabu, aba larinya gulun.
5: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama nisha ba, la deka anahin huma. Uwa biniaba aguru ti kwa gulu la duiku uribo nuku. Anyangi saraku kurigia, lita kukuru gule, halumba ya nani kubanyala.
0: Reide iti lubo iti Pablo, aba irumu dimi, yen Korintio, arufu dehe lereru bungi hon lila na fulaso. Lida danle galia ula gumada bai akaya. Aba hondara guhurio, lu harigada ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu, lu lagusera wagadu. Aba harinya gulu gumada.
1: Ugrile, Lere de rufu da ha, hong grigi elu, hau drogulu bugi lo aba igaburi le muara bai lumaluri.
0: Da ebe la dimure hala Pablo, lige la rinya gu galinyo hong hurio.
6: Luhamuga, aba la uriboni, o duru hiriti la digi bai ugiri le, nichagu nye hamuga nungwa, lunagabuni. Gama lumu, ke iluagu la dimuri ibiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, La daga mabuse rutina na gusera gudun luagu budikati libe lira.
0: Aba labuga gune yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosutenese, le tabu tihaligilisi hurio, aba habule iseruni yengu anara guligibu gyagumada. Gama lumo, meberese guti galion lau lira. Lari ge lira, aba leredero Pablo atiri dan yen Korintu. Lari gen, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi Siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni lichigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfuliru lou aba mehaframa sile ladigubwe lubungyo. Dan la chiliru uburugu Efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli Efeso, Aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
3: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumba ila digun. Nagiribu da yaba arihon ahen buse bungio.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gyan. Nye ingyan, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligili si. Lari gyan, aba laragachu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridun, aba leibuguni sun fulaso galasia, loma furihia. Aba, icha heina digidagwan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latiliri aba hurio, alihandureyan na giriti opoloso uburugu Efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lerero bungi ubuidu. Subudi ti luagoti asalbara gile le luba ileabi ilu. Ani apuriti hati luago asalbara gilei ligia lau sun taruma alanigi. Sun le larufu da bai luago Jesuso inarini, lau sun lau gwa la subudirun luago. leri gunye la rufu daha bai huangle abadi saiha bai la subudira. Luagu aba weyo, da la dimrehe la Apollo su tida haligilisi hurio lo saragu ochoruru ni, aba hagambo ni purisila luma akila, da lagumuchu la puriciha, aba hanigu ni purisila luma akila habion lu hafuna guago de ni tima luagu ti lemeri bungi ulo. Dati le la buse rube Apollo su lidi lobo wagu akaya, lumege yanu afinyete efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyete hanyenba ya akaya lu heresi biru ni buidu. Da la tiliru bai Apollo su akaya, idara gwa lumuti ya hal la finyere gudu banya bungi luwago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grigia lu riche, le siyaha muti ya sigenere. Luwago maricha la le harufu da habai hurio. Arufu da lei hon tida gelereru bungio, luwago Jesusu la Kristu bai.
4: Hechos capítulo 19.
0: Su anija la Apollo su uburgu Corinto, ligie lasigre Pablo, la badi nago gie burifulaso, aba la tiliru Efesu nyein lubei la darire saragu afinyatia, aba la riengu hon.
3: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
0: Harinya galun.
7: Wa, magambu gubei gidi walu agonihe lasifiri sandu.
0: Aba tila riengu hon.
3: Kati liwiri badisa i heresi birubai.
0: Harinya galun.
7: Le la badi seragudu Juan.
0: La riega Pablo hon.
3: La badi seragudu niña meja Juan, grigia. Arufu de luago asakri haña la. Aniega tiguña hon luago lunti la hafiña luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi seiru lida liri wabure me Jesusu. Danti le, lichigu bali Pablo luho buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburi terencha, aba bure la dimura habungi yuhayumu luguginye. Awara yanu duusu uguri ya hada asungube. Iru wa inhati lo Pablo, abasi hatido haligili sihuriyo le nyei lubei ya lapuritiha. Adimura haligie furango, afinye gudelanya grigia luagu larue habungio. Nyei yanugie, edere ragaditu hanigi, mahati ya hafinyaro, adimura harugahagia uriba luagu lemeri Kristu hagibuge grigia. Aba ti ladire iru Pablo hawe, aba la nugene ha afinye banye luagu Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lube, la rufuda aba ugri giri titirano. Aba haladimur han honyen sagu weyo, itere lien la sigiru luagu bian irumu. Sunti ha aganobo in lobo ogo Asia, aganaba hamuti ugano luagu ti wabure me Jesusu, dandu hurio kei ha mama ban hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge Pablo, Darilu tanugune wa burimusu ya odegu to dagaru luagu lura hon sanditia, aba ha hareidagu, furiha gia sifirigu uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatia gia sifirigu uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa burim Jesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigu.
8: Harienga nabun, lida liri Jesusu, le wagu bai lapurichi ya Pablo lu bafuridu.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabuni ya sifiri uribati ligia larinya gahon.
9: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la Paulo bai, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu ugri le lobo ya sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho usungu bai, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agunyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu dedago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinye rubaya, aba hayabi agufesere iburi kate iuriba dileme ha hadigube. Saragu gine buri hadage hame ha gabinyere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu. Aba hagudunu hagibu gesungu bai. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranseru Pablo lulidi aria haya finyete Macedonia luma Akaya. Luba lasiru ni luweye su Jerusalem. Ariyega tiginye, Luago lari gemi la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, Aba ti lona ha bien hadage ha idere gubale Macedonio, Timoteo, luma erasutu, ligia aba leredero atiria dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba ugiri giri ti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa ti tirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiano. Beluti ti saragu sensu hon hana dagoma ibanya luma. Aba ti londaru ni hana dagoma ibanya luma uara hama amu hana dagoma ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
10: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lawa fisi ule. La malumbo, agamba humali, ariha umei. Italia la lidi Pablo, la niya ga lagu mama hama bungi gu, guari wa aha dugumanya. And given a good year, Fiera Gudu, Mamma Giafes, Lidagi, Libia Giassi, Nioboti Catile, the Dir Ganyara be of Fedi Diruni, the Begidina, Ganyara Beginia, the Fedi Diruni, the Temple Bungidiana, Tuidu, Ava Metanubu Bungidiana, the Humbu Houdri was so good in Asia, Duma Lida Sumo came in Cat.
0: Dale Hagambu Bali Catile, Aba Hagani do Guido, Aba Hagura go Ariaga.
11: Wairugu tidiana, toha bungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburugu lidia. Aba harige deni gayo, luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen, luladiliru sunkate. Gama lomo migiru hamuti afinya tia lule beluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabolo. Ono hati agia dimure ilun lume belu la nyehe. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gwa abakate, hibri agura gwa amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nu hadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligi bugion guririgo lun la dimre haluago hafule sen. Aba la digu Alejandro seni lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre haluago hafule sen hagibuge grigia. Da hasubu diugani luago huriyo la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
11: Wairigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligia grigia aba lariago.
2: Grigia Efesun. Sun Grigia subudi hamuti logo Efesun ala onigirubaru ti templo buingyu diana. Tuma tiyawa to abru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungyu. Ahe ania inluboi kata uwagu ti labuse Demetrio. Ama hana degi mibanya luma hichugun haduru, ligia anihi inlubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi inligibu gion lurudu, lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai, lun ti laranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga, gayara abai larinya wagunu alogo, wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugunye. Ani ibidi ati won kabala wona bagale, Aha wa aligidi wa luogu chagagu ule.
0: Larige lariengu ni Alejandro katele. Aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia. Aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lupatara. Yen patara, wadarira aba uguni taibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari guaga dube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti afinye teha yeimbaya. Aba waredaru sedu we yuhama ye. Aba lawisaru ni asifri sandi luwagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi, yindu tie sun afinye tie, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwe uguru. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongu hama, aba wadi notido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushin wawoya su barana lumage uguru get tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusuraho afiete, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba wachilre uburugu seseria, yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Jesu Kristo. Aba gie hada ge sede wugiria hameha anuwa di hobaya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiete, aba werederu luma. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafuri dugia, ibihete ubafu lumage bungu lula dimreha hayumulu gugia. Atiri weyu wonyei, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanare guluma luho bulao, aba lariyagu.
12: Lariha resibiri sandu, lagu itare lubala, hagiregu ni huriu labule me beli tile uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagie hama sisteriana, aba wayumrogo lu bungio lo midi la Jerusalem, aba larinya go pabulo.
3: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita go aganyera, aba wigiruni, aba warinya go lun ladugunu wa lugunda bungio. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada ge afiyete wama seseria gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafiyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu afiyete lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweiri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
4: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo haganau banya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubai Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hama ime wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bulan. Ani hakati le lubai baduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri uguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempu lurugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
13: Uguri ya Israeli. Itira wahumawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasi. Luago liluru du Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu da liga grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. aba hachagara go sundira na fulaso, aba hayabi grigia ei bagoina, aba ti harga duni pabulo, aba hadurugu duni bogo di tuoi tempolo, aba hadoura go ni bena furese, afara lia be hilagobe, ligia la chiliru ugane lo gomada, lo ago chagago ala sundira na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chidiru eiba agwena le nyehe habai grige, da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabula, aba ti layara fadu gumada, aba larigu du ni pabula, aba lagira guagadu ni lo bian grigri, larigia, aba laligu da hakate ila, numa kala li durube. Amu yegoina rigiti kate harina gu grige, Siyanti gufaranda la gomada ni kata la diga arintu ni le hadigbe. Aba la niga gudini habion sudara. Da le hachiliri baylu wago tani muna estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubo. La diga hayabia sungu bay harigi agwara hina.
14: Hilala! Hilala!
15: Hilala! Hilala!
0: Da le yebe hadara ali la pabulu muna do. Aba la ringu lu gomada le houba y sudara.
3: Gayala tina dimre ha buma.
0: Aba larinya go guma dalu.
2: Larinya ga diti bu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digu bui aba ma buchu ga logo aba na. Aba lanugu gadru milu gugurinya kafra hatnya. Lido flas magaire wat.
0: Larinya ga tipa bululu.
3: Mama au. Uri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gu tisilisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimre ha hon. Virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhamanisho, da manigali, aba ladimure anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba lariago.
16: Hechos, capítulo 22.
3: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariago ni hon, no igniagua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti larinya gu hon.
3: Kuri wao, sun sui na gubai, uburu gu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turieha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rigi ligabri hadiguni ugunya beyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri raguduninya. Gamalumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladun agu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uara banyanuma, larugon galigia, aba hanuk de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digu ni bun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu, dari wachuldinon damasku. Nyen aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba larinyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. La diga madiga ba injuriu gasu la le barinya gu ba inuago lida flasule. Aba tinariya gulum. Nabureme, subudi hamuti lagu nyandu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya ha finye banya buago furisun rugu. Ba iguananya. Nied nadan le la faruba Esteban hilagu bai. Le banigu le meha adimuri ha bai buago. Gundat na lau hafaruni. Au oni girubaru hadagra gu ha afarubalin. Aba lariya gu nabureme nu. Baiba. Ladiga nona habadibu dise apurji ya honha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurji ya honha mama banya huriyo. Aba hagumestaru aguwa reha.
10: Afara hamehi lagu bei. Marija tilula magari.
15: Afara hamehi.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba lona ha abeiche luon ladimre ha. Lo la subu di runoa, kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale, lo habeicho ni. Aba lariango pabulo lo habu tisudara leyembe.
3: Garicha tun saan luon habeicho haba wugiri romana magusera gdenga hamay?
0: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
7: Gouni ki bate lau le lumbay badiga ni. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada loago pabulo, aba larinya gulo.
2: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
3: Aha.
2: Faye iti nasaragu sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
3: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subu diruni loago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
16: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
3: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
3: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwai lurudu.
0: Aba harinya gu hanyen bayalo.
2: Itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
3: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lereru bungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyen bayan, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumesaru fariseu gu hama saduseu gu asige na hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga harinye here saduseu gu luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu, ahiti fariseu gu afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
7: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bai. Aba te launahanya, lisuda aruniyago. Luo hasagaru ni pabulu lidage adamure ni luo ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu luo.
5: Manugu deda ba pabulu, ladiga itara ke ruhu dibula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni luo hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Abati haudi hamo habuti ku faderigo luma hamo wugri wairigo te hada hurio. Aba harinyago.
8: Finyu hadua, lau inyaraguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Harinyaga me lu, lagu lu timala halig duni lagu durule ichigubay lagu habusere harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaro ni lubarage la chiligu.
0: Aba la tiliri katele labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu lun.
3: Bariba irahun le lumu gumada. Anihe ikate ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanigu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lun.
7: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigu ni irahun le bu nyahun. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahu ligia. Aba lanigu ni lun habu gu hama. Aba larinya gu lun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
17: Beluma ya huriu lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege haligu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilaguba. Finyuhu ya lao inyaraguni ligibu ya bunju logu maikiba ya la matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagidagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru biyan san sudara lu haudi sesariya ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen, lu haudi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli gya dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
2: Luma gieto Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na, aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo ulurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan harase re le hani bwe luma.
0: Aba ti haniguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebubanya. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachilirubay sasariya, aba hederege runu garada lugumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati garada, aba tilalig danha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulun.
8: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu baya biduno.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
16: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, abalatilri anania si fadirile inyo timabay, uburugu sesariya ha wugiri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru terutulu ichiga luduru larinyaga.
7: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangilu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lu magider wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligie ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubaiti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi, aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye Paulo. Subudi bamu gai inari ni luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bai luagu inari ni la sunle la riyegu bai teretelu. Aba la diga gumadi matisaini lu Pablo, lu ladimureha. Aba la riyegu Pablo.
3: Lau sun nugunda na dimureha nuegu nyegua. Bigibu gen la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibal gida ha ahe inagni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto luma gya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma. Ni achagara gwagda nya girigi ya tempo durgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ya ha siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sun kate le harinya gubainuagu. Ao gufeset nabu luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinye tina luagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templurgu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein templurgu, uwati nya sarago girigia nyein nichagago, hagia lumba in hayabi arufu da guahongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinya ga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa ruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arienge inaligia.
8: Nagusa ragudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun luagu Pablo lu ladimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agadaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
8: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babu wago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yufesu tulubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ni Pablo danwanyo.
16: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lari ya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. aba hachilirin habuti gu fadiri gu nyehin hama hurio ha weri gu timaba ya ichi ga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamuri hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti bu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesitu luagu seseria la la denru wa pabulu ani harito gu la lidi nyehin madise. Aba larinya gu hon,
18: Ligi alunut lubai hodi ha weri gu timaba nya hida ge sasare uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiri gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem. Aba la giri budu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa ha luago pabulu. Da ala lebelu rubai pabulu. Aba haguri ridago huriyo ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai. Aba ti larinya gu pabulu lida la dimre ha luwe ge guwa.
3: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya gu lu pabulu.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi buyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
3: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Kaisi basubu diru ni buidu. Madunga gitu na duru hon huriyu. Anya diga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe gine. Mebere segunti na nowe. Anya uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wa gubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu. Amuri atina lun uruwe iguana rugu. La agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
18: Umuri ya hadba lubai gia luuruwe ila agusera gedabu, baibuga luuruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha baifiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, Larinya galo.
18: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hon logo magabori lani luru duroma na lu. Lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichu bai liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimra ha luegi ya guu. Ligia, lida lubai hebi ya uwara numa mefere dilutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya luu hichu guliduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kata le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lauso lira arinya gati pabulu logu wimanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudai, aba nariya gu lu lasigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariya gu Agripa lu fesitu,
19: busen tinaginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu fesitu lu,
18: bagamu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesitu luago pabulu, aba lariyagu.
18: Uruwe Agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimure haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon. Bigibu ginyon ti mauruwe Agripa. Lu balgu daguni nyi la mga kabala nabiru. Ladiga garaba watinu luo nona haba adana ruti maria kugawu kala lidunube.
16: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilaria gu Agripa lu pabulu.
19: Gayara tibadimre habuegi ya guwa.
0: aba linyuru ni pabulu luho bu luha gambu ni, aba lagumesteru adumri he larinya ga.
3: Onwe bu nugunda gajara lana dimri hanwegi nyaguwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate larinya ga hamalibay huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uwagu bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lungagura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gajarati hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha larinya guni hon waguchagu. Dusugu bay duhanyu le hadiga wagun bay lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le. Ligia hahu duragun bay lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun urue Agripa. Kasa wagu mafinye habay lau gajara la lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila Naibahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungi ufurisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun italalubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heyeda gun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigur lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu katabusana bureme. Aba lariyagu nu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama baya huriyu ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu. Ferudu na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi uha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, arinya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giribudun lubungi u, lunha digini kata ibuiti, arihua lamu ga lagu asakari hadan la, lariginya, abana purchi ha ni, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loy le uagu bay lariga Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate ileburi lida la dimuraha luigi egua, aba larinya gufesitu,
18: lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba louna bu pabulu, aba lariago.
3: Malilu tinao, gumadimati, inarni le nariago bai. ani ha uru ya gripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu lige gayara lubai na dimuri ha ligibugi furangu ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lum hesusu ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu afinye tibu san luagu le haninya gubai profeta gu uru ya gripa subudhi numuti luagu afinye ba
0: abalarengu gu agripa lu
19: samina tibu san.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Cristo y

0: Hemeni gitina lagu bungi ani choru numuti lagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan lagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo lagu wo yesun. Parana he diwa anduratiko. La bare he meme yado garaba le ligia. Amidi ariabo aba hasandiragu madulugu lagu chilreina wanyala lagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatira geogunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisaru ne pagulu habuti sudara hama lisudaru nigo larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba larenga pagulu hon sungubay luhegi larenga hon.
0: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buitu. Maigin buidu, la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lung heigin, lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun lagu uobay la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harigidu ha hibiri guraso, aba gen heigin. Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay. Ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habugurunu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilirin muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubay muwar gu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wasun wagi la rubea. Ligue wasubudruni luago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha rano banyen. Aba hafurago aba onwe buwato kei de liga lube. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi luabacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwato mabait. Lichugu yenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiewe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eru tibungi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagube. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu walubion. Seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. edewe hetiange sarago kate won larigya dala tilribe dan luya wadi na golu wa sigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sunle we megerube won lu wawoyesun larige irwa hati wo luago bo huligya aba wadi na gun tido aba ogune to erede ubo asigre luribo gonye luago bo huligya alihan duriya na ogune tuguya yenye no hayawa biya gwairi wa luago tigibu ogune tuguya kastoro Luma poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyei. Yengye wasigira laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachilre lido liruru udile giribu iposuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwe te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugo adengriti ya lu habuti onigirutiyan. Ainti Pabolo, igire lumuti lulerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire Pabolo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Alu gatinya je behigira gudunina, ladiga madari hama niduru leluntil nafaruni wa hilagu bay luaihi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwai bala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun. Ligia lubayti, nauna gudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun. Ladiga luaihi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubayi. Girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiyate luagu le laringo bei Pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestero yudigo, aba telarinya go Pabulo hon.
0: Ligia larinya go baisifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kalalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dohali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dale laria gubay Pabulo itara aba hodi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti Pabulo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le lumage binaru hadangi profeta guluma tida lereno. Nyumbi tia salva runi ligia won lidangi wabudem Jesu Kristu. Kaisi grigia, hadangi nyeti meha la degwagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio, la ulueiri milagru le la degwe, la ulasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lum na subdira gdini hon grigia. Kajara lamu gaha finyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigi hagia. Huguya le umbay laguara bungyo lulani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun. Huguya le agana ubay uburgu Roma. Hahinsinye banyalu bungyo. Waligia hun lun lumutini nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo. Luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag, gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, Ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, lun nafane ha, abiniruni meme le lichu gubaylani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichu gung gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu, gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihi ni hawanse ruhibiri ya finyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chutao kaisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
5: Ladichagwa bai laula finya ru labaga di luba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanari meliganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gunlu bungyu le wairi gubay, le moweda dibay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya muarugu hama nima lugu ha gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yereguni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yeregu tibungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, pantatinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferud na hama, magude mehabutinya, subudi hamuti lalariangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiguba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha adiguba liburikate uribatile, aniligia meme ginya badigubay, Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun? Ibidi eti sa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digbe, lichugube bagari magumcha dihonha, alua habalin ueiriguni, inebesei, lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lauha digni le buidube sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani, nyembe ya sufuru ni luma igarigu hon sunha, adigubalin le buribabe, hon huriyu furumi, Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigubalin le buidu bay, lichugba bungi uweirigu ni inebe se, luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aban la lanigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidi yon gali lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu din loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya, lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni haritagu guanarigu hon. Lau ha gabori arufu da ha muti luagu anihen ilali lurudu bungyo birunwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bay haritagu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lun Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ayin apulichi abubayi luagu lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Ayin arinya gabubayi luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigay? Ayin yere guhabayi guwari wabun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubayi.
7: Kita kiat ini dimarah habis, hamau punya huri huri berlaku bunyi.
0: Gebagai tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurudu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali tisai ni lurudu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali tisai ni tuag austaruni, gama lumu gumfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadu, huguja le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, anima gumfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timati bai hakiya huriu ha, muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
8: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrutu dame le babosira wadudu.
0: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate leharinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
8: What niaba grige shagoti, ni ibini abal. What niaba ahoti lukufurandala. What niaba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bay, nyidu heriko feriti. What niaba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramudati ya kipaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lida le lurudu Moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mama lagu wa gumfliu ni lurudu, lagu wa finyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere sengaligia ahin resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubai tuyafinye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Lubaragia lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
6: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungio. Ani mamari gini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lung lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lunbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidi wa. Choro timati luago la salvaru badi wala sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara loma bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri le belura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itaralinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumagi meha lidani adan dari lumu lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu kei lumaga badi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba rigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambei lagavondu figo, abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago dangri gunyin labin wagili aba grigye lige labgunyin la lurdu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulu mutu lurdu labun laguma diha tumari sun danle wimagili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurdu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wimagili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labugye ginye lurdu ligye. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, ni duhenyu, la ulonwe Kristu, friha dun labu gengine, laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lumbungyu sun suri nagubay. La diga dan meha, lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, Ainti gueto, hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu, gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti ulagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun nadigni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iburibati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubayri gulida ge wabure mehesu Kristu tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da inihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyo loe Kristo ay hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu bama.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
10: Niyabi ba dame lachiliga dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
10: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
10: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kalaha digubei. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Birumayun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungyu.
10: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
10: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudieru lun la digni le labuseerun lau lubunye soudieru. Gayara ti la digun aba soudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia, aransin linya lun larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungyu tida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
10: Mama nani kuhuguya. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu mime Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uguru gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. tage wag lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rig laukate le guanarugu hadigbay. Lige hachugera gumbay luagu duble hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungi.
10: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudit grigi. Le afinye rut luagu masate hade.
6: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura go lubungi yu hawago israelina, lung hasal barubala. Aniye gatina luago hafule sen, luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habuse irumbay, haluaha harichara gung. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan tapa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, Kesi kubeli kubaleli kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
10: Kaba aradira lenyehi habai hilanya.
0: Kesi kubeli gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tidaba nigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha borinya galau biyuma lagu Hesusun la babure mebei, afinye bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lagu bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lagu bagufe serun lagu biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
10: Le afinye ruti lagu Hesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, wabure me Hesu Kristu ligia habune mebei sungu bei, ani fulese ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
10: Sunha aguwa rutilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi la linya waguntida lerenu bungi.
10: Malu puitu hachilere ha anunga bali ugano puiti.
0: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaías tida liliburu.
10: Wabure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wako na nungu wa hong ha malu ha bain mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
6: Romanos, capítulo 11.
0: Ani gatinati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au. Hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
10: Nabule me, afara guwa hama profeta, gini guwa hama ipuri ibani latari. Auru gali eredera hada gibani kui. Ani busia tinya ge hafaru na hila bole.
0: Aba larinya gubungi ulum.
10: Wanu dirada na sebe nuibu kumi ya nubaru wago.
0: Itara me meginye lidon buriweyu le reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya mama li lau kate le liyara ati grigia guanar gadiga lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na le halu habai anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti ha hibiri dereg dawaru hanigi Kay si taniya gollerero bungyo.
11: Adigalumot yung bungyo do tereta hanigi. Do tiya gulle mani hiti hong. Ariga di gulle magamos. Itra niya di chinuro mo tale.
0: Ariya gati Davidi.
11: Karapa gola mo hatne lo sada. Lo hago hatido lo hasufu. Darula mo hago mani hamamala. Sipu gola mo gatiye hanaga lo sunda.
0: Nalga dahati gueto. Lau hachugra gung huriyo, haigua tinya funasa sunsui nagubay? Mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyo lu heresibiruni Kristu, hayabi hamahubay huriyo lu habihubay la asalbaruni, lu hameidigidunninya Israelina. Ahinti saribi lubay duru lehadigubay huriyo buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubay lanagubay hachugra gu hong hamahubay huriyo buiti mambay lubay tilelumbay lanagni hasalbarun sun huriyo. Ani yang gini apa kata lelaki yang baik hong, hoku ya lemah baik huriyo, ke lawan hanya dina lubai bungu ya puri dia hong hama baik huriyo. Wajib tulisian wadik marino, buset na luhe meidi dag dininya nirasa, lugiye hasal baru. Ayn ladega lubai lemah haru bungu hong huriyo, hayabi hama baik huriyo lun haranda ru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba ke si asaruni hadage hilanya. Ayan direge watubay furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto idagine butiabi fain tuguya. Ayan ginye direge walubay tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladega hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufa derege huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nyabungi huriyu kai furumiyat nyalimu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu ariga huma lubai ti luenri lareini bungyu gama lumu derege dati ginye derege dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lemaabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inkuriyu kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
11: Lebi ba asalbaru gili sioni Apa melekit dan memberi hati yang lani luhakoh. Niha bani darat hama dan melekit dan menghafiku.
0: Lagu ganon le lagu ti asal baruni baru watinya huriu kaisi lagan yubungyu lagu kuflesen lausun lira. Hisi aginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya hagucagu. Lugundu kate le licuk bay bungyu magida lumuti. Grigi aha lanua dirubanya lun lani guhama lani gu membanya. Huguya magamba ditung meha lubungyu. Gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. magamba di tinha huriu lu bungi gueto, ahen lira, lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumutinha bungi usungu bai, lung magambu hamani, lugayara baila gudemi habula hon. Luenri lareini bungi, luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligi ginye ag da habalin sun kate, ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi lung sun da, itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sun suina gubay lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichu guniwa ueri guni le lumbay hichu guni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubara gien lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyo nun, Aninya gatina hon sun huguya, lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afiyani le wadabe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu Lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lavuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
13: Au lu bai mafaya da gyutu ni grige logo hariba linya burimi.
0: Arinya gati ginye bungyu.
13: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi magabu habai ruba dunahum. Itara loba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubara gen lira ganyen be vuribani lau buiri.
6: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. lige lunti lubai uaragua wama luma le luru dun wageira. Mama rige lun, mabiri hala sufiri uni wawagu, lunti itara la lun haruma nyula waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya luru dugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime lehani kara grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai kumadi,
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Peinalera.

0: guana rigla ligi buge bungyu. Flese watigrigi le masandi ragubai lungu alau duru lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigubai. Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu hoube ti dalerenu bungyu lung.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemeni gidun ti ma luago bungyu. Bungyu le ichu gube gurasu, luma digi da gul. Idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabudeme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lupai uairigu ni bungu hakana kwa nashari. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Taniha ne ginye lereru bungyu.
2: Gunda huma nashari huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye agorewe.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa lapigu wagu hese, le lube ili lakuma dirunia necha nigu, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungyu. Luago le gunye murikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida lun na nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigni. Gwetoti kei gumuna ali la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hideragubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin nakate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya, hamaha Akaya banya, harita guanya honda nu sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundu due hamutinya hon leti matimat lugundu itara kai hafani raguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama hama bai huriyu lun tigienti hidara guni afinyatinya hama bai huriyu afinyati ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungu nuago. Amuria huma luma bungu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabu, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseribidu lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi. Numada le hinsie bai nu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nu erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanyo. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu, le buru baru gara da to, mabuga niye gin ye hon ni duhinyu lwege wabureni. Mabuga liye gai hon, nagano ye ti da luba, to gin la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga liye gin ye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo gin ye waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungyu, lega yara be la dignu luntima derig dagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima be lunsun da, Subudi gdawali luago wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luago, gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Kapitulu, aban.
0: Au Paulu, Wala di nabungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudu, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu. Lung huwara dun, lung uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwe na regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ange la nici gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Laria hale tida lerenu bungyu.
4: Nagini chagubwe ni juu hawa chuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chuba au, olea rufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigi ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi e lun hasubu diruni lau guanarig li chu hau. Lubaregi lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ro lagu ugandu buitele wapuri chabai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapuri chan lagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
4: Le businye tilanangu lungu, wadugu la lungu logu le ladigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linario bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuritia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Da meha le nadimule habai hun, aba napuritia nilereru bungyo hun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagi lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hakiri, ni ile makambu wanya hakiri, lebo ni meberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu dira nikalatida abi la nigi aba grigia, Loidige sifiri le lida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichuguba nya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wa dagimanu, lunti la digini buidu lun la rufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu li yubu di niluagu. Ahen luegi en nobadina, ma wailiti nebere serun luagu ida linya lan ha digini ne servidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa nadigi, sinyati na rinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luegin lira lun madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budun wagulame Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo. Nibirigu, nadimune haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri, kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha, lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lida na ubo, dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yara baila hafinyero luago. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsi yetinu legunfuli bai luma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luago Kristu lun haje hani le meme luguyeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbali figo le. kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadugni, lunghondra gun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma yugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun ti wefeduhani lubayu resefuruni lau uwarani luma inaruni le itara baikei fein magana tu lebin mama lungwe feduhani lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hamaha ahoru habany mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubu le ha ahoru habanya ohala igadu habanya o hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
1: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihi la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luagu kage wagu hidin hamu agusera gdutinya hai bidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya odi bidi ya tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubo ain ti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibaga lile ain inihe lubai uribu agana go lagu brikate lelan nei bagari le kama gi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis naniya gunya le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lung tifunage lidi aba iduhe aria ha liri liduhe hung agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira buiti mati lu hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lu higiru lu liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigubali lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun lela digba ilani bungyo sifi. Aniye waguwa ti gayara tina digu nile nabusa irun. Inare ni lira gama lumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uraga irugu. Gama lumu lagumu chagwagudu bai bungyo biyangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. La degun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gduni bungyu Kristu lidage oweni, lasara gdubadi waginye lau lubafu. ibida sa hon lagu libiri la lugu bu Kristu huguya na nega imeti libiri lugu bu Kristu luna digni libiri metugu waba horu ma digni bai odi ibida ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bu hagia nyumbi tinya lu itar haba la kei aba meme ugubu tarinha lerenu bungi
4: ayabu ibambiangu bu lu itar hama kei aba wugiri
0: gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma anura huma lubaiti lwe ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarga ibidi ya tifunagi ya hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunu inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungu dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idu, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba, Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luwago, buidu lahamuga lun herederu mamari gakai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, Lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari, aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinya lubai tumari aba wuri, Tua finya tu lagu Kristu, anigunda ati lun la siginu agana watuma, molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa ti keisandu luegine taubatna, lumari to afinye bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu keisandu luegine laubatna tumari le afinye bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya, ayin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun lubujeri lunti labagri dulkada ba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungi lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahia guara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederu itara ahingi aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginye itara Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale lagunga lubai bungyu lun lani gula. ahin meha i damuni bubai dan le laguan lubai bungi bung madihari ba lagu lira ahin rigil nyati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ba adiga bai le meha i damuni bai lun labule meja ubogu dan le laguan lubai lun lun la finyeru lagu kristu gidali lue lubafu figo lun le seribi dun lua bule me jesu kristu itera meme ginye le meha mao bai i damuni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali kristu ligia li labureme Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigia ha mama liginya banya. Uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu la reini wa bureme le ruha libai murusun lidage lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubo inariyago. Murusu urgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungwa lubungyo dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri lebuiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ain owe tumari gayala ti tamari dun luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari dun ya tan. Ligia narita gun boi ani afine ti na luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inaro ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, Inaro ni lagu ni kata hama guariuwa ubowagu. Mama hama bungiugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungiu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungigu hama abule megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungigu hama sarago abule megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahin ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidun la hasandira gu hongua ligi bugia bungyu inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu mabuidun timaba diwa ligi bugia bungyu luegi ni wegi mariba dun tima wagia me luegi ni maigi wama Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, Feri digida muti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye uegnye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios Capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nu wama gwa lau woye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abunagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya luridu. Laria haretida le liburu na luridu.
4: Michi ka huma kusabi logu li yumu pulu baga su kanle mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gu baga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha bali muwa keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai luei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa nda haa eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu. Lun haa la apulichi ya bali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumagundani. na gunfli rarugunya la wadagi manu le lichigo bai bongi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausung mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adna nungu wahadamu mensungu bai, lunaganyi niru sarago grigi alo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya alo kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu genyebanya li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa labu genyo lurudu ligia, lunaganyi niru ninya, lausung mama nyadi na la labu genyo lurudu ligia, lunaganyi niru ninya ha, mama banya labu genyo li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa kai hagia, lausung labu genyadi na la li lurudu bungi, kei labu genyadi na lubai li lurudu kristu. Dan lei hama na ha, logo banya finye, aba na digun kai hagia, lugajara la naganyi niru ninya. Rugu adna nungu wa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yara baila haganyi iru ni ledewe habungi hun. Sungha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gduni hahuderun. Ani hadiguni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungi nu sielu. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba howe gun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage, aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburi gun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagia le miwa bai lida lagumu hon danle. Le lubai ti haritago bai lagu dereg da guala leibu gun luma bungiu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya run grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israel na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago viva hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hong wariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gajara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju lala nagun. Gajara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungio.
4: Lugundu lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misu rahaba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
4: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Aba gie uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata ohadigu mfurume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubai lida sunkatei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunuagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, anihi amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi guhamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu danle ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri dun wuri lun bungyo lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini Gabri le aube ladiga i bungyo sunkate, arufu dhati won lagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe luba i busenti la sigene han lagu kate ile, lun tila subi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tilana, liliglisi,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale la children ora lun heigin, maigin tun negelida aba, lubaragin lira, cada aba aba lofuta han egi egi nile la nugubay. Hasnyabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anahe hidagi, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin lu heigin lumalun hatun ye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli sibung yuke nikata. Rukumanya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la ari bule la lugurun bay wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
2: Ojo, nugu bule, le netere que lo puy luagu kufulese. Adeba meme humo y kate ile, arita guagu le meno agu.
1: Itara guiñe, lari guin hegui nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divén luka burugu aba lariñagu.
2: Kopu le tau divén to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adeba humo y lung arita guno agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubaragi leigu no fein, luma latuno divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongua buidu lubaragi weigin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugeño, buset na luja subudirun libugru buri ubafle lichugu bai sifri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harigi guariugu ha maniega dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Iñera waguat Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
4: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru, hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimuri iburi terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia.

0: gama lumun sumburi kata ile apa meme si firisando adugu bali le afani habali amu ya guwain na ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serum. Gibeti umege gunilida wagubu gama lumun sum umege guniligia aba aligenye ugubu ladiga itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu sun wagia lau aba meme si firi wabadi seirua huriyu mama huriyu idamuni mama idamuni sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia mama ligini aba umegegu luagu wagubu gibeti umegegu ni luagu ai hamuga alinga ugudi
1: mama au libiri ugubu lugudu mama na uhabu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu ai la hamuga alinyaga arige
1: mama au libiri ugubu lugudu mama na agu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu Luhamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu, o luhamuga arige gula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichu, rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera, luhamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati la linya gu agu lun uhabu,
1: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
1: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadoura gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la uerigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ayinginye auserua aba lidangi buidu, aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adagubay milagru, larigi ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha, Ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubay? Profeta gufunagi sungubay? Arufu da hatinya sungubay? Odi sunhagia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagi sungubay lun areida guagu de sanditinya? Adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha? Gayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubay ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyagay. Ahinti lanichigu aramu daguati loy hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bay ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulguginye bay ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti maati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulguginye. Lugundu buiti maati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Lige lubayti niduhanyu. Aha na nyendu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Aha na gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyet bungyu o arufu dhanila. Ruome halagu afaru tinyakei aba hempul. Ainha muga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurbe. Ahe mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subudiruni wa kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahi uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lunti lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kajara ti aban la etengiruni buiti le bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure terencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria haretida liliburu lurudu.
3: Nadimule wa hau lila nafulasule lida amu luwia dimuri, luma hayumu lugugi terengi, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimuri honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegini me lagu inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiu, nyimbanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiu. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayumulugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia hadimureha. hahibiri lung harihin ahin lumagiyati lubay bungyu le anihin wagubay lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lamani chun le adimuriha bay lung lichugu dang lung ladimuriha. Itara sunhu guya le iyumlu uginya bay ladimuriha bungyu gayara bay hadimuriha aba lung hafurinda iru sungu bay dragu huguya megurasu. Ha iyumu lugudinya banya ladimuriha bungyu lung ti hagdagu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile. Lung ti gagamba di hama keisi laninyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate algida hamei hamari habiye lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimoreha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi birei. Le harito gobei lagu gabafula lun ladimoreha bungyu liyumuluku ginye o harito galan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungyu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be hasalbara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chilulumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Hagia lan o aula. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarunti ginya lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. ahen luntine gulbe ibagari le we menigi luago Kristo fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro nitibe sarati Kristo lidage oweni lige furumie tibe asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei hove gu sungube la diga lidage la adan hayabi itara lubaginye ka bagariya hama sungube larige me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kada aban lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larige dame le la giribudun Kristu bowagu lige me hasaru lanigu lidage oweni. Lige bati liabi in lagumu chagle sun kate aban me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubay. Aba me le deregeru ni aruweha ni lubungi ugusile. La dega laruweha ba Kristu darime lichugu ninya lagani u labugi on lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugi on lubafu Kristu. Dan le tariengu le reru bungi luagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, rei di halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu, le lirou bungiu, labugen lubafu bungiu. Le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu weiba hoa sunada. Sagwe yerafa wa malung wongwe, inaro ni ti lira ni duhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kagye naganya rubai lau lira? Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigye oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meye dago huma anie waguati.
3: Feri dikita hamuti agubui humada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidia tibungi hong, nania gunye le lung hanagu busigan. Hafuga nyembe arinya guti.
1: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribe. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idamba wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adhan lefuruwe tibuduri, aba meha uduri yunga.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau mua. Ubowaguna meha. libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bundu sielu. Lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, la sansira guba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansira guba lidun le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le, goveda dibai lidon le moveda dibai aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenun bongiu
3: ulu la la yemi lu ba fowe owe ni agege bu ba fulu ba ganyeri agege di dira go
0: figo limira gle bai owe ni ani lurudu lu ba fobai figo thank you wanya lu bongiu luago la ganyera gduni walida sumburi kate le la lu ba fu wabode me Jesu Kristu lige lu bai tini duhenyu hisnya tinya nu Itara meme kuma deregu dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma, wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweye sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa riguna arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Haucha huma lu gunda la haganagua, lu gundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumi ye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busetina lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong. luma hon sunha ide hebanya na dagi min hagiye gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun ruhanya guraso nun ania finye tina luagu hanegu balaginye guraso hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungo bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya la gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun, huguya le tila na bailigilisi, to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio, le luguchi bai wabureme Jesu Cristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, Aniaran senyor linya lun licu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru, lung ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wicu gung digida gung hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la licu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gung lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawandu ni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma gien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiwa la. Aha wahidera ugwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve saile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubila katei le? harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha aninya gubanya abakate ani magun flirutin lau herero gefenti bungi luago marinha guama abakate hun lau biasamina aha luma ua ladiga Jesu Cristo le lirau bungi le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinha gubai sun wada ladiga ni le larinha gubai Lina Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigo. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu edugu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Lige anua dirubaliba lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Kesi a choro ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni ladigaregu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ain mama lubai linya aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanaregu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun L'ultima lagamon du Hugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na nyabanya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega wawaiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mita ratiwa kei sharufu da hatinya jetinya ha asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei si louna glegu bungiu ha lida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile Genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun. O gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundo huguya meme garda to adimune habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luago itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbon laulani bungyu leyuma baisifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la digi sifiri wadagi manurigia. Mama luago dubu. Waniagu bali le la diga hemeni gitiwa luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata la wani wongwa. Sule wayara baya diga. Lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu gebungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu nge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adauragu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusun murusun. Kama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle haliha nulibiru burito laburi habon Moisesi darugu watuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle leresibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mosa enutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulijiha. Luagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugu bali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwe bu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwada. Lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa wahala bagari da jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weju loegi Hesusu. Lugayara la larihiniwa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italia lubaiti, laula digini oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. La rihari Daviti dal reno bungi.
3: Affignati, leggenda di Rehama.
0: Itara gignati, affignati wa luago bungio, la meme li gabri affini le meha luago bei Davidi. Legge wa dimu rehaba il luago, lugundu subudi wa muti luago bungio la le, asara gudu balin, Jesu suridagi oweni, la sara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba mela negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luago hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to muarugu na keiha muga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wa wagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wa wagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumveredenu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bai lum la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa lema kumuchaditi. Anirula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemenigiti wa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibuge Kristo lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawu, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malo ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kata ile, gaga ni guati omeha luma bungyu la diga wafigun, abalunha ni Kristu lun la chibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Ulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragidininya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragidininya sun grigye luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, launa ha banya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien lobadina Kristu, arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayara abila, veresi biruni lirita bungi, lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinya lida luwadi maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega, la rinhani bungyu tina lererun.
3: Chiluti ta lona rufuti ni nareini hun, aba nono huni. Chiluti lue yiru esefuru ni, aba nidere huni.
0: Chilika li lidani bungyu, lun la rufuti ni la reini, aniha lue yuri esefuru ni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
3: Naka na ubo hakana gua, ibu gaume hakana gua. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana gua ginye hama afinyabanya.
3: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye meneranu linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu ni sun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wawagubu ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madigun gidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagi ya ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio leichugubai gurasu honha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongiu, lunlayusur ni iru ni le wawagu bai lungwasakari ha. Barulu mutiwa lidon asalbaroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Baruti Oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban livuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habarun luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma li sun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongwa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon, lunti lubai ti ginye ubare huma lida idehani le. Mama na ringa gunye le kun kei abagumadi busen rigutina hasubudironi hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mamuria halumuti bungyu le uati hama grigi. Mamalun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani keitania gun lerero bungyu.
2: Media wotu luma len gibe boyabudu, malongo atubuya luma len gibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigunilu lubungiu Luginya walufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hida na guninya haduhanyo. Waranseru nyen sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibu gen wabureme hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Haniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai. Hadiange wugirinya hagia.
3: Segunda Corintios, capítulo 9.
1: Luagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia. Lau ugundani luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule. Seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu dugu hanyei hadage Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligin ruwa mali la sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun, austaragaday idevesey le faramase hubay. Itara, aransanyo luba idevesey le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri,

0: abin runi hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hite han lida sun katay buiti. Tani han relere nun bungyo.
1: Edebe hede sarago hun kuteme tina, aray dati lu sun wadan.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedewe ha sarago hun kuteme tina. Kaisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi yu murusun fulesa ila hadigubai hong. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ila lubai honahani hong wama. Weiribai hetengiruni bungi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe sa ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina luei ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseri bidun lau sun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lui le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lui le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi ya nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salba uni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun, nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, Ua la niaba arita guti luago la diga la, lili la nao na dimori habe hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimori ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimori ha buitin uogua, ma dimori ha tin na kei ligabri la dimori ha Kristu, na dimori ha kei ha dimori ha ibidi ye guatin au. Kei si hapanta ha arupuda ha tinya ha ganagua, lauburi kate le lan na ubo le, na panta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luhe seribidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati, ha anegu balun kei hadamu, ha ause rubalun kei mikata, ha agayu wa habanya higibu agun, lau sun nibusi garina lun narinya guni, Weri tibuga wedebili lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avramu hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau, dan le narinya guni. Nadagi menghadna segu hau, baywa dina segu hau, dawa dina segu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uru wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamura agun huriyo dubu nwagu, uru wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Aweyesu hadina sarago luago luadig mariwabureme, ani luago buri weyesu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu, hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama lueginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimore ha buidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subu di numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lau sun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le nariya gubai gama lumu madigu nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai nariya gu buiduburi tibuga hakate leburi larufu dubai bongi yunau sielu dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu liabin kei aba lona gle mafia lun la sufrira gdnina urwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu
3: anani buma lau nisi yomu anukuitu wetilira lomba watu niso asofiruni wiki mati lani hino bafu nuagu da le debilibana
0: gunda atina luboiti lau nidebili lun la rufut ni kristu lubafu nuagu ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi lumaburi lene guga lena sufri rubai lago neseri bidon lo kristu lugundu datima le debili na abatima neredun ou será adina kei aba ibidi yago tau lau nadimuri ha buiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbai hadimure ha buidu nuago muna buntina sigu hau apostolo gu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luago aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luago lira Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugu nye le huma bai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariyagu tinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu, nidiheri tina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, igani, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidam. Laniga gudu nina nobungu te busiga nu hau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. بوسیحه دون لبای گیا نروفو دونی هون لواغو عدیموری حالان کریستو نی داگین انی مدبلنی تی کریستو لی دا لگابری لو سرونو عروفو دارگو لومونتی لوینری لبافو حگانگوا اینارونی لواغو حیلالان لواغو گروا که ایسی دبلی تی گما لومو ابا لباگری دون لاو لبافو بونگیو ایترا ممگینی گفانا وما لی دا لی دبلنی گما لومو لواغو لبافو بونگیو Wawiwa adubaluma kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba Lung hiabi lung habuidu lung sun sui na gubai. Naburu yungara da to hun lubarege nidi arihun. Lung lida lame nidi humu. Lung merede bai la nouseru nun. Segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lung nideragu nun mama lung naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lung habuidu lung sun sui na gubai lida higabri. Ragu huma digudagu. Abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu ge bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lunga muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagumfuliru kuriyu luma bungiu, segiguan mutia meha sarago hadange no paisa no ha, madise guati hagura honuma, la diga dereg datimati na meha lida na gunfliru, lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarange nagura hon lune seribidun lum. Aba lagua nu, luago lueri la reini, dambe la buseru. Aba la subdiragudni lirunu, luna pulijani ugano lan na salbaruni hon ha, mama bay hurio. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha, apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barun mutiginye titu numagwa. Nidi bainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu. Lausun mama lan hurio. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungiu la ichugu balin wadagma no le lan na lapuriji un uganu lagu tia salva ni hon ha mama banya huriyo nun. Itara keibuga lichugu ni wadagma no lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le, nadagi meimbei lidange feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme la ginye, nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha, mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, feduru luma Juan, ha anugu banya kei, weirigu timatinya, luagu bungi la, flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bain federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha, mama bain huriyo. Ayinti larigi ha childina grigia, lona ha Santiago, aba lagumeslerun feduru adiseta hawoi, ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lufeduru lege buge sun adamu rini. Bugu ya le huriyo, babima andunya kei ha mama banyi huriyo, idali nyati babusa nirumba ibafoso ninyo ha mama banyi huriyo, lunga bagari du kei huri. Aba nasibi ruarinya gahon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikonti ya kei ha mama banyi huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo baila ni aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti, luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibunge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi sa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui te lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
1: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse retu bai lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hamama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida ginyeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon ba diga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tani hare lun ba diga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma abramu, abalacho uruni gama lumu gadirisan darandi irumu larigin, abalichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu nihon grigi, legia daradu le meha, la digubai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau abalurudu le, nyumbu yubai gadirisan darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun Moisesi le frama se luboy bungyu. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichu guboy bungyu lun abramu, rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu, leginye umbe lichu guwa frama se ligia. Rulumuti bungi liluru kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi, ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises? Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri iranhanyu, dari liyabin Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine, louni girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun abramu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyagu, isani nira gili le lumbai le resibiruni alaga, mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi, lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia, gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadi wa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirun bai dan, aba lona ni bungyu liru le agura ho bai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu labu gine liluru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyu. Ainti liru bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si idamuni labu gion lurudu, luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vulibani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumieti dan lun na pulichani ugano lan na salbaruni hun. Sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongrigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, leha buse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha lan huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni lan. Ubu le sinai, lige agarubai lida flasu le, giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani, buge ele bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe timaba nyatirahin to mebele se wabu ngao, sikuta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura hovni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau suntiragu. Lugundu sinyati gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti weresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luago resig dalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lao. Hemenigit na luago wabudeme luago masami narumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubaibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresibir ni grigi ya seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labiri hati mure luago tilongwe kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibir ni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba, huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, Hawogo rigunyi harita gwa sunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, Lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu ha lila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula, ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichu guba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate ile buidubay, lugundu ahawa itara meme waluba haba buiti damele la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wa magrigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligia afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luagu afinye ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bay honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subdi ragduni khun ida linya lan luwen lubaf le mebe habai le nadagi me imbe wada wagia le afinya bai luago. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidagi oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere jagita sielo. Rulu muti logi sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielo bai luma logi sun le gayara bai liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala i chigdi nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanye Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulari ni bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigu bali lida lun larufudni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe ha balin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bain huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bai kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama ha mama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gien luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungu wa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, kagura su huma areida huguya mehon hibirigu hocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide hasifiri lida darangile le onda rubaliwa sungubai abarigin ugubu abarigu sifiri itarake abarigla emenigini le idombai haguwaruwa aba aburemei aba afinyeni aba badisei abarigu bungu haguchi sungubai le hogin bai sungubai nadagmin ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Recibí la libro.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Padre jamá, luma lum, maestro guhamá. Itara linya laranseru linya lanigul nuka yara bela, eseri biduni buidu luma lum, edere budagdani lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubongyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi hapubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Kailiangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia

0: गिया आरई दतिया सुरुति हबा गरी हिसियती इना रनी हों हौचा हुमा हफुरें देरुनी काला हिसिया बैलू व बुरे में मादा लाऊ बुरी काते मालती लेखा दिग बई खा लानी गुबाई लुबुरी गा सागार गुमे लिदों लारू गोंगा रुति बुसीगन इबी नीलू लादी मोरे खोनी व लागू बुरी काते ले हदग बई आराम दगवार ग गमालुमु अरी हुवती सुन काते दानले लफुना ग्वाग दनी लारू गोंगा लादी गा लारू गोंगा अफुना ग्वाग द बलिन सुन काते लिगे लारिया व गुबई
1: अगा गुदु बा गुगु येले अरु मुगु सारा बकाता गे गिलान अबा मे लारू गोंगा दाग दन क्रिस्तु बाबा
0: गोनी गि हुमा लुबैती बुइदु इदा लिन्या ला हौसेनु मबागरी दा हुमा के इबिदिया गोताउ हबागरी दा के चूताउ जुसु हुमे कि दान लिदा काते बुइती लुगुंदु उरिबारी दा मबिदियो निगा दल्ला हाउ हौचा कुमा गुं फरांदा कुमानि काला लुगुंदा बई वबुरेमि मबाचा रुदा हुमा लुगुंदु बरुलु मुतिन्या लीरा ग्रीगिया लिदों फेरिदि लुबारा गे लीरा बुइ हुमा लाउसी फिरिसांदु अदिमरे हुमा हुमा गुआ लुआगु लुवेरि गुबुंगियो लाउ सालुमु लुमा उरेमु हेरे मुखलुं व बुरेमे अलावा हुमेई में तिदा हनिगी रुखुमे तेंगिरु नि लुबुंगी उगुचली सुवादा लुआगु सुंकाते लिदा लीरी व बुरेमे हेसु क्रिस्तु गगांबा दि हुमा हुनि वगुआ इतरा लुबा हरुफु नि लिनेबे क्रिस्तु हुं लुंति देरेगे गुन्युतां वुरी तुंग व लुं तुमारी के लुं व बुरेमे हेसु क्रिस्तु लुगुं दुबुगिरी तिचिग दिन बई लुमारी इतरा के क्रिस्तु ला तिचिग दिन बई लिलिगलिसी हामेमे लुगुबुबाण्या आणि क्रिस्तु गिणे हसाल बरागलेबे इतरा कै हगांबा दि अफिण्या तिन्या लु क्रिस्तु इतरा लिण्या गिणे लुंति ला गगांबा दि हमा उनिण्या हों हामारिगु लिदा सुं काते हिसिया ता लुमरि उगरि लु कै लुवैरि विसिया लु क्रिस्तु वगियले लिलिगलिसि आबा लिचुगु नि लिबागरि ववागु लदगु बनि लिरा लु लनुअ दिरुनु लुबुंगि लु लारुमा दगदुनु लिदा गेले बिना दुबै लाउ दुना लुमा गिणे लाउ लेरेरु लुं लरुफुदनु लिगिबुगे कैसी आबा लिगिलिसि सांदुतु अरान सेन्यो उओ गनिकाता दासे तितुआगु उओ निकाता मेगे तितुआगु लुं सांदुतां अनि उवरगुतुगुयमे इतर लिन्या लुं तिला तिसिय दु लुमरि उगरि लुं कै लिसिय लुगुबुगुआनरगु लुं लेहिसिय बुति तुं लुमरि हिसिय ग्वाति लुंगु उओ तिग्रिगिया मेबेरे सेंति लाउ लुगुबुगुआनरगु होगु दारिगु लुमुति गौनिगिलेइ इतरा लिन्या गिन्ये लदिगा क्रिस्तु तुं लिलिगिलिसि लदिगा लुगुबुता अनि वगिया लिबिरि उगुबु लिगिया लरिया हाने तिदा लेरेनु बुंगियो
1: लिगिया लिगि उबै लुबै उगुरि लुगु चितुमा लुगु चुंदु लामारी एदु तुमा लुमा आबा मे हायो बिरु इतरा मा कै आबा लुगुरि
0: अनि आबा अंवेबु इनारुनि आरामु दगुआते लिदा दिमुरे लिगिया अनि गतिना लुआगु लुआगु तिला क्रिस्तु तुमा लिलिगिलिसि लरिया गुन्या गिन्या दिमुरे लिगिया लगु कादा लां आबा हिदागे लुं तिला हिसिय ता लुमरी लुं के लिसिय गो लुंगु लुंगिये इनेबे ला तुमरी वुरी तु
2: एफेसियोस कैपिटुलो 6
0: इसानिगु ले लुं बेहदिगनी के सिय फिन्या तिन्या लुं गगांबा दि हुमा हों हगबरिगु लुगुं दु लिगे रिचाबे अनिहा आबा गुमादि वैरिति लिदागे लुगुं मदि बुंगियु ले अनगु बई बुइति वों लाउ वागुं फुलिरुनी
1: इनेबेला बुकुचितु मबुकुचुंगु लुगुइदुला ताबु आनि मिजिफेलिगिय मेबिबागरियागु
0: हुगुया अगुबरिगु मगाई दगद हुमान्या हिसानिगु अगुरिय हरिगु हुमान्या बुइदु लौगगांबदि हमा अरुफु दहै नहों के लबुसेरुनी वबुरेमे उबुएरिगु गगांबदि हुमा हों हियुबुदिरिगु या उबोवागु लाउ इनेबेसे लाउ दुवारी वादिगि मरीदा बुइदु लाउसुं तरुमा हनिगि कमा हमुगलनु क्रिस्तु हेसेरिबिदा सेरिबि हुमान्या बुइदु मामारिगु दानले अरियगु हान्या ला हुं लुं हेरेदेनु बुइदु हामा सेरिबि हुमान्या बुइदु सुवादा कै एसेरिबिदु तिन्या लुं क्रिस्तु अदिगैना लुगुंदा बुंगियु ताउसुं हनिगि अदिग हुमै वादिगि मारि लाउ उगुंदनि कमा हमुगलनु वबुरेमे हदिगै मामा हुं गिरिगि लदिग सुबुदि हुमालि लाउ कादा ला आबा हिदागे दांदुई दामुनि कै लिबरे तिन्या लाफाई रुबै ला वबुने मे सेगुं बुइतिले लादिगुबै हुगुया इयुबु दिरिगु बुइदु लागिन्य हौसेरोनिया हुबुइगु मसिय दिरा हुमान्या हरितगो हुमा लगु दांदु ला हुगुया कै हगिया लाबु गेन्यादुन ला लगुम दिहा वबुने मे लेसिय लुबै अनियाबा ला लाउ लनगनिय बुंग युसुं गिरिगिया गुएतो तिनि दुहन्यु हेरे हुमा लिदान्यु आबा लुम वबुने मे लाउ लुबाफुले मे बेहबै dahu mu sun dagu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma loy leye dagu nu mafi lugundu mama hama grigu ya ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagu hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagin dagu luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le dragu humo lubay tisun dagu lani na asudarhani to lichugu bo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveyu le uriba bay ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aransenyu huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le la daurunu lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei largu dani sudara lidandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuria ida huma hawagu sunha lanigu banya bungiu. Afuria ida huma ginye nuagu lun lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungiu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuria ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligia nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari la ulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. inaar ni lago nyahin la dimuri hatinyo lago Kristu la diga hagimuga. Busen hagiya hanig ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapuli chihan lago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagiya lago nisi habuni hapuli chiha. Lugundu subudi hamani lago rulad na la bungiu lun nagendagu lago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapuli chiha. Lung harihini wa wairi guha digay. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kata ile nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyiru ni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirinu luwe ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruhali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bay. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dinala. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigni kei labuse iruni. adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadi gimarida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nu luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai hugu ya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. lung itara na kay ligiya lida longwe lao emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kay ligiya. Mama naria gu luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginya luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digubay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabulay duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnya bay. Lun na chiliru lumun lebe ha iba agon ni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubay ginye bungyo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibay. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugubay hun. La diga gibetnya ebugutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbay nibusigari hama lao. Luago reginye burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luway tiniduha nyo hisinya tinyanu ha wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida lapulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma ulago nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, Luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lago sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan. Gunfle huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuagun, maria gutina luago buli ikumadina layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Frende ikhadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubay ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubay rigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihini lumage bungyu. Au resibi na li sun gubay luma sigu lau yebe lunbay neresi biruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa le hona abainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lu bungi. Abai deve se le le resi birubai la ugundani. Lichugubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun kai siburi luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ilu waguchi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungi. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguye iduha nyo ha kolosa banya. Ha gumfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai luagu le arei duwa nyo bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungi. Aba hasubudiru ni luagu inairu nitila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lanigu wabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gubai, dandu burikate le marihi bai ke le arihua bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degua. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungilibai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagi manole licho kubaibungyo non luago hufulese. Luna pulicha nilereno ubungyo hon kei lubudubu. Ugano ligia kate ilemeha aramu danyo lubai ubungyo lumage saraguda. Gama lumo ngueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudi da gudini luweiri irisine lelida baikate aramu da guati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina arufu da hawagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagu atian ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai. Afa agwaina lausun eri luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagu bai hafinyera. Gajara alamu ga hasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye lung gajara alam hamuga harikinina anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lidan yon la dan sun kate huma ani dereg dago hinyan la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu, dereg dago lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa hongha busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chikidu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwei uri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lungha negni haganyi ruhuwe. Weiri ti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungwa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu kai buri hamuga luru dulle arinya wagu bai
4: magura bai le meiga bai lir marg da bai kata iligi
0: tum buri gumadi le luagu ti buri kata ile gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kata ilui gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi inairo ni lau gayera la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau ani dereti lira won lau sun lira mabafu ti luru du buri ligi ya lun lerederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilela na cielo, lenye lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricata ilela na cielo, mama luago burile lani na ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma ahon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uara ni luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Yusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseri bidubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribay justu hun. Hagia irignyanu hadangi huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribidubay lu kristu hun. Ligia tsunwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei halihanu garda to humagua, houna houme lun halihanu tila na ligilis Laodicea, aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu nadairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. lige lebu baisuwa da la wa furi du huago, amuria wagia luma wa bungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badun la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun, luagu lareini wabungyu te luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tula. To harinya gubu luagu chiluhali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sun kate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan bolie igon lun heye du niwa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinyan u lagu inari ni hinsinyerig ligia wulibani hon. Ayinti wagia wadukanyo hinsia tinyan lun Kristu Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi yetinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya gwadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei. lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma, lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi, mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenyu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
4: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigua gulung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwahun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa kuma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabune me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. afuri da huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hung lau lugumati wa bureme. Lunhalihan ugarda to hong sun wa duhanyu luege Jesucristo. Binilo wa bureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulo, l'ultimo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugati sigene le malati. Ani mideragun lumutin ya grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbi barufu da hani honga finyati ya hagia lunghisi ya hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu baibungu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweini bai nasandiruni labiniruni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bai lubungyu lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumu lugugien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubungyu hawagu sun grigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo lun.

0: narufudaha hon hama banyhuriyu libugri inare nile luma afinyeni. Au, keisiaba afinyeti lago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagu keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme ha finyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarege lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya, lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won, buidu, lun ginye harumata hanigi, lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguuri. Lunti gien laguma diru ninya liranhunyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhunyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angalibu. Apurichi howati luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, recibe waligia cielo.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lago muhonda, añahe imbañala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafalara me sifiri guha eyeha tiña luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalunga rufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luago mabuidu la lung, Hagama lidun grigia, aninyaga hagia luago anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bungyu luago, sun kate lela digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini inayro ni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le wima bay le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichi gagurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu mege hama ide moi. Ahen garangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tihafurinda irun irahan hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi lila meka tumari. lunti tasubu diruni walagu buiti leta digu bai kai buri hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahin seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sunkatei adimure hakatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luka hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garanga ni hama, lun honigiru nukhaba, lun michugu hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure hauriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati ma gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harelererun bungiu.
2: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lida lefe honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibu ge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufuruma wa ma lau lira. ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadarana sarago lagubri aritagunile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Annyaya sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugnye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo gara da to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsi bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buwago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dube insieni le lau launa hani Jesu Christu le wasalbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Christu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa baluwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya guaragu jusu. Gamalumu ahen arumada guaga da grigi ya lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye guari guwadagi manubuiti. Anura haba lubai ti loi luriba hayumaha nipune inginya. Bariba aba ibagari le lanina richagu afinyani insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubali wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inari nibai. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nye bungyu luma waburem Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairuni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu, lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo agun Galacia, nyendu Titu lobo agun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito, capítulo aba.
0: Au Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. bungyu le meye ha boy ani frama se lumuti bagari magumcha ti le won lumage lubarage la degni ubo gwetoti ke chiliha lilada subudi ke dalal yuganu lan na salbaroni won abati lona hanina bungyu le wasalbara gulle luna puricha ni uganu ligi na buri hanyogara da to bung titu le na nagbay kai sinira le tima ti lida afinyini wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi lumage wagu ti bungyu Luma lumagi wabuda me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay migiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta. Lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum. Lunti aba anigita lumari. Lunti afinye hama liranhu ni lagu Kristu. Gagamba di. Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labunginye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie wuribu. Uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suandan lule resibinu bisida tinye lubin. Lunti aban la vugiri le hinsin abuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun largda gun lungwa. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu da hobay lun. Lugajara la lichugun dugda gu hon, amu, la arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muarani anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gueto hawagu lupaisanu
2: grigi ya kuretan suanda ye hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay Lige lubaiti badenga hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregu da gulida hafinya lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimre ha uriba wa wagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubudirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida gniebe igayara la hasalba no sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou. Nuwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa ni wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungiute. Wasalba ragule Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salba runiwa lida ge sun wuribani. Luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti. Lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata i lung bay barufu da hani. Ichi gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba luga rulu baneguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi e guari kata i buiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bai insi won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wada lida le narita gun buagu, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungyu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu. Bidangi. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie gunile lumbo ibadigni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu nisin ya bun le wadan bay woni wagua. Au pablu le weyali bay le ginye dawa nyubay lwegi na purisin ya lwagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay kaisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun kaisi nu. Nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda ati na hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau tiafosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lau ti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwai onesimu mbwai luagu atiri da. Lung buma bwai la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au pablu, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagu do ni bulagu duwe igua bab ginye bungwa nu aha ni duhe adiga bai flese ile nu ama li habo na nigi keisi iduhe ilida Kristu na buru haya bun lugundu choru na luagu bagambadi ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung Nafuri dun furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lung itera hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi ti lung lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buibun. Yere go ligie le buipa buibun. Lige niki bubai. Au le buibun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adaga pumuti bobo, laubuwa bubadaga isiele. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege rubadu sundana. Lawaya tukubike idangu, babari chobuboi, keyaba idangu. Lasansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chuboi bibahagana.
2: Maria guti bunji unia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yuru malaige nuwele, dari nechugu niye baga ni labu ni ubudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu aservi duti nya lun bunji hagi. Auna huti nya lun, hidera gu niya ha lun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali, madigu hagia gasu lao, abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon, ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichugubin won, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien henti dan lerero.
4: Kata yang nusa ubi elu basan nerbalah hawa, kata yang nusa diri elu beber sebelah hawa, atau kebumut dia kena bubah hawa yang ahli. Dama lumu, dagu kata bumut hilau wairi guni luma ina besi, rubu mutinya lawa di sun kata.
2: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, ari hawa muti logo mama gililan sun kate nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus, le adugu bai unna bugu hawa angeli. Dugu lau weri guni luma inebese ilogo owe ni le la sufuri bai. Lau luweri lisi habu bungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawa gu sun grigi. Sun kate anihe ilu bungi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lidan luerigun. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya kwa kwa wangu kwa nibiru, nere mwa kwa wangu kwa hili mwili na adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu kwa wangu kungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha hama isani uhalishi kwa ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu wong lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apuri chuhu waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hong wagochagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dila niganyi, lwagumebelu kwa yalaha, lidungfulasule emera kwa gali.
2: Lausun gumulani bwingi luadig me luma gen veyule la gumu chubali la digni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedung veyu.
5: Abalemera gumbungi ulida gesun lodi mari logo lisedung veyu.
2: Ariyan wagoya ligi ati dalere rum itar.
5: Mebelu gujinidun fulashu le enera guagoyi.
2: Laudimure burile subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile ha wagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe bu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu, adimure hati bu ingyo, lida gen le meha larinya gubwe Davidi saragu dan larigia tidan lere rubu ingyo.
5: Ugunye, ahi agamba le larinya gubwe bu ingyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luba iti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luba iti wafagun luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube wong. Lugudeme habula wong, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kei debi li lan fadiri guanarigu kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kei si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu li figo guanarigu kei gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti warinya guni hu. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboe tida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinya tinya haguragi ya banya miliki kai irahunyu uwa gili kufranda hama nilereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lulereru buingi buidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malu baiti lida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wa mamu gai arufu dahani ile meri ngu bai lebugiru Kristu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lidagin hata animalule adagaravagudu bai lumbuingiu, según liluru do Moisés. Sientimeha uaragohama sun suina gubai eter. Lumhamuga gayara la, laruma da gudunia, luru do ludagin hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumon, sariviti adagaragudunia burile, lularita guagudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mapusa lukibu adakara gudini ni iberesi. Ruru kutibu awa ungu bunu. Maguna atibu lagu ni adakara gudini gudawa ribote. Niburi lagu adakara gudini lagu figo. Aba di larinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ito. Itera kaisi buru ini ala muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidange Moisesi hongrige lu hadugani. Larinya ga Kristu larige,
2: nyubi hatina lu naduguni bugunda bungi.
1: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun li chugu inseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi yo lun larumada gudini wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yo, sagu weyo hadugini aban meme adagara gudini, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
2: Anja darat tu le nuve na tukni hama lari kepri me layu lagi dia lari yang gua pergi. Nicu gua ini luru tu itu hanigi apa he na berit ni lida hasamia.
1: Lari gini lari yang.
2: Mari tu gua tukni ada nama logo hafikum ni logo pergi uri bat le hati gua.
1: Dan lubai le ferudi nawa ali figo ulun sunda memeke ru ali amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tini tuhenu. Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu buingiyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboye inyo tumati tidan luba buingiyo. Lige lunti luboye, wayara fadun lu buingiyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo, larigen la chibunwa lauduna harumati. Itara meme wa ma deregu dagu lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinya tia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio, Lau aba la neri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe la grincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye li luru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati li luru du Moisesi logo lunti la lomwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau li rubuingyo. Mebere se

0: Aqui a Laulita, a Naba Hamaisi Firisandule, Inse Abubo em Hon. Lita Jesus Cristo, ligue a Chouru Balin, Lidara do Bungi Wama, Le Aruma da Gede Baliwa, Ligibugi. Subudi Wamuti Ligaburi, Wabure Mebungi Ule, Ariangubui.
1: Aula Lubu in La Painche de Dunia Grigi, Aula Lubu in La Faire de Dunia Lago Hafigu.
0: Ariangatiginye.
1: Nagusse de Dunia Mutuni.
0: Fugiabu Grigi Le, Waguti, Labur Haliganyu Bungi Ule, Mingwabui. Harita Gohuma, Loguburi Veyule, Siguhalibe, Dan Mehale, Heresi Birubali, Larugonga. Wari Timeha, Hasufuri Run Lidon Dan Ligi. Ani Awanda, Hamuti Sunkate, Laugrasu. Anyahi Hidagin, Anabuatinya, Oserua Hagia Uriba, Ligibugin, Gurirugu, Laduga, Haibugun, Loma Christ. Ibiri, Sufritinya, Laduga Gamada Gohama, Hamaha Uriba Banya, Oseruni. Gudemeha Butun, Meha Hong Ha, Furisur Gubany, Igiragwagatun Hungwa, Lao Gundani, Lula Gidarun Le Huma Boyhui, Subudin Humoi, Logani La Kate, Huma Sielu Le Buitimati, Le Sienboy La Gidarun Hui. Gwentoti, Meferi Dire Humoi Lubaiti, Hemenigi, Luagu Bungyu, Lugundu Heresibiruba Aba, Onwebu, Afaye Ruah Sielu, Gagura Suhuma, Lulari Gieme La, Hawantuni, Asufuri Runi Kaisi, Labuseru Bungyu, Kayara Lamga Heresibiruni, Frama sele lumbe lichuni bwingi hun cielo. Tarinha hene lereru bwingi logo lagiri bidun Kristu bo ogun.
1: Mano ali, afa nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tam. Ahile nalike na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumbe.
0: Wagia, mitra antiwa kaidurige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, Hada angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Laduga hafinye waguchagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulaa adigu bali ubo, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la dhigiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani, madarin wati lugubu lugundu bwingi wa nugubali. Ani tarienhe lereru mbwingi, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la bwingi lau ya ubo wago. Ani sienti lagunda aru bwingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu bwingi, gasu wafinye luago, anihi la, ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili langura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingi. Aba lafu idun, lagaire gien, ibidi ugalun, halion bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginyen, ladigu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, Frama se meme ligia lumage buingiu. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere lumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubaiti waya lila Abrahamu, lungare ula. Nyubu iti lung, gadiga wagumbu ila saragu. Kei waruguma hasi yalubanya, ke ginye lagu burisa gon le laru beya le sinya bay la bahdu hela gwati ansun gri ge ha mere sibirunga ha mai sun le frama se lubai bungi hon gamalumo ari ha muti liya bindi se ge aniaba hasubu diruni abati hariye gon logu mama la ha gaire ubule haya bir ginya la ebelu ha kisi teren chaya ubo gri ge harita gumanyita arufu da hamuti logu halu hameme yala aba agaire lu hagaire me lu hamuga flasu lan le nyinge luboy hafri da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agaire buy tumati habuse ruboy agaire le sielu boy ligie wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa luledere geruni lirule abana guti lausun ania galilabuga buingio lun luagu saragu mela la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abramu logu gabafu la buingio lun lasara guduni hilanya lidange uweni anita garo yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu abrahamu lubaregen yebe la faruni la ulafinye isaku framase luboy abininuni lun hakogu luma esau la ulafinye hakogu dame hale lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luogu lueri gubuingi ragunyu luogu ligiri lubadu la ulafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanuguni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri Moisesi dale lagiri hobi aba haramu duni logu irwa hati ladga harihi logu buitu merula manufu detinya lo iluru dule lichu gubai uruwe lau lafinye Moisesi dale wugri hali mahati lu lanugunu akaisi tiro liro luruwe te hiptu hime lumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la dugi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahisha guwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba anyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanya laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi kaba hamuga kate inariak logo beidanu lun naburuha logo hedion barak Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu la hafinye ganyi intiaburi fulasu aguma dihahagia buidu resibi hama ile frama selubai buingi uhon darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerimeti Sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lu gabafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nu urinya saragu da watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni maha tinya higira wagudunewa. Lu gayara bai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Abai chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahatugu darugu hawagua larugu haura mudu luma haura gabar gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru agia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muarugut sunhagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won lun lidarugu bala aba wama abuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile ibidinyo hon. Harita go huma hawagu adaru tinya kaisi kubairigu hamunga genye hadaru nya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya mishika humo inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat lugundu lichukube bungyu le emeke irubai hun arinya gali
1: naume irubadi hun migiru nubadi
0: Kayara ati lubaiti warinyagu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche bali luganu tebuingi huu. Samina huma libuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suada. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luu yari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu da lumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan ubo ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubo ibuingi wama gi. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile au boy lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu hauni kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la waritagun. Kei busiye wabwe buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangilo le ginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimabwe. Le achoro rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Nidu enyunu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha na albe hun ti na muru sunkara dato. Na subudira gudinye ginye hun, logu furiha lila waduhe ti Mateo furisugugi. Ahinyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabuti guligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine logu buingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le vairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme titau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsiete no. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le frama se lubay hon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arienga gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyumbiti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richaguati.
4: Nyariya muguati logo Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti logo richagua labu giri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungiu keisi richaguatu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hosue. Abat idre gunia luha giri budul lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda temelereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera lakate ile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. ani ladari runya mega itilwagu ai hadugalira lubarage hadugni le lubai belurudu hichagunya hungu kaisi agusera gidati avar gunya agusera gidati le ichu gubali lurudu ligia lerigu gabafu belula salbaha olu lagunin chagu ai buguya katinyi dibuge lu badari ruliduru amu Bento agambo humai kate le huguye le ariyengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasainsu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariyengari gutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Apa mewaduk nile olir?
4: Ahi tihugu ya hadimu rehalau pantu logu kate le hari tegu bayi hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubai ti subudi habu bayi lu ladugu bui ti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le hugu erisi teh habu riba bayi gaburi. Tulu haliora lu hayahuha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadrigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Barua mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga ubungiu. Ahin la sufuri runye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini afigo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni, subudi humai logu furume guaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru. Aba lani Jesu Kristo apostolu, naburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, ladiga ligia lala buse rubai,
8: Sandu gudalad lani sifri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudun laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lu beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudun in Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba e menigi ni vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alaga, le lube la dura ru lusunda, le siambi la dasairu. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, Lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. Asufri no sarago ocha vaguni luago murusunda. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu. Dai mele la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun. La usun manihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hum. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri ahagia le lube la sufri runi Cristo. Lubare megiu. Luma weiri guni. Le lube libihine lari gini. Agiati. Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu. Le hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu. Mama balalida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larein damele la giribudu Jesu Cristo ubo ogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lidagien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hamagien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lidagia Cristo, Aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, luha finye rung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le timatimat. Lunti lebeti hisi yang uhuma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luweyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luweyeri marasu alugu, itara kei habuseruni, irahinyi ufigiginya, mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itare linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, lige ginya taniangu bilerenu bungiu.
10: Niti gaba dubu siyo, dubu leti matimati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yolago, buidu belili hongo.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hun, huguya le afinye libe. Ahenti ho haa mafinye banya, gufli hali le taniangu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebele sehama abu nuntinya, ligia le dubu leti matimati.
8: Ariyanga tiginye,
10: aba dubu atuge wagle ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti ya lu uruwe le bungyu. Necha niha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luagu burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, kudeme ya buha li bungi hun. Iduhi uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungu wa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungi. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda urubei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre, luha digu ni leburiba bei. Ubara gen lida, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lum Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sun hon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yugu dakuma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lankundan lunti luni giri nungi nyenye. Wila dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibani. Alu halai terangiru abame la falabani. Ketika gunung ini muncul yang boleh membuat hari cakap banyak, agama lain favori itu dulu. Angannya hadir bani buri bati, magoda ti bungi ha.
8: Kapagi kanyan al dig buri bati hun, ang icha go hun gualu hadir gane buiti sungada. Gamalumu, flesi batu angya sufirira al diga surula hikaburi. Manduf de dahuma loy niaba, madihi religia me harita gun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamuga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Sal badiva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Igia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyo ama luwa sufiri nukai ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariua. Kwento. Vueli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege guwa huguya mehungua lung afuri iduni. Logi nye sun kate, nye la sarago isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resibigu wa humahungu wa hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni lumo ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya bei hasi giragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusele duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, damele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nigu busiganu. Lunti lichigu uweriguni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintiwama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiriguni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labuge banya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumuti ha, unabugu banya.
8: Rugu wa humalo beiti hungwa, unabugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lu. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu inhumei lagu ligia meme laginye, ha sufri rubai idu henyu luegi nye Kristu li da sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu li da hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishi gubali sun abiniru nivon, leginye agua rubai von.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: li don li copo na li gaña. Aba men la sufriru, la watu luma sufru li gibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasambi bay. La wali ruba, lukumu de li watu le asufriru ludu balia, lu sultan. Uwa we emira guni ni veyogu ni ayegu, hon ha awuduru gubayen lu mosdu, luma tun liyawa, ni hon ha gawagubani liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Abul habile. Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Emera ubalita agen hawati umai. Aba melidi leha duwe uwar hama. Linya sifi isama.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu lenye be ligi bogu duweri la niya galo
3: da bum baluba gule adiga chili hada alu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri du abaya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gien la luba gile hamanatu. Aba e lafri du abaya angeli lida gelatari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba la guwaru nule tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
4: Dabu mba luba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi abaya onwe busaini sielu. Weirigi dati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weiriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle batudwe. Uwara uwa. Bukuye le uwe te sunle asha. Kabasa manufu de bwe wakumute. Kabasa madimure hakuiti kwaba. Bukuye le bie le usana. Hayabi ba lila na sun fulasu, haba me hau dora ugu, la duga harihua li wangu kuidu la sun le batudube.
1: Larigeti sun kate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadura gu, tau tu linu to harumatu, ani miritu guye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli gu hagia. Bui lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gu hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ge templo.
4: Heiba atu ni sed kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, abalatu ni likopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalatu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbara na kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturuni hiru wa angeli likopu luagumburi duna numa licença duna, aba la sali de guhitana, aba na gabulania guangeli le gabafu bay, luago duna,
7: uara guati bu lau bagusera guduita, buinki o sandut, buguia le mima bay, numa que lubara que frumia titã, an mima buguia guento, la diga hagia, viugo da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ne ha sandu bay, guento ati, curaco da di buhitan hom, eres birunia le adina bay.
1: Agamba nagia la niya wago loige latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
1: Aba laturu ni hagadri angheli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bei hawagu ige ha. Aba latu ni hasegu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Abat nari hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstro, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu guribate hagia kai uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu on dragonye sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
2: Goni gu humatia, daduga sornu bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wabele agabu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lwe larihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
9: Adeguruwal.
1: Aba yelaba lapiri haniga, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali here tisigi lao suu haraba kanali le dagali bailuma genyei mama girike likibo mupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau baya sedu kopu. Aba lani yego no.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusaragu dunabon. Agana wanyoruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yen lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Le abituende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyen yaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biru yunia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
10: Babilonia towaidu.
1: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi liganchu. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge ladugu ubo, tavoiri du bahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali gama lumun aba yaliabi mege itileli chu au luma gufananda sedi ichigiligia mini la sedi wubule wagu pe nyunta uri tuguya sedi meme ichigiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hadage laruwehi wento le aba miabi ingili dameliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu lugudan le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento ligie havidi pe uruwegu lausu ligie la aba hadage sedi anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai disi ganchu le barihubai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru aba labu harita uruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe na luma monstru hagenda gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia su uruwe ani hagani rubagie sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe li ligia nu.
3: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunga dugni le labuse rube. La huwara dulunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba narihi aba ya angeli larani nusielu ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubo lau limiri. Laguara guati lau umala li hereti lariñega.
4: Apire ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Harahu de guade de sun. Habuye de sifri guguripate. Hadi budunuru hiyete. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furika mababi loyenge hugi ile nanigo. Mafara hamanto la lida tifigo luma lida atabai chunua. La tega kibe kwa litifigo dariru la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati bia uwe ya fitum sugulo letiki buwegu maba sufuri yuduta humumu kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende guni ladiga alia gata tida atanigi
10: nyu niye ya kayaba uruwe mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari masufuri numba dinagi
1: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama aba me takutu la watu gemeti ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwa itegubou haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun abame heredenu disi le hanofu delwe tabai chun abame harihengu
11: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafubei lida rugumusu ora liabi babai chun
1: ayahu hati agie alugura hati ya buriha ubo wakubanya gudeme kwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti ila gulauti marufili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluwaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lu halugu rahon harinya kubalu uburu guligia
12: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoi feri dibali lu sundan
1: hanya halugur habani buri kataile ani risi heli da burgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
12: fugi abu uburugu wairit itara linha me hakei aba uri to utadora gutolino finut tuma dagu to coloro guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
12: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguara ha
9: fukiamu babiloni lebe weime disi nyaybe sungha zakune bain waporu banana ha lauli isi anilidara nungusu ora kurio huwa gunda huma laule susir dubai du babiloni Bugui esiego, uma bugui apóstolo, ama profeta, ama sunani bugungiu, la de aduga bugungiu iriche hum, la ulasie diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba duble itarabike aba amuli glei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
0: Itara luba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daki metie bida nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatia lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara hati. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ugowa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
11: Aleluya, lani wabungi ya salvarini, weli gulunga ubafu. Ladega abusera kudaki lani wani luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya mbo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wabungu lani kutuaku.
1: Abaya, haguwa na ha.
13: Aleluya,
11: aleluya, magumu bayi la muda irutukumuleli.
1: Hati wengadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watenlu bungiu le nyubi lwagu lala. Aba harinyagu.
9: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu, laniyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
14: Ruku ma uwehi kundilu bungiu, sunhu guja le esedi kubali, ani inebe lakum, weyanya nyubirigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguara.
9: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kieme uweri gune lu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tautadagra gun lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finutu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lania kuwangi alinu?
8: Baburika, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania kuunu?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu kiangeli ligia, abad lania kuunu?
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo Amiri heti luagu kama ligge meri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba iri buru wanyu luagu. Ani ligge rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragu bai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga
7: higo ugu ondara ko guma lu ome bola dina ra gdu buingi ho guma nu ga hagu duru ego guma ti matinya ama budunya ganya tinya hagu ri ga bayu ha sun ha wa ya bali hagu ri sun ha uye ko gridia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni gridinya kai waina mu
1: abad nari ni mosturu ama luru ite gubo ha hanigu ondara gwaya lu agenda lo malewari be lo gabayo haruti hamalani aba la dengu monstru uare lo profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstru dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi do bay ho wolu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai lagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larari nusielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba lagu murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya lagu ariye numutugi ya hawani ha meha adiriru ba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala lagu Yesu Kristu ha mahudu raguma ya lu monsturu ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o lagu la harunu aba narihi hasa aru lidage owe ni lu ya habagaridu Aba haruwe ha uwara luma Kristu lagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hii laguanya masa haruti ya lidage oweni darime lari nge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma lagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia lidage la dairunio. Aba me lafridu, lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye duguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sieluki. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia tile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulun sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. apa nari hine hilaguanya wai ne moya hama nyibriginya rara ligibge bungiu apa tatara wagunu waburi liburu tuma apa ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari apa hagusera wagudu hilaguanya logo brikate ileme hadugubai segu leburu yubai tida buri liburu tugui deregel muti barana suhao kubai lida deregel ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubaf abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabur du mayiri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri cielo luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi eti cielo luma furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari no cielo gen numa ge bungi arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala li here de cielo nya
13: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagano bahama ani hagia balumuti nya bungi umeme bahama loligia la habungi te laraga haba isu haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumi ati burikate
1: abati lariye go bungiyo
9: ariha ba adega dumuti sunkate iseri me
1: ariye ga tigiye
9: babudega la dega inare go ti dimuri brile ari ga nyara ti la fie ni no alwa
1: lariye aba lariye go nu
9: sunha la dega ni sunkate le au alfu me dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, heresi rubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyele habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie maoveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongigei, abalaniye gunu.
3: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum wenio.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena iruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa loige norte iruwa loige suru luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimune habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uruwa wei gadiri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusuru be angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le timat Miriti kaisi bidiri ule harumati wende ke dawati lebo bari iruligia lau sun lo yeri dubu bui duburit. Le furumi eti lau hasipa, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralid, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiu, ruti la rungonga lung. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanegu ni luruwe te gubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie aria bunyehi. La nigu ba, haweiri gunechani gunyehi. La usung harisi, mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adiga tikata ili uribati, ogeyera guaditi. Hari guba ya buruwa ya bayiri, tida liburu to lana ibagari, to lumabu mudu, hagiere guba ya ibelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do angel iligia abaduna harumatinu, leishi guba ibagari. Harugu ngati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu lida hirumi. Sag hati la giindu. Leti lubana, seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye ilu labu genla lenye na kubungi. Nyenye bilala bungi, Dumalala mudu lida uburugu ligia. Abame, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure me bungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gine, abalariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
16: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yubetida libruto.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambu ni, Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
15: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu lau le burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
15: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyi baitida liburu to la diga jarafa li da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
16: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ge limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha nisiye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
16: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula subter gudini sumbri katile hontila na burligilisi. Ao laduga wagu uroi Davide, ao guia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariga tisifiri sandu, tuma adari.
17: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariga gala.
17: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi guti lamu kate ile la gawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida gen lugano te bungiu le buru yobai tida liburu to. Lagidaru baigine lufana alida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusanduti leburi wagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragidu ba liburi kate ile aninye gati.
16: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
13: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babylonia, lumo laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesus Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata dari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabureme bungio aheli lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
19: Ose la guga wagun Davidi.
8: manufu de gabalu beresi birunu Maria kaisi bumani. Adiga irahu le lubi tagara duni. Lumo ni asifi di samu liabi. Tagari di baba irahu. Aba mbichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigum.
13: La susa re duba isun kate le. Lo lagum fuliri dumure ele la rinya kube wabure me bungi liumu luge profeta.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: La chilrenye, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugube Galilea. La susere dubei sun kateile, du lagunfuliru le harinyagube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha
2: asakri ha huma la diga yarafa li la ruin ha buingi
0: wang le ligele wago be meha la buri ha profeta Isaías itere
3: agan kuoti lumala li aba kirigia agora ha lida flasu mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bune tarakuma uma suruti lubala
0: lautu lura kameyo la dera gu huang Le abi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi ban yaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon. Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu ite lu habadi seiru. Aba larinya gu hon.
2: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halue laneri me abai chuni. Logu figa ule lumbe liyabui. Au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa. Ladugu wagun Abraham wagi. La diga narien he hun lo gayara la la diga buingu la diga ogun abramu lida ge dibule aranse ru harawa lo lachu hun titi buwebe ani sun webe le mabuidu tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu La ruma da gduba itrigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni itrigu, guda lei me sagadi le mabuiheli, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
2: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lun na badi seruni?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Itara luba gwento. Laduga lun ti wadugu ni le lubo ibai bungi.
0: Aba labadi seru gduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
5: Ani halere le hinsi ebo inu, le awe ome gu lanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
6: Ahen liru bubai bundiu, saligo gdabai dubule feime.
0: Aba louna bu Jesusu.
7: Tarinhare leneno bungiu, mamar gubai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lausun tumure le larinya gubai bungiu.
0: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
6: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu bati buhaha burubu. Lung machuge rabula bugudi luagu dugu.
0: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
7: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
0: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
6: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
7: dice ba noi mafia la diga tarin hare le neno bungio lunu guba babure me bungio bahu turoku lunu guba ginye beservida
0: abati la dice du mafia lue aba hayabi angelugo esteriwide dale la gambu bei Jesus lo agani la Juan frisirugo aba lidi lari gon galileo meredet nazaret aba lidi agano wa kafernaumu aba fulasu le laru bei duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali la susere du bei sun le lo lagun fulero le la burha bei me Isaías le me profeta le arinya gubei
3: la keira sabulon luma na fetali lida luma no bagu barana luegi ongo le nyengi no bei la bocha bei libiti jordan galilea le nyengi no bei agana wa ha mama banya kurini Kui hame halida bebuliga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida be la muyunga, lani na oveni, arugunga guda malihau.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apurichi hanyen, larinya ga?
7: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larue hapongiu.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be hagurieti aba lerenya gu Jesus hon
7: falahumana aba me meseni hadu la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
0: frese aba higiru nu heseni aba hodi luma lubaro gu me mere Jesus aba yalarihi biama gamule nu guati Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusi sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loege obo lenyenge lube la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
7: Ulese watinha ha subu dirubalia luago mege humani lide habungio. La diga mene gobein hon lunhe belurun lidon laruin habungio cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichigo babungio kuras hon. Ulese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubei mua keisi alaga. Ulese watinha ha lama banya ani magrabu hagia lunha digni lugunda habungio. La diga líder gubanya bungi luha digani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubay bungi yohon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinha ha watik maridu banya luago darangi lag. La diga laguwa rubanya bungi yu kaisi ilirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago ha digani lugunda bungi. La diga hebele rubalidon larui ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinya kagia sun luyeri yeni huwago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielu, italalinya mehaginye haiba honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginya.
0: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
7: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabaki ya un hula, uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigiragu ni gurigia. Itara hinha kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburgo le luago te aba ubo sinya te laramu dagon. Furango te lari hinua. Membe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dago dun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gine, durungu wago da humei hi lampu hata gurigia. Londame la harihini buiti leha digubay, aba megin hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelubay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bei profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunga bei ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubei ishi kutime berese ni luago furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabe lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nungunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nungunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. La diga furume warg lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warg lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidi ya watao, luwago inye umalungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luwago unlani bungi yu latari, ba unye, ababarita guni luwago anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luago latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagu walilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luago furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferidiru ni aba lidage umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitu. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la dika tagamure dun ligibu wagun, aba tagano luma amu wuguri, adika gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago ariya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfliron lau lel hariya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafinyonu ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hishigo ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furumi gwarigo amu kate hariya gun lue lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lameha. Agu luago ari. Au narihane hon lo mag yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahi ishi ke kirigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lo. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba kirigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu milu, mishi ka huma igine hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba tungi ya luagu warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madabu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba inya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
7: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gen grige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Iga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sum ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Aguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa ba hafaye ruaha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faye ruaha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belo huma hirumu rugun, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafaye ruaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idun lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi ulesi yelubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasi yelu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lun wabur halidu wawucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yuhifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihini griga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu laula ha dugni lira ibi ha mali ha fayirwa ai huguya dale ha yunaru si bahu me higibu aranse gwa huguya me hungwa me fe ha mamu ka giri ke lau ha yunaru ya la hugu si rugu ba bungi ole marin hi be ge fe lagu ha yunaru ya la aba meti lichugun ha fayirwa ha mondara gwa huma irisi ni ya ubu gwa lenye lobe ga yara la ha hichin ha mutire ani gaga da diligi yakate legi nyehi lupai gayara la he belurun hiveru tin lo hiveru ha ondar go huma iris ni cielo lenye lupai sinya la ha hu chinga mutiri maga da diligi ni kata me belu hagi ya hiveru tin ya iveru ha nye la de ga lenye lu muti hirisi nye nyungi nye hani agu le lampo bai ugubo ani lupai ti buidu lupai bago haru go ga bai gin ya lau sun bugubo kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gi lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuagu daugu to lumbun hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini, gebegi ugubu sigu tau daugu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabalirugu, mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai, lausun lira, Ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lau son luende gong, Mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti daugwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le luaguri gunyumburi kati le haritago. Ahin huguya. Anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi guni sun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidur guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
7: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau ba ginye la misra ha mbongi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kwa bai. Ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha aba melishigu hong. Halwa ha aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udara luma. Ahi luba iti lau luba ison uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sun wa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. la diga ligia la niña gobe liludo do Moisés y toma halibro profeta go. Beluhu malida gien bene le burura bay, la diga bene luma uma le anugo bay grigia lidon feri de wo, tu leburiti, kabaro ga ligia nye, ani sarago hanya belurut nye lida gien. Ahin ti bene luma uma le anugo bay grigia lidon y bagari le magumucha diti, burura linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta go jeetinya, hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degien itra hanya kei animali go ganyitinya. Uguya, gayara bayha subu diruni ya luagu leha digu bay, maluba houtu bay bay lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bayti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin, wewe le buiti, sinyati uriba lan lin, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubay. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belur balan li donwaruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubay li lugunda nugu chibungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse romano e huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubay ligibu kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya malanari metaburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, Mama kei arufudaha tielo luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
8: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
0: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
7: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
7: Maninga baitia nikaun, nyudur guba rufuda guabungwa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati gula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
7: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madindat na lube belu runubion. Anihin gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyehi ginye sudara labugenye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba luliabi nyibuit. Dale narin gulu nubuwe lu ladiga furme gwege kate adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
7: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lakirin ahari le lueri hagarigu.
0: aba larinha gu Jesus lu gumada ligia.
7: Bai babu biu, la dugu ba le wagu bai bafin era bom.
0: Aba larei da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Pedro, aba ladari runo lima de Pedro ron lou abirua. Aba laguru luago tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
3: Barulu kutiba sandi, gidale bagari.
0: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesus, aba larinya gulu.
9: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutu bide.
0: Aba launa buni Jesus, larinya galu.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote, madarit na nihalia bala na bala shagodei nichuga.
0: Lariaga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba launa buni Jesusu, lariaga lun.
7: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
9: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa buni larinya gahon.
7: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugia le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
10: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
0: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyagu bai hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
11: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelibdane sufiru ni.
0: Yen yenu saragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
12: Ah, basagara, ikira balu belu rugado miruga.
13: Ah, bure me fura sai bawa.
0: Aba tilarinha gu Jesus hon.
7: Hey bati hadon.
0: Aba hafri du sifri gu uriba te hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu rugado buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu baya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
7: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
8: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
7: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, katima samene gu bai larinya waguniwa, ferunu wati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lun ferunu na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
7: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi uweri guni lubungi luago lichi guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Hesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigribe Hesusu nyengia. Aba larinya gunu,
7: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Hesusu eiga, saragu haya gya ti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Hesusu disipulu gu.
14: Idaliya salegri bai kumaistru hama agubriha tiya lisensu gumadi luma hama amu gafigo tiya?
0: Aba lagambu ni Hesusu, aba larinya gu hon,
7: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Pusente nye lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudunga nima lugunu. Mama niyabi alu hanya harichagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tiya luon hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Hesusu.
15: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Hesusu hempulu le hon larinya ga.
7: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan le ni hala adari hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginyan teserunu diwen to isergiru li dun gueru le binadhali. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teserunu diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Da nyenyen lubai Hesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
16: Sun le to weni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Hesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu. Nyenyang ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
17: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
7: Raguba gurasu niragu. Areita kwa dibu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
7: Uihi mayagi mwwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya gu hon.
7: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gu.
15: Aha, afinya tuwa wabureme.
12: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
7: Itarala kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesus lida sunfulasu geye gulo. Dale afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grige aba harinyagu.
10: Marihi nyahagi divalibele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gulu agu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulu, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
7: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi iti ya lun haluba ha.
1: San Mateo Capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
14: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
7: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwarabany luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tidak efinto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabany luma, fadir gurugunya no lun heiginu feintugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigaw le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi mali ha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugu buiti lidan luweire emera guni.
0: Aba larinya gu luguri ligia.
7: Tuleba ibuhabu.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenla. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
10: Aniha, mi buen lena duwa dirubai. Le seri bidun lu, le hisiya bilu, le au bi nagunda, linya bungiu. Michi gu bi nani sifi lua. Aba me larufu da hong necha ni gu. Ida luba la ganyara la huwara du nigibu li.
3: magain dagube, maguaragun, marain chubay umada. Gudeme habubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugwali. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itra meme lupa darime adiga lali larume hale uara guabe, aba mehichuguri nechanigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso, mari hilia, madimure ha, lounye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimure ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya, aba hariyagun.
9: Ani hafunasa aladiga waguba I Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate ile, aba hariyagun.
7: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
4: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, laguni che guba. Ahi yakin afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guguribatinho. Aruhu dalumuti lira luagu chiluha lilan laruenha bungi humon. Ida lubagi agayara la le belu no aba gurige lubi no aba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahin maguro gun la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa ginye, naga ninye. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida in lanigi uribani. Nari yang hanya hul, luagu dame lala cilu ron luwe yu agu seruni, sun geri ge ge fe banyak luagu sun timuri malat leh hari yang gubai. Lediga luagu bale bari yang gubai bagus seragu dua, ligi ya baru fudai ahin gadunu bubai luma umadunu ban.
0: Aba hari yang guhada ge fariseo guhama rufu dah tel lur do Moises lu Yesuso.
14: Maestro, busenti awarihi badiga aba seini rufu dai luagu luma ge la bungyu biabi.
0: Aba lari yang gu Yesuso hong.
4: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michu guba yamu saini hon loidige le suser dubai lu profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buloragiru ud itara lubagi nerederu aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bunye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame lagusere guduni ugurige halani danle Aba mehishi gun hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha. Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemeragun.
7: damadari lani abalanya gulungwa rugu nagirbu da tiedon noba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro negri ge bugaligi kaisi aba muna to malato abuita howaro aranseru abati lidi abaliabi house do sifir guri batin segolau aba rebelo ro sun hagi aga na gwali da guri ge ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau meha furumi itara luba gieti la susere do hungri ge uri bati halani na danle
0: Yengi li Jesus adumre hungri ge lega ti abi lugu shu hola mule no aba herede ro bogudi businya te yebe hadumre haluma aba larinya wagunu alu Jesuso
10: anu ha buguchu Hama bamule nu ya bogudi busenti ya hadimre habuma
0: aba larinya gu Jesus lule awisa ro bali
7: kanu chubon kana mule nyubanya
0: aba larufu du hawago lani discipulo go aba larinya gu
7: anya ha nugu chubanya hagiya ginya na mule nubanya la diga furme warg le diga ti lugunda nugu chile sielo bay liga na mule bay nitu nugu chu
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio Ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuro laro duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungriga laro duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinhago,
7: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afro reina lani lila nade, aba labrhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba reigne. Libre, aba labrhan labad nagon dubu lenyi lumuti ua lan sarago mua, aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuveyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba loun. Aba labrhan libri ilo, labad nagon rio, aba lawina mudun rio ua luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen abur hati lida omu abuiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen iji kuti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesuso.
9: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempulo?
0: Aba larinya go hong.
7: Hugo ya. Subu digu da lali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kamamarihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahredaru uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha larinha kubi profeta Isaías da le larinha kubi. Ugu ya, agambuba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba, gama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arinha tinha hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay, ufana da tinha hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itara hanya kei lila nadile abu habilido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habilido dubu, itara hanya kei gurigi agambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malagile la madura ti hadan. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma heiba hon luegien uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ha agambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba leyedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Kamalumo, ilo le abro boi lido mo boiti, itra linha kai guri ke ha gambu bali ugan, abakufona da hamani, abahishugon abaluba ho ni boiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ishugo boi sa agu lagu aba, hibiri ke le ishugo boi uruwa wen, hibiri ke le ishugo boi daran.
0: Aba ya lichugo ni Jesus.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Usted bulu wahu la hani hidruri bati le, abaline gohon, ua, elgadame hahu la hani hidruri bati, ulahnya ligi yeturigu uwar luma. Iger gubehu me lun la wino mudun uwar adarime lidani alubahani. Aba me narinya gohon, nadagi me itinya lo hahu la hani hidruri bati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinyaga.
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chariru. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinya gai Jesusi sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gubai meha bungi li umulu uge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum.
2: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubui. Ila ubuiti hagia grigia halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lidan larue ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya arui hani lelani na sielo kei irisi ni leramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu duni nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bay, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma bay, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agrubo mbarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua eseni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye anuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba ti laluga dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
5: Aha, uabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
1: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lukufuran dalani luwago til aruihani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri iluma kata ibinadu.
2: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba harinyagun.
6: Halia salafurendere ugirile, sun lichu waule?

0: Idaliasa gayara lubali milagro brile aduga.
1: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugong. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagi nya hagana wala mule no hamalit no wagana wo. Alia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesus uhon.
3: Gunda tinha songuru gyalau ama profeta. Mama regali lingi alida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hamalu wago.
4: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
5: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagru.
2: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodesi huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodas loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodas gasi lao. Businha ti ebeti Herodas lafore ni Juan hilagube. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te loago profeta lan Juan. Dati le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lou finyu, luagu lichigu baila frume guargu kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu chutun, lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
6: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes iluigi akate ele. Gama lumo kei arinaga la li la lou fiyo. Agamba hamaya misiro houtia. Aba larinago lu lichiguni watu. Aba larinago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigi, aba hafuridu lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lilube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulu.
7: Dar galitia, aniwa te grigia ganou te lida flasule, ona baia grigia ha, nidu hamamu galido bulirahi flasu yarafa ganha heigi ni nu heigi.
2: Aba larei gu Jesus o hon,
3: midi banha, ruhuma heigi ni hon.
2: Aba haria gulu,
8: sem grigi nion fei wama ya, ama bia udiro
2: aba larinha gu Jesus hon
3: barum monunya hon
2: aba larinha gu hon grigia lo hanyuro lo agu hidro aba laninga no sangue fein ama bia ma udiro hage luha burugo aba larinha cielo aba latengiro ni bungu to agu aba ti laguba chagunu fein aba litigo no hon lani discípulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia houte kimule larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi yanu milu wugurinya egitia, bogu di hawe wurinya ama iranhanya. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun loubafurugu sun aniha lan onahanya grigia agoya. Lasuru launahanya, aba lamudeiru labu gua luagu wubu afurei de lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
7: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
9: Gagura sumai! Aule, manute tuma oi.
2: Aba lariya gu Fedro lu.
9: Abure me. Ahi mbuku ya lubai. Ei buka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
2: Aba lariya gu Jesus lu.
10: Higabu ti.
2: Aba larairu Fedro tida ge ugune. Aba lagumesteru ei buka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara gu lariya ga.
9: Se fubana na bureme.
2: Aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu.
10: Logo tiginha bafinha. Kawa ula logo dumbi bafinha.
2: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesus. Aba harinha go.
8: Inari ni luago lirau bambungio.
2: Aba hahin roguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
4: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo guietihon. Afinha hamamo ga luago luma gela bungu leabin. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
3: Buido beidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo beidan ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguia le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago aula nugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
2: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinha gu Jesusu hon,
3: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu kwa rinya kwa hama kwa.
7: Ladete manuga wa mafeng, larinya kwa baitara.
2: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba larinya kwa hong.
3: Kau wago hatihere da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igre gutu. Bule guando funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igre gutu. Idelinha que me fengu bui luago mama la tuago fein na dumreha. Dale nerinha gu bui hon, lunha unigre gu hongo loi halebi ni fari seogo hama sadu seogo.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha ga hon.
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
8: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gu.
2: Aba larinya gu Simon Fedro lu.
9: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag dun nugu ci bungi le cielo bai bun. Narinha hare bun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
2: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lun tilan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habu tigu hafadiru ni gu hurio. ama rufu de tele luru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumo la staruba la luago luru wa weyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha golu tousun lanigi.
11: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati le bu.
2: Aba la garara go Jesus. Aba larinha golu Pedro.
10: Disse ba noi mafia. Babu seru ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei ugur.
2: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
10: Le busenti la fala runina, gule le katinye la, awanda le sun luuye re sufri runi le nubi liabi lu nuegye, ke isi la nugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Lazega le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chediti. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuegye, di bihu bai ibagri le magumu chediti siyelo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagai. Nagiri buduba, au le uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwa nyahi la hata ige hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garuwa rigoti.
4: San Mateo, capítulo 17.
2: Si si veyo la rigia, aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi arigunya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu din. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan waha la ya. Aha bubuse, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
12: Ani hali rele hisi yubenu, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lubaywe.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
10: Sarahuma, manufude da huma.
2: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
10: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
10: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garuwa reguti.
2: Abati hasubudi runi disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lu.
1: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
10: Gurigia mafinya ti, gurigia uguriba ti. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uguriba ti ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harinya galun.
7: Kasa wau siyang wabani sifiri uribat iligia sagar.
2: Aba larinya gu Jesus uhon.
10: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin lang ibiha hubay hafinye ni ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Aniya gu balu wubu le. Gidaba yagi en bai balida mamu fulasa. Aba me lagida rung wubu ligi. Uwabay ni kata hasien ron ahin ibiha hubay hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri gu ha. Lauri gunying afuriye dini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
2: Dale eibuga ina habayi uwara lobo wabu Galilea. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu ledere geruwa balan. Ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasaru balan lidagi onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesus o Cafarnaum hamalani discípulo go aba houdi ha agubre ha bale ti senso no templo to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
0: ma foi ha ti sa humoistro ti senso no templo
2: aba lona bu Pedro aba larinha golum afai ha ti dante le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la ladimre ha larinha golum
10: Dele barinhi lun le Simon, kata yi hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedru lun,
7: haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun,
10: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na fayenha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuro nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wa wawuwa, barubay aba me bafaye runi.
4: San Mateo, Capítulo 18
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harien galu.
8: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi?
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
10: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelba don lidon laruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiriti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti naginye. Furume warga lefi wa gudute aba hadage hai seri genyabu nye lida hafia nuwago. Buiti mate muga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahe lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada agie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le selu bailu le feri doru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya gu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi
3: Okay, la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgo la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bogo, laguro wagu baginye cielo. Anileha faraga dun yao bogo, la faraga dua baginye cielo. Narinha hereginye hon luago, anhanya la uara da bian hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungyo le cielo bay. Lishiku bay hon. La diga lenye hamuti biama, uruwa ondrenyo lidan niri, anahi nye hamidango.
2: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinya gulun.
11: Nabureme, atribuy sa wayo sa la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wayasu.
2: Aba la rinya gu Jesuso lun.
3: Manyan gutina bun dari la sedu wayasu lun ti ferudu na bani, dari uruwa wendisi wayasu sedu. Ligia itera linha lubei arui ha nile sia lubei ke aba urui le nyubi bei lua laranse ha luago senso hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo no fiada. Ke ma senso lubei tun lafaye ha, aba ladinha gurui lua la luguru nua idamu ni me ligia tau son lumare, liranhenye, luma son le luma bei lula fayro ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligia bugi urui, aba la yumura gu lua larinha ga, nabure me, Gagura so banu ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di, lea doiru ba li atri fiadru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seron achokre, aba la nyingu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumru gu lun lari nyingu lun. Gagura so banu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba lariengu lun, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha la duga ba yumurugun nun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus wariengen na.
3: Itar lubagin la duga nugu ci bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari ge lariengun Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
13: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
3: Maliha gindu santi dan lere ru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugu balinia bungio gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani raguni uguri le la dona wagdu bai bungio.
2: Aba ti hali guduni, ariya galun,
13: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
2: Aba la rinya gu Jesusu hon.
3: La diga tidere ha nigi laharu bi bungi lun higira gun hama humarigu. Kama lumu mama linyame ha furumie. Na rinya hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
2: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
11: Ahi itara linya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lichi kapungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiang magamani duga lo hedere gere gong hongwa sun suino go bay lo heserebi du lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dun la, magamari da la.
2: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichigu ni lu habu hawago, lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumese ro disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hong.
3: Igre huma lu hayabi iranhi no. Mama hara huma, la dega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hanilesi ya lubwe.
2: Aba lichigu ni lu habu hawago iranhi yu hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
2: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
14: Kata iburi.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
2: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi yamu na mege irupay.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
3: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
2: Da lagambu bali wigri ligia kate le, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go.
3: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go haringa.
7: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariyago niye Jesuso, aba lariyago hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilarinya gu Fedro lun.
11: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegiye, eresi biruba saa uwey asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumiye.
4: San Mateo, capítulo 20.
2: Aba larinya gu Jesusu.
3: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye nadagi meinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafridu wa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabonweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi ya tinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu ya hubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi meini chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure meishari lon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadagi mein keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chiru bai haddani haa tatiru banyo furumiye, aba harita gong lagu gibeti mabi ilan hibihin, Aba gen hibihini kara aba hafa yeti luagurigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rginye ora hawadigumari, aba labu bafayiruni ya kei wagia. Wagia lewandu bani wadagmane luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye te luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyaguma honi kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha guma honi banyagueto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagueto, hagia ba guma honi. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
2: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru, hau lani dusu discípulo hawei ha hibri grigia, ha luago banha uma uarahama. Aba larinha guhon.
3: Que lubai harihini, amu derei nawai Jerusalém, lenhemba lubai nadere garua au leu uguri garuvergati, hau habuti guha fadiri negu hurio, lumahon arufu da atinha liluru do Moisese. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina honha mama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luago lurunwa weyo.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
3: Kaba buseru bai.
2: Aba tarinya gulun.
1: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon mere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
2: Aba harinya gu.
8: Gayara wa bai.
2: Aba larinya gu hon.
3: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabien lo na servi don lo malu nishiguni ni bagre lebegi me hasal baron sarago.
2: Dale afuri deina lo bai Jesus o hamalani discípulo go herikogia. Sarago haya griga a fala ruti Jesus. Yenye no bia marihi tien yu laru ima. Dale hagambu bai lo ago Jesus o lan le asigri bai. Aba haguara go harinaga.
15: Wabure me, la diga wadu David, gudeme wama buo.
2: Aba hadeng hangrigia hon lu hamani sho. Ligia ti ma hagua rago.
15: Wabure me, la diga wadu Davidi, gudeme wama bu.
2: Aba lerede rago Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe na diga hon.
2: Aba harinya gu lun.
16: Wabure me, buseti wawarihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
2: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumurati hon luegi hadugini, Aba me harinha gulun logo bosen lá nia Jesus. Gamalumo, logo yugo dubanha lá.
2: La sustere dubo e lira, lo lagum filiru leme helarinha gube profeta dale la buri habe itra.
17: Arinha da fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Warinho la naga wago aba buri. Warinho logo aba lirinda buri. Anima lo anahati ira.
2: Aba houdi discípulo go. Aba hadiga ni kei larinha gu ni Jesus hon. Aba haniga no brigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu no hadigra gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
1: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure me bugi.
1: Bini wate.
18: Uweri guni
1: bugi. Uweri guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
0: Kate isa grigia le.
2: Aba harinya gu grigia.
0: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galile. Aba profeta ligia.
2: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama ganha hetinha hanyen banho. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanha sem sunhen, luma hala ha alugru hebanha unhu. Aba larinha guhon.
10: Larinha hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligue batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiverutinha.
2: Aba hayabi fio Maria tem hama danima te lumo Jesus unha in templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habu tiki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iranga in templo rugo.
19: Uairi gini lula diga wagu uruai Davidi.
2: Aba haganyi do. Aba harinha gu lu Jesus o.
11: Agamba bumuta le harinha gu bai ha?
2: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubei larinha wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
2: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalama chun. Aba larinha aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagun luedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digia ba.
2: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali discípulo gu kata ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
11: Ida linhasa tasari bi tidibu igu to itara li furese.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinha gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha huriyo, aba harinha gulun.
11: Harinha gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Kai ichi gubali ubafu lebon.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Nal gudandagin aba kate. Ahin hau naba, aba menarinha gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi ugurinha.
2: Aba hagumeseru adimru ya hama gu aba harinha gu.
11: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali. Larinha gu wonka la wogu mafinha bailu. Logo hona hala wagurinha, pausari gu wadi wagriga wuriba la daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
2: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginha ti larinha gu hon.
3: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinha ga imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinha gu lo aba hata agen. Nirau bai ba na dag mi ugun yin lidan da luba hon ni nadir bai bai. Abalarin gu lisani lo, ma busen roti na nidi, larigin abala sains regularita un abalidi na dag mi. Larigin abalidi ugu chile arihi le aba, arinye ga ina le ille meme larinye gu bai bugalun le furumiyati lo. Abalona bun le, larinye ga, aha nidi ba, kamalumu midi. Arinye ga humaiti no, kagi hadagi biyangu bai adugu balile la busen ro bai ugu chile.
2: Aba harinya go
16: le frumiet
2: aba tilarinya go Jesusu ho
3: ninaru hau lagu shorti mala he belo no agubra hatinya lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la de ganyembi ti Juan le abati se he bay ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya lisenso na gomati hama horu afinya ti lo huya lausun ariga humani sun lira Masan sira gonti higabiri lu hafinya rolon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ili don. Lumaba wa yalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Abalona ha hata ge lumusuni amuri he lufara hama ge natagmi tinya. Abariga harigudu niya natagmi tinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gibe timatiya sigu hau ha lona ha banya furumiye ligia meme hadiga natagmi tinya hong. Lagumu hong abalona ha nilira abalarinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinya balin na dagi mitinya lira abah harinya gu hama gua. Ani ha balai resi bire alaga. Wafar alihi lagu bay. Rede wa mamu galau alaga. Apa ti harig duni abah hasaga runi lida gi cari abah hafar runi hilagu bay.
2: Aba lalig dah Yesus ularinya ga.
3: Dame ti liabi labure mi cari. Kaba ge la duga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harinya gu lu.
7: Lafar gu bay salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, Capitulo 22.
2: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
3: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigudunia lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti lo agu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. aba hodi musu uma darugo aba hondaru ne sun ha uma banya hadurugo buitia hama uribatia aba tabuin shumuna ha ugurigia aba tele belu nuruwe ari ha ya misru hotia aba lari hi aba ugurile ma sansru goti kai luba aba mari yenye aba lari golu nomada idalinya ge be belu nubenya ho ma sansru goga kai luba aba mari aba lari go uruwe ho ha eteni rubanya lo dabula Guragua humui lugu di luma luhub. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahuwa ha akuni hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hong ha agambu bale.
3: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon la ruin ha bungiyu. Gama lumon, mi betinya anua di rutinya.
2: Aba hodi fariseogo. Aba howeredu ariya kabala gayara la haduga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ro liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
13: Maestro, subudi wa muti loago inaru ni la bariengo be. Loago gin arufu dabani lemeri bungi loago inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
2: Ariya gulinya Jesusu lun luriba haritagun, aba larinya guhon.
3: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulun, dan larihi balin, aba laligu dunia.
3: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulun.
13: Liava luma liri uruwe roman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
8: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha go bungi yu wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Itera linha lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Insi la babure mele bubungu te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Insi hama bibiri gubungu kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinya gu lun.
13: la diga wagu Davidi.
2: Abati larinya gu Jesus hon.
10: Idalinya ti lagu rubali Davidi kaya bure me laulu bafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugude. Idalu bati, la diga wagu la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
2: Uwati ni Abba, launa bu ni Abba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni Abba luleabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
2: Abba tilarinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
10: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agam bahumanya lubaiti, adiga humai mesun le hanya gu penhon, gama lumo mafala rahumai le hadiga bay, ladiga hanya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongeri ge kaisa nguni huruti le sinya bela nguniwa, ain hagaya, madiga tiani kata lohita ragunia guri gea luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gu bay hawago. Hadiga ni sun kate lohari hanya guri gea. Hinseti hon lun hichigun tiran hanyi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu arunu hon maisturugu. Ayin huguya, migre hon malu laninya wagunu hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bay, loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lun hebeluron habu senbanya hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadigu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afi no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Gamalumo ahin la afi no lagu kate le adagara gudua bai luagu latario, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru la digu bai linkate ligi ya lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligi bagu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Le ginyi afinu bai luagu sielu, la finyuri yagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yule nyuri bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani meberesi ya tun lau arufu tani le weiri kutimaba ilida liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadigu ni. Minkinu ka humi mehadiga ni le libiri. Hugi adundi hatinya marihiti ya hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Adiga tunlu harita kungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digi ya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guinhinha lauburi iveruni luma igaduo fariseu go marihitia aruma go da humei veru luma sia do loragero go gen furumie aba meginha la ruma do bogo de gen lebete o gabo go hoge aruva da tinha li liru do moises hama fariseu go piango tigebo itrahinha kai o moa ho le afain de hote lau harote bogo de gen lebete o enda tilarinhin ahin loragero go gen buinlinha lau habo hilanha luma son luyeri iveye.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La ha afara gubali ya profeta gohagi. Gumu meiti ha digni le me ha hagume serubai hagucho. Hebe gohugi ya le arasa hebe peisi niti. Ida lubasa he sefuru loya sufuriru le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go. Hama ha chuba ya au hama rufu tati ya hun. Gamalumu hugu ya afara gubai ya hadagi ya dagwa humaya me hibiri loa guguruwa bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yo eiba ha humaya me lida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagun ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kia si le meha hafaru bai tabadna wa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Chegou a rugia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro nia gaio tiranhi labu gintaruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Aninarinha haren hon luago marinhi digia humadi na lan darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwa tila nyibu bei lidan liri wabure me bungio.
2: San Mateo, capítulo 25.
3: Aba lerinha gu Jesusu.
1: Itara lubati arui ha nile lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu ha mamo ga uwara luma lido un mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu ma nugu tinya amu gasi luile lida bai ha lampu. Ahanya ti haranse banya. Barutinha habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampo. Kei si te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kei bre luago amidi aria bu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun urinha niburi ingin hagia, aba hagume seru aranse hei halampo. Aba haninha guha maranse rumbanya, hon ha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gu chawalampo. Abaharinha guharanse banyahon, sinyati, laduga logo bai uon, logo amehon. Hei bagu bai lenyinu bai lalugra hoa againha humamu ga hongua. Dante, anyangra la hamaranse rubanya againha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu abena. Larigien, ligia hachilu no hibiri urinya niburi inginya hagia, abaharinha gu, wabureme, daraba ibena waba, abalarinha gu hon, ni narin hao ibidye tono.
4: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda, awle wuguri garo warguti ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, abalaguwa ruhon lumusu ni, abalishi guni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagie, keiburi bia milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinha gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinha gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinha gun lun, ni yubu diri, bian yin milu fiadru bichu gun no.

0: ane ha bia milo na ganyero legi bogon abala rien gon le yubudiri lon buiti aba musu buiti ane conflict bugoya ke conflict bu bay le dan le muru so rogote ni chika gi beti labu gen bari ha ke mon gonda ba owara noma le gali abi le resi biru bay milo fiadre abala rien gon lon le yubudiri ne yubudiri subuti ku bay no muti lagu gogore ban here gote aloba ha ban le nyilo muti mabuna go ban abuta habugi ya lenye lumute mashagaru bani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinye gun iyubu dirilun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenye lumute mabuna guna. Abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita humi sensu le luma bay luay, ruh humi lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, li chuko ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humi lidon luburi ga le baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, Aule wagiri gara wargati ubawa gwa. Ni abi makai uruwe ga yegu angheli gunawa. Aba mena nyuno lwagu nala lau uweiri guni luna gusara gu dunia sungurige. Aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari waguwa kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon halwege banya nongwere. Igo ugu. Ugu ya lebini la lebe nugu chi. Resipi humai aruwe ha ni learanse la lebe huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubay runtu egi ni no. Dale magra ugu nubay runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubay keichi ludugu ti runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu runtu dargu no. Dale nasandi rubay nyutu tu arihana. Dale nadagru bay nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa duna bun. Ida buga giya wariha bu kaichi ludiga ti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michuguntun muna no. Megitina dagwa michuguntun no. Sangitina, dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida buga giya wariha bulau ilau mo o magrabu kechilu dugati o madora guga o lo sandi o furisi rugun lu midere go wamani bu nanya go me hon ni naru hau lagu furumi wari gna kate le madugun hubai hon guri giya kala luna bu bai madugun humuti gi yanu aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufru nye lu sunda Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi murusu pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
3: afigo hadin la unetere gu aba guguri maduru ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
4: kamye gele wam bugelu barihi laulira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadirugu sensu ligia, aba hariagun,
4: Siente vichu kunu sensu le tidon gafu, to lage li sensu na bungi. La dega la begi oweni.
2: Aba hawara dun, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia, chile lo modan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
5: Baruga kuti darandi nusu fulata ligia. Ebegi legichipo Israel na lau bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati le aliga dagubali. Lariye gahon.
6: Bugunya saharu etabay horiyu.
2: Aba larinya go Jesus ulun.
0: Buguya go narigo arinya go bali.
2: Da buriti hichu go habuti go fadir go hama wuguri ya weri go te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinya go Pilato lun.
6: Magabo bumuti sale harinya go bebuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri do laniga go madimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
2: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rin galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigi le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wuguri ya weri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba lariya gu hon.
6: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu dihun.
2: Aba hariya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariya gu Pilato hon.
6: Kabatin na diga lao Jesus leung bay larinya gua Kristo.
2: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
9: Dago bay lao guru.
10: Aha, dago bay, dago bay lao guru, dago bay.
2: Aba larinya gua Pilato hong.
6: Kati huri batin na diga bay.
2: Aba tima hagua ragu, harinya ga.
9: Dago bay lao guru.
10: Aha, dago bay lao guru.
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibuge gridia, ariya gena.
6: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hukuye lu harihi lau.
2: Aba hariya gusun gridia.
11: Wagi hama warahi, wanegubo frumi erugwari guduru wa wungu luago lonwe.
2: Aba ligira gaduni Pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
12: Kabanga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasu eregoni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chono dego funatu lue, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lun ladara wagoni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba wugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Nyen hichika diwe migi sinyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. hauchariga lumutu, matu lumutu. Dale dago hamale Jesus luago gurua. Aba hahuere sudara ubunuruni luhafare hanu la dere guhadago. Itere lia lagunfle ruleme laburha bei profeta.
13: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, ere de la tau na dere.
2: Aba hanyuru nye, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nye lubei laringa kala lidurube. Itere lia aburihoni ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bibagu lulu tempu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungi, lariba luwege guruwa.
2: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiru go hamarufu da teleluru do Moisés, fariseu go hama wuguri e weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
14: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salvara go. Ahen ligia lubei haru e tebe israelina, rarila loi e gurua, afinho amamo galuago, ula lila finha luago bungi, salva leite bungi gueto, ahen inaani lubei luago hinsi e lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungi.
2: Anaba hamuti gia hiwari te ha daguwa baya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibai agambuti, aba hariyago.
11: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
15: Ingira bai wariha le hinbi Elias salbare
16: wariha hinube
2: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibo aba lahure chagun umuho agu ya guati estarago hadage afinha te luago bungi Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
17: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru waveyu lidage oveni, ona hagubo iba achoro rei umuha. dari meliru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iberu hilugubu, abah meharinya guhong gerigia, lagu sara lila, wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segul oleh frumeti.
2: Abah larinya gu pilatu hong,
6: baru mafiu sudara, heba coru humayu muah le lubui dua gay huarat.
2: Abah tihaudi, abah hacoru ni dub le lagu bay umuah. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remeragoni, ani aruga de inelinya weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuaha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Anufude da bumana. Se você tiver logo ala o hino que se sulegue, haga logo o logo grua. O atriá, sará a literaria dele. E dou o marido em flaço legrini, no bailite do. Aba me rida em fureza. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará a lila. Logo a nígira da rubacua, galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado leilum bailite do lindo.
2: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagoina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariengen hau disipulugu. Sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudurogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariengu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laan harihana.
2: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asustare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon.
11: Harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu, aba hibero hani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya tidan liliru bu profeta Isaías.
13: Nona hanyin nona gilegu baragi, lularan segani uma luba biabi. Agambu otiago umala lirinda fulasu magenda bati larinyaga. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, luun hasakri haan, luferudin walaan hafigom, badise iwa hagiyami. abati ha haya buinli da ge sun hude alu masun Jerusalem agan bui la purisha anti halle hagufe seruni hafigon aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bui hordan lauti me ha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu chagagaru legi banya luma siru dule arabu la niña gaha hong grigia lidan la purichi
16: aniti baya ba lega ba fatimat nui darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legeidi au lau duna nabad saran ahi ligia labad sarbad lau sefri sandu
6: lidon bugati dan ligia aban lidi jesusu Nazareth gien fula sule lidan bilimuha Galilea aba la badi seruni wan lidan duna le giri boy hordan dan le lafri dun boy Jesus duna rugugini aba la dara gun cielo aba larihi la rei run sifiri sandu luagu ke hamga aba unhu aba la gambunwa larinya gun aba umala le cielo gi Lari gien, awa la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gien, aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la darunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue ha bungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boy Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadi ya hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni hagu chitida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareth bia bia sanlu bagiri chuguniwa. Subudi numuti kata bula luagu bugu ya la lira bungyu le sandubay
6: aba la denha Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun
0: maniba furiba lida agnya gurigi ya le
6: aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafridu lida agen wagwina sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugdagun hamagu
14: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
6: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habia Simon luma Andres. Ron tiyanti limia di Simon, Tabiru wahanyo. Aba harinya gulun Jesusu logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. aba tasaru aba tateniru hon dale laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uri batinya lu Jesus aba hondara gu sunlila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halau tinya amuye guenerigu lugu yeri sandi sagaligi ya saragu sifirigu uri batinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia laduga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
19: anyahin tasaragu girigi alwa hagu
6: aba larinyegu hon
0: keimon lidun buri flasu le jarafobe apurichi hanamu gogi nyenye ladega lun lira niyabi ibowegu
6: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida buri haligili sinhuriyu lida sunflasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun larinyaga
14: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
6: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nika unu. Nyuduri go baruhu da gwa bongwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara lu baharihi ni gurigya luago arida gwa hatibula.
6: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lu hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
6: Atiriweyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon abati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye le nyi lubai Jesusu Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu na wali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, hanyu mbanya nyen aba hasaminaru.
20: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loi diga bungio.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
6: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. aba hichugun werikuni lung bungiyo arinya gai.
4: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti kaila.
6: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadun bai saragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura howa lisen sugumadi. Aba larinya gun lung.
0: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisen suna gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dahatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
14: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
6: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
20: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutia?
6: Haba launa bunia Jesusu.
0: Kayara tifunage hayuna ruwa misra huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati maba hairiti. Meseron wa tuginye diwen toy serigiri lidon aba aga iweru le binad hali, la diga tabousha gubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
6: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
4: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
6: aba larinya gu hon
0: malay hagidun luwagu leme la dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya haw son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigo no amugurigi hawidige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
6: Aba ginye, larinha gun, Jesusu hon.
0: Lu uguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye, aule uguri garo warguti, luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3.
6: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
6: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi ladugun walida luwire mera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
16: aba latu leruni aba larei dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gie Jerusalem gie idu me gie lobo afurugu ginye duna Jordan tiru gie luma sidon gie lun harihini ligia larinyagu boi Jesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
18: lirai bungi buguya
16: aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la lari giñe aba lamuderu Jesusu logo aba wubu ñi luboye laguara hon ha un baña labuse danle ondara laña aba lanua dirun du su hadagi lun luma baña lan su anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su guguri hagi simon leun be lagua ha Jesus su fedru santiago lao juan le la mule ha le ranhun sebedeu ha un baña lagua ha Jesus boner hesi mini lan lira liranhun wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meja wigiri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduinyu Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga harinya guguri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilu rubanya Jerusalem yegi aba harinya gu
20: guguri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate
16: aba ti laguwa run Jesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun
0: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruwi hanile afani ragute lu aginda guhama gua laguni chakuba anisinya beginye hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya be la dura no lagumu chakuagu lergo be lira Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
16: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herede runbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyuba nyegeye gulau Jesusu aba harinya gulun.
5: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu chubon hama na mulenu.
16: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigiti lugunda abongi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu chubon.
1: San Marcos capítulo 4.
4: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda rogun saragu grige lenyi luboy. Ke gibe nya luboy grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu, aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. A nem entelida agen, abra te lida mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido a luba hou te lida agen. A nem lida agen, isi guti darande in luago cara aba ilo, libri, rute uru awen, libri, sa.
4: Aba te larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nha luha gambo, agamba hama.
4: Lari guinha, dan lelereda rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu larinya wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gufuna da hama, Lulasi eron hagirbut no lubungiu, lunferud no wala hafigon.
4: Aba larinha gun hon.
0: Uoti san kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linha keile apurisha bali lerenu ubungiu. Anya ingurigia, itara hanya keilela nadu le abu habui lidun uma aba hagambuni lerenu ubungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osan.
4: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagua ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
4: Aninya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichukuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
4: Aninya gatiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, Ke le susar dube lun aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lun abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labunchu ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
7: arinya ga tigin Jesus.
0: Kasa la nega bilaru ha bungio o ka muga himplu ga yara be wayu suru lu warufu duni. Itra linya kai aba tila mosuta sa le abu nu tili da mu. Ligia aba lida ga ilo le nyuru ti mabo i ubogo. Kama lumo da le labu nu aba la weri du ligia weri ti mabo ti da ga sun hidru ga igu wa tu to lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la muño ga le lichi gu bai.
7: Itra linya ha larufu da Jesus logo laru in hambungio hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon logo laru in hambungi u mayusru ga himpul. Aba la fura gwagu du ni sun himpul hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimon lo bafuru gu lagunu.
7: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafra gun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
3: Maestro, meberese gutu pusala uwa tipira guala.
7: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
7: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
7: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
19: Kata ifunasa le, ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubaibai?
1: San Marcos, capítulo 5.
7: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni, aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafridu. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abanga yarati lagiragoni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama lila lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihin balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
18: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
7: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lun masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bai grigia le.
7: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
7: Aba lona bun larinyaga.
18: Lehio ninya. Diga kipetio.
7: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isarago buiruhu. Eiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun. Harinyaga lun.
18: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
7: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba tihanufude dagun ha aunigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbui le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu hongu. Aba ti hayumra gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nube Jesusu ti do guni. Aba la yumra gulu guri lebuga kawago be sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu arinya garaguti lu.
0: Be babu bi hamon bi dun. Aba me baba hu daguni sun le la dugu be babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
7: Aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun le la dugu be Jesus lugu lida sun fula su de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le la giri budu be Jesus ti na uguni lugu ba furugu gie duna aba hayabu igwa durubu nu grigia le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna. Aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyag
16: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
7: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwarugu.
8: Lauru kumena guru no la dhira ku nareita guba.
7: Lida ora ligia aba lere derun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa logo areita gua ula. Aba ti lasandirun Jesusu logo areita gua gudali la grige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grige ha. La naga gien banya. Aba lali gudan ha larinya.
0: Ka guru bitu na dhira ku.
7: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
19: Hariya gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi dibu kala aguru bimwa.
7: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru bimwa. Aba tiya bimuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subudi yun te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agie bisandi.
7: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logu tisandi lirau. Aba, harinya gun lun tuguchi, irahu tuguya.
21: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
7: Agamba lumuti Jesusu le harinya gubei. Aba lariya gulun wugiri ligi.
0: Manufu de daba, afinya riguba.
7: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariya gun on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto. Tarumu garugunyi.
7: Aba hehere haan lao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu. Hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larigiduni tuhabu. Aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
7: Mini lan lira bun narinya ga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi uhuru du siru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
7: Aba lidi Jesusu nyenge aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
5: Alia funa san la frende regrige le sun le? Kasa andu yere li chua o le luago bay? Ida lia sa gayara lu bay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wamaya.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Como

0: era wali dama fula sule darangi lati.
1: Lariya ko ba le lira la duga nyinyu nu la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la Jesusu hamalani disipulu nilu eigi abaluboi ti houdi tida aba ugune lidong aba flasu magaira wat kamalu mu saragu hanya hada ge ha ari bali houdi asugu diruti aba ti hajabu ingolida ge sun lira hu flasu aibu gaina aba hachilu ru lubara ge lachilu Jesusu haulani disipulu Dale larairi umbai Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate ihun. La le tari hali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gungu.
2: Tari hali tia. Eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifunagi wodi agai hafen hon. Use wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyong e fen rumo, ei bari rum.
1: Dale harinho barum, aba harinha gulum.
4: Sengu fen rama bia udru.
1: Aba lanyura do negri dia sagadiu. Aba hanyuru sa sa luma de mim sa. Kaisi larinha gum rum. Aba lanigo ni Jesus sengu fen to luha burugu bom. Ama bia udru ha, aba larigo cielo. Aba latei juni buingi utuago. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sonu, lu litu nu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houti sun hagi akimule. Larigi, aba habu incha gudun du su faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudunni ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hong luun Ehemha ladiga abarunyi la garabal. Duba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasigura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyam.
0: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule
1: abaladinu idun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gilila kufuranda hamani milagoro lelatigu baitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro uguni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumuigi hama magufulirunga agia lao echu ni le lanina la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiru drugu gie maigi banya machibu hama hahap anihi buriginye sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi oru boulu asie abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nibiye hahap
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaiasi Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebe seino Ahu tuhaniki tise tunoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
6: Aba larinya gu Jesus.
0: Igre humale luguma di bungio, luha falaru ni binadu hagabri binadu gurigi. La sibunu wa saudiero, vero lumakati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungio luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya la guburi go. La ulira me bege gu da huma li luguma di bungi lo hafala ro ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lun la vieta da guduni ligi bugin pungiyo. Le afri du bai titange la niga gurigia ligi a vieta da gudubalin ligi bugin pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu ru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba la rinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuna ta humana, Uwa ti sangu furan da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, sin ala la vieta guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafridon lidangin.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afridu belidaga gurigia, vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida agen gurigia o tida agen haniki lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agen haniki gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba, gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyak.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagubon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi daginya birag.
1: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri dun Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilee. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus ngiye lao kawoi trigo. Aba ladaru bia lira hunyulu habu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguera gu. Aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye muladinu rehabuidu. Aba larinha com Jesus rolou uma barra da Guhamani e Nicão. Tato uma larinha com rolou uma barra da Guhamani e Ligia toma a barra da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
8: Atleta lumo de sumcat e buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimure gada lanha, marinha gada de tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan Ligia. Aba honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gu hong.
0: Gudeme tinya grigia hano, ladega urwa weyu hao noma ya ani uali ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falala hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda bunilani disciplu gu harinya galung.
4: Ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile.
1: Aba lale guduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
2: Sedu.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteigiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manuta. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun la rufutu, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na danle milagru. Ninaran hao, lago marufutu bela milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini erodase.
1: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
3: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
0: Kawago harinya galwagu manu gu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun sa lau harige iruko. Marita gung hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faniye tau tifein habudun.
1: Aba harinye gu.
4: Duhus.
0: Agye dale na farin habaron sedu fein hada gaderu milu. Atrin yengi ya faniye buin habudun.
1: Aba harinye gu.
4: Sedu.
1: Aba larinye gu hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachilu rubeti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba lanuguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahen gayara hali luboi larihi, aba larihi, aba lariyengu.
8: Ariha numuche ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, honiki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyanga inalu.
0: Ebelu rabati uburu go, marinya gumbayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu go, nito mbuyu, nirohi inflasu le geyegu bayi, lau uburu go, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu, larinye gahon.
0: Kata na san harinya gogorege.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
4: Anyahe harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Eliasi. Anyahe gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba harinya gun hon.
0: Anti huguye. Kata na tilida harita gon.
1: Aba harinya gun fedru lu.
2: Buguye Kristu bai.
1: Aba telarinya gun Jesus hon. Lumarinya ku hamani ni kau. Aba lagu meserun Jesus warufu dahahon larinya.
0: Lonti na sufriron sarago au le wuguri garu warugute. Wairi bai hichu gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberesen ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti ku fadri ku hama arufu dahatinya liluru du Moises. Narinya hare hon lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo na saru balida gen owe ni luago luru wa weyu.
1: Furango ti larinya gunele hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesus aba larinya hawa gun lani disipulu. Aba lebe tu ni feduru aba larinya gun lun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei wugani.
1: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lun aba larinya gun hon.
0: Le busenti la fala runina bulia ile kate ni la barule iluguruwa falala na la duga le busen ruti le sefuru ni le bagari le feri di rubai ainti le feri di ruti le bagari ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hula lu kurige la gani runi sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi guni kurige luago te sefuru luani. Le anego ti busiga no nuago loma loago nerero hagibu ge gurigi ya muara tia aniga figo tia ha. Na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergote tame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
5: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ninaren hao, lagu anyahe la hata ge ha yabanya wento. Mawwe banya dari harih ni la chilo no la ruwa inhabungi la ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
2: Maestro, li dadan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gu bai. Lida ora ligia da le harihin bai geyego unyin marihin hanya amu unyin loi dige Jesus da le arere ina hama loi gen wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le harih bai ni ka un dari me sara li lida ge uweni ligia le wuguri gar wugut ligi harai dubali kata ile hada gwa alg da guru gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lida ge oveni abati halig duni Jesusu harinya galu
4: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moises lago lunti la liabi Elias si furumie lubara ge liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
0: inaru ni le harinya go belago Elias si balan nyubi furumie anelaran se rubai lan son kate Kagia tarinya gu bilereru bungyo nuago aule uguri garo warigote. Ariya gu tulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara luba la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dali harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lau harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama,
1: aba lona bun aba hada gen hanyi bun aba larinya bun
9: maestro ni hanero na nugu bun ni haba sifri uri batlu agu mereru gutala ni lumut larga de sifri uri batligia lahu churu ni muaru bun aba lafri ha hakot limu lugi aba lakri ha lari lede bilu dia tiitara amuri hat na hama bane disiplu bu lu hasagro ni sifri uri batle loi sia hamut
1: aba lona bun jesusu aba larinya bun
0: Gurigi mafia na detin. Atribui sa da luna rederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru meira huligi nyaho.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uri batiligi Yesusu. Aba lowe haguduni ira huligi. Aba leiko tumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali gudini Yesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gun luguchi
9: lumage nyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugu sumukate udeme wa mabu idre go bawa
1: aba larinya gun Jesus lu
0: kawagu barinya ga ahin gayara lubai sumukate gayara te lule afinyo bai
1: aba laguara gun luguchi irahu ligi
9: Afinyetina, idrago bana lutima lagomu du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridun, aba lerederu irahuligia kama hilali. Tara ko hanya ria ko tien logo hilala aba lar ko duni Jesus loi gen lupa bu aba linyuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disiplu go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
6: kasa wa go sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara
1: aba larinya go on
0: lugundo li be sifri le lauro go ni furi e gi luma yundaro ni lubungi ga yara la la furito
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
6: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu den halan hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba lan, ligia le vuguri garewaregiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bailan, hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni, luago lurunwa veyo.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
0: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
4: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada genha iseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. buiti mati hamuga lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi sielu lauru aba uhabu sego lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafio gati nyelu bai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kusha diligi ya watu ahabu gine lafigo kuta bugudi guanarugu buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelu no sielu lau aba ugudi sego lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi lenyelu bai mawe hama heveru menye kusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo kutabago buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibago lenye lubei mowe hama hebero menye kusha diligi ya watu. Latika hoshua basungu be lau watu kemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huun la. Memegera la lubeiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humogu.
5: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lube, aba ya larufu da hajon, kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gungugiri, tuma lumer. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
3: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugaanya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubei tibiyama, aba ane ganya. Ligi amon lubei lafani ane guni wuguri le laundo lubei bongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
1: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga ha itara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwe ha bungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laruwe ha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudu rogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti, aba rinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isyeni, aba larinya gu lum.
0: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du timahanigi, aba haluk dagu hamagu.
3: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ya salva runguri gi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru ninya ladega uwati ni kata lansinyero bongio.
1: Aba tila rinyegu feduru.
2: Babureme, wakia igira wa malte sumeha lewama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinyegu Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furmi warga nale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegine, olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, saa weyasu, sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
0: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai na dere geruwa au le ugur geruwa rgote. Hon habu te go hafadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lo bai hasia do rinina lon nome. Aba me hedere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang yu sebe deo, aba harinye gulung Jesus.
4: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gung hon.
0: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
1: Aba harinye gung lung.
4: Lung dame la barue ha lausun buweirigun. Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni uni engivite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabai.
1: Aba laniye gu hon.
0: Lung ti hatu ni uni engivite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransere bongeyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunasevi duni wa, niyabia lunasevi dun luma lunishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
10: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatian lung, lung lama ni cu. Ligia tu maa lagu aragu.
10: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
0: Wahu ma lung, lung liyabi ino.
1: Aba haguaru lung marihin ti ligia, aba hariyangu lung.
3: Raga bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
1: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lung Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
0: Kapa bu serupa ina dengan bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
10: Maisturu, agi wagi dapat narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lung.
0: Kaya rati bidin, arita guadibu, la duga finya dibu nuago.
1: Le dan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesús.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesus hon bia hadange lani disipulu go.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jikudu bay lan furese.
1: Aba houdi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena, baugudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyin banya ima darugu hon.
4: Ka hadig bay, ka me hafara gadai burigle.
1: Aba haunabunia, kailarinyagu Jesusu hon. Aba higirunia lun houdin lao. Aba hanuguni burigu lun Jesusu. Aba hichugunu hadag logu burig ligi. Aba lawairuni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibo gugin. Haubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serung aguara.
11: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hini le nyimbi bi le lubu itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihin Jesusu sunkate aba lidi Betanio au du su discipulo go ladga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu ni haa lugur habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasigur hungrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahon
0: Larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu saka lan lumagin tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
12: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logo bungiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba lan le larinya gubay itara lobo. Ligia narinya gubay hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali lan itara lobo. Tamele hafuri idunya lan ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le siyalubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigin ya ferudna lani hugu chibungi ule siyalu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
10: kau bafu badagu isunle o kai chugwe bafu bulu badagni
1: abalona bunia hesusu ariya gaina ligia hon
11: nala gudanda ngia abakate aha na hona ba nene go be hu kala au ubafu na dugi burikate ile kau na habali huan abati se bungio odi wuguni
1: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
2: aha waniega logo bungi la una habali larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa aha waniega logo hauna hala ugunia fugia bugu wagi
1: luhamuga hauna bungi itara anufu tetinya hawai grigia ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta la huwa aba ati harinya gulung Jesus
2: ibidi eti won
1: aba ati gien larinya gu Jesus hon
11: maniya gu nubai gien hon kala augu bafu na duke kate ile
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús, a timore ha hon grigia ha nye baña, la un himpulo, abalariña gun hon.
11: Nye nye me ha ba uguri abu na gutititi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di na lularibi cha wakun tira bebe li don, tuma aba muna lu onigi heti. Abala ha yahani li shari hona dagmi tinye, aba li diga woyason. Dale la chilu rubi dalu alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagia na dagimitia. Abarga hargudini musu ligia, abahabula seruni, abahona hani larigon, michutia ni katalon. Aba yalona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamurogon dubuluago, bogu hamei lichugu anabahamei. Aba yalona ha laburi me ichari abaya, abahafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi yate lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa, ani halayan lube libini alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigudani, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
11: Kabati la diga labure meichari. Liabiba, aba me lafaragonia nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letari ubeleren ubungiu. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Yesusu logu binya wala hagip. Abala rinya gu hon.
11: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lu. Taanle larihi ni abalali gudu ninyo.
11: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lung.
13: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
11: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gun lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligeme mesusera da luma le horua Maria tinha sede de boihagi e a tuma. Ua tinha aba garoto e tal. Lagumo hon ora, aba guinha tou e uri tuguia. Aniha le uago boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oveni lunya gabagari hama. Kabage umari uri tuguia hadange, sede ibiriguha. Larigue Maria hama sun hagi a tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bini tau te lerano bungi hon, ni luago te lubafo bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu. Habungi te mima aginye, yeta la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya galun.
3: Kata isalida ke liluru do bongi weiri gutimabwe.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loe biamale.
1: Aba larinya gu arufu dahati ligia alun.
3: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abar ginyan la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginya hisi hama wabiri guon, keisi wisi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya san harinya gu bayaruhu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo lona bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi gunia baga ni ulabu gion bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gon tau dawu wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadore gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ige tia bi aba fi gia buuri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido nga futugui. Aba lagwano Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, lago gibe ti mala tichu gu uuri to sugu hao sun ha ichu gu banya senso tido nga futo. Laduga sun hagia, lida gale igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hiya san lun tanari me templu to. Merede beti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi temple. Dante le nyun linha lubo Jesus unyei. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagi guarugu.
12: Busienti valu barinha gunivon. Ida me la la suser de sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufli ru sumbri kateile.
1: Aba larinha gu Jesus u hon.
14: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itiha harinha game. Au Cristo bai ani sarago haba hegedun uguya damele hagambuni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu huma la duga nyembi uribu sonwada gama lomo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu Nyembe haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida burihaligi li sinhuriyo. Anagu balun hagose ragutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gine. Lubana ge lagumu chumubou La puricha huwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame tile hanuguni wa lun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du balun sun u bau nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gume uriya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susara da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusara dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusara dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi hebo hon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Aniha ye anime. Adiga basaini luma milagro lunhe yedagunia ibini hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma, aniaga nali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru niligia, aba melaburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba melatada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abili da duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru la higi ubou. Luma gia lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba la bouchi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi. Ni naran hau. Lagu la susa du balan sun le lubana gen hongwe gong gurigi ha lani na dan le. La sigri ba siye lo luma ubou. Ahi nereron, merede bay magunfu lirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi la susa du sun kate le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha siye lubanya. Ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubay ti aransi anyu huma, akago duanyu, Afuri da lun bungi yu. La diga ibidnye ti hon ida mela la chilir aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen. Aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. arinya galigin lule lagu bi bena lun lo nigiro aga go duonyo homa lubaiti da daga bidin ti hon kabala ora na giru buda ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyobi duguni sodni nadari ra me arumuga le nanya go bin hon arinya ga numuti hon sungu bai aga go duonyo homa
5: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu leñi lubei taigua feinto magana bolebin.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Turu du Moisés.

0: ni yahin lulu bai nome buma me ye da gumba dina bau
1: ligie meme ginye harinya ga sungu bai abate hachilurun lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya gu Jesus hon lani disipulu
2: nuru humaya neibuga afure de no bongi
1: aba lanu gu niya fe duru Santiago lumo hua lumo gua aba la dijeru du larita gu sarago sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi aba lariyego
2: sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani reide humaya anigagagu duwa ni huma
1: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolun lidan aura ligi aba lariyego lidan lafuri edu
2: ungi baba Gaira bumuti sun kate Sefo bano lwe uni ingi fitile Kama lumo Mama la kei na buseron Kei la pa buseron
1: Aba lidi Aba ladari rinu ya disipulu gu Arumo Aba larinya gu lun fedu
2: Simon Barumo gu nyasa Siyati sabu ga berederu ni aba Aura gagu duwanyo Agagu duwanyo huma Afuri da huguye me lwe Heigu wadun lidan ocha waguni Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo. Arinyaga ina meme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari. Lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelu. Aba lidi. Liru mawe yasu. Aba larinya guhon.
2: Arumugu nye meme sa. Emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugil gara warigati aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregerunina.
1: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chilurun hudasi le abahada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna ha habuti gufadrigu, arukuda atien liluru du monsesi, hama amu wugirin weirigutia lida hafini huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita
3: leuguri lena churu ligia au mehari gu dunia ba mehani gu
1: ita la linya lubai ti dan le la chini rubai aba la yara fadun huda si lu hususu aba la riya gu nu
3: maestro
1: aba la churu ni aba hari gu dunia hususu aba hani gu ni adoi kamalumo aba lalu gu junu aba hada gen anyindo elefente Aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wabu hiyabi tau efein luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suseredupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiruni sun disipulu gu Jesusu labu wa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Federu Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubi. Kama lumu madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni, luagu. Mura dutian laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
3: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu toa, toa hadigumo ugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyo, toa mama hadiga ugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasaru mfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
4: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago baibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
4: Bugia sa Kristu beile lirubungiu, le lupo y la sal por un día gris que le da que jafico.
1: Abalariña con Jesús o lún.
2: Ajá. Au. Ani juguya. Arijo betna aule wuguri garo wargoti. Nyo lo egen long wene son tika bafo. Arija humi menia bilita dueri cielo gin.
1: Abati leheri tagunu fadiri inyu tumati la tadragu. Le ligaño. Abalariña con.
4: Kamu wabuse rubi. Lulichu gofe lago gueto. Agambo humuti la nabo guni bungi. Laulerenu. Idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seruhibiru asure guwe. Atogura guwala ulijibu, abule serehi, harinya kati.
5: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba buri hakayo wa sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali, abachara guwala rugurugu watu, aba tariye guni. Abatarinha gulu.
6: Maluma ya dibugia buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Pedro larinha.
0: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on a nyimba.
6: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
1: Aba leye dogun. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inarumi, duya aba hada gen. Tadiga gali le na buguya. Itra linha badimure afi hagia.
1: Aba lagume serun fedru inyaragua luma afinyur.
0: Ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logo libia maweyas. Abati larita ku Feduru logo le larinha ku boibuga Jesus lu.
2: Lo baragin la yuguru hagayu bia weyaso. Be yeda ku bana urwa weyaso.
0: Danti le larita kun loagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago habuti ku fadiri ku hama arufu tatinha liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri ku tinha lida hafinha kuriyo. Lumasun ibiri linwa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
2: Ubuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
9: Mona butibu sani kata. Ariha bati nila biduru itu buti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
9: Buset salu nigra gudni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug ala gimugo edere ge habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
9: Pati habu serupa nanti gula le wagu bayi hari yang gharu itu huri.
1: Aba hagua ragu.
10: Tahu bayi wagu guru.
11: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
1: Aba lari yang gum pilatu hong.
9: Pati huri pati nanti gitu.
1: Aba ya hagua ragu.
10: Tahu bayi wagu guru.
11: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
1: Kaiti busing la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadugu aba riki lao ki hibi. Aba hitu duni labulu. Aba hagume serum aguara halu harinya.
7: gapagarila haru ite huriu
1: abai hagayo ha labulugu la aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura nu lari gi eher halao itara aba haraga junu dogo funa duto adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gun luago aba hasagaruni lu hadara guni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo Lugu cha Alejandro lu marufu Yebu nye arabu gini Tanle lasu gribu nyingi Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti Golu gota Mini la lira lubara labu ukubu Aba hichugu diwe imigi sinyo lau mira lungu Kama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Jesusu logo guru aba laburu dunua lidunu unye
2: ruwe te huriyo
1: dago tiengi bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buri itihas gringrigia aba hahi ani hachigulao aba anabuni hariya
3: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba e lame barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginhe herra han habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
12: Se futiamo, anisinhati le se fura gu lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginhe ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nye imbanya agambuti haba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
2: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiantise hi. Nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lukuchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lukuchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me halle Galilee ya lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi ta usung laniki. Lila na fulasu le giri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya helugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyin lubwe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le lasu gribu iluwe yemera guni, Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to luguchu Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Veyu dimasu, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba ti harinyagun ama gua.
6: Kaba sangi dera idubu leke lubeneri umuwa ha.
1: Da harini bei uwa lila unge budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuwa ha. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
2: Manufude dago huma. Halo ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi nguburinya hagia, aiba gwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufude hon. Marinya gutinye tie, ni kata ni kaun ladiga hanufude. Lari igine lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logu longwe. Dan le hagambu bali logu winwa ajali lan, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, aba larufu dago Jesusu lungu hon biya hada agen ha meha aibu gumeluma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari igine, lige larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu age dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariye gu on.
2: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe henero. Aha ya arigu da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kubi haha bu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwege ya longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
14: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ochu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afagwatia haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apulichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine ladiga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagarudu Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
15: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji ubayumarugu. tagana gaba kumare aba iraha aba na bichu kuhuwa nirimi tagwinchu kwa banigi lau unda ni wago ane sarabu hapa kinya unda lukinya lau lagu wako ladiga uwele kubi birawe likipu kebwenjo matu kwa diwenyo ni bini ane buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lagu wako ladiga balu unhakiri kutu sarabu hata ya israeli na luhabunyote Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni habureme
14: abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia
3: itara pake nachoro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
14: abalarinya gu angeli ligia lu
15: Gabriel yao, lubuwe mwenye, ligeu na habole na adimu ya habuwe ulo nichi kwenye ugano kwa itilebo. Kweto, ya mafia lugu kwa iluago olea narie kwa ibuwe. Bereda raa merelo za, darie melago raho berewe, lagufle bakate lea lidane dana.
14: Sundanle, hanya hati buka girike bongu di agura bahisa kariasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafuri duboi, sinyan ladimu ya hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu sanduariru. La dimure hati hon lao seini la diga marinha gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
6: La diga nye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
14: Sisi hati larigie, aba lohna hani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
15: Fulasi watibu Maria anehi abore mebumbu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
15: Manufu dadaba Maria fulasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bai wabwere me bwenyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sundan ani magumo chati bai laru e ha.
14: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigi dinagu.
14: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Yabi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara wunibu lupapa bwenyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu tini. Nira kuingi lupa laguaro. Tiabi bitu heto isaveli. Dagai na rugi lau su wayaro la. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagari tini. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uwa tini kata lasa rubungi.
14: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baninya gubai nao.
14: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
6: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahu le bidamboi. Katanya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
14: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani wairi gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi na la. Ladiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri.
16: ani suwanda gudeme hebu beila honha inebe hebu banyalo. Adiga liyonwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi niyaha unabugu banyalu wairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti yalau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
14: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyo. Abalagufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, Busetin ebeti hichugu sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
17: Ua. Ua baleri.
14: Aba lariangu tun.
18: Kagi ewagu. Ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
14: Aba halage dene luguchi irahu lauseini. Kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu. Aba laburuha luagu. Huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, dida meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gu ni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harianga.
18: Kata ibe funasa irahule. La de garufu dolumutu bungi lubafu lida.
14: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariyaga.
3: Alao hawa mai wabureme le habungi te Israelina. La de ga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La de ga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de ga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungi hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
14: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
14: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gule ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen yenu onigiru tiya mudun bowlaru gahou onigini ya halugini mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bungi u angheli shielu genhon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi huau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
15: Manufu de dahuma. Latuga anihe yoganu buit manugu hon. Lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye. La deira David, Kristu le hapureme. Kaili segni le lariengu hon. Atari rubai rahu liya uburu kutita lage. Rom lida haikud le ibiani.
14: Ida ora ligia, aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu uwerugu hata kirige ha ibini bali yukulese.
14: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
14: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria Luma Jose, Luma Irahu, Roli da Hega Gle Ibinyanigu. Da leharihi bali Irahu Ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liri du bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi. Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tidali liru du bungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira ma lanua diruba luadwareme.
14: Aba lubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gua tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
20: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Luligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
14: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
20: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
14: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abata giri budu Maria, José, Luma Jesusu, Galileu lidon hageira legirbe Nazaretu. Aweri dei na ligia irahule, ere dei na ligia, abunche na ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumu chufedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
16: Kame sabaduge kate inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
14: Abati larie gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
14: Woti gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
14: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu huan le lire sakariasi lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai duna le hordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
21: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageire wati. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarapu ma uma suriti luba, labu incha wagiduba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
14: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinya gunhon.
22: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boyun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwali na higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba Aba me lagudun.
14: Aba ti harinya gu girigi hagi lun.
12: Kata iti lun bai wadigni?
14: Aba larinya gu huan hon.
22: Le biyan bai simisi, lun ti lichu gwa ba lun le uwa bu niya ba lun. Le gayi bai, lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
14: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
12: Maestro, kata iti lun bai wadigni?
14: Larinya ga huan hon.
22: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara ni.
14: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
7: Agiye wagi, kagiye lubi wadigni.
14: Laniye gahon.
22: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
14: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alagdago hongwa ahin huan lubi kristubay. Aba lariye gu huan hon.
22: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. aba me la nua diruni lida ge ife, aba me la rei duni trigu tidon lagui, aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladagabai. Lubarage ladag erodesi gasu lau, adagar galginya aba kate uribati ladagru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladagru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya niraldu, le hisi evinu, le aubi nagunda.
14: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
14: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
0: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
14: Lariga Jesusu lun.
18: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
14: Larigia bala nangani mafia Jesusu loaga ba vubu inyuti. Aba larufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Aba larinha gu lun.
0: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
14: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
14: Larigen abalanaga ni mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
0: Ahi lirubu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bun. Kadega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang haligu, lunghuni giruni. Hanugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
14: Abalarinha gu Jesus ulun.
18: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu ten.
14: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiruni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu lidakada fulasu anibuiti ha dimure hasun grige luagu. abati lidi Jesus Nazareti, flasu lenin lubai la werida, abalabelu rutidon haligilisi huriyu, didalueyur emer aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, didaleren ubungiu, abahichugul libro profeta Isaías dun, dan leladar ubarun, abaladari lulenin lubai la riega itera.
2: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua deralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha ni diheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule sei bungi yu hongu rigi.
14: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyegwe. Abalagume seru adimureha lariyaga.
2: Gunful heli dimurile higibugien ugunye.
14: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu. Weriti hanigi luagu lubuidu buri dimurile lariyagu boi. Halugudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire Josele.
14: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Subuse tinu luagu hariyagu balan nu. Sorusia agari niguwa ba bongwa. Hariyagu baginye nu. Agamba di oluagu buri katele adika balu baikafari na umu. Adika baikinya ya bagaira.
14: Abala sigiru adimure lariyaga.
2: Nienaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru watu buidu lagaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bimahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo. Elias itumo ni aba hada ya geurinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu nsarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye nomehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ya ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
14: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahong grigia nyi lida lue yure mera guni. Weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Higira bawa, tamesebe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
14: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba, furiba lidagia wagure le.
14: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
3: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
14: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligilisi huriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habiye, aba hanugini lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitia hasagaruwa sifiri uribatia, aba barihaguwa ragun itara.
5: Buguya liragwe bungiu.
14: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatia hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gien nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non hawa.
14: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
14: Logaba veyu, y en Jesús Lara Laguna Legire by Genesaretu, Abatija Yabi Sarago Grigia Dari, Luhamur Doguni, Adigabuseha Maha Gambu Lerenu Bungu. Abalarin in Jesus Ubian Uguni Mala to Beyabu, Dariguanya Esen Hetienti Dage, Hachiba Hayon Heseni, Abaladinu Jesus Utidon Abatidage Uguni Tuguya, Tolugune Bon Simon, Abalarin Gulu, Lula Dise du Murusu Lui, Larubeya, Abatila Nunu Jesus Utida Uguni, Abalagumeseru Arufu da Hungrigia, Ningi, Dale Lasurubai Ladimureha, Abalarin Gulu Simon.
2: Hey Bameme Anago, Abame Haguru no Hiseni.
14: La niega Simón Lu.
9: Maestro, nadaga me hadi va sonaria, en imanyungu ti van nikata, amalumon ke buguya lubearia gubalin, wagura.
14: Abahaguru, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Abatiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugune, luhayabi idere guanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu ugune, daria belu ta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun ligibu ge Jesusu abalarinya gulun.
9: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
14: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabwe. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma ge kwento, Gurigi hanyame badiyaha.
14: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
10: Nabureme, gayarati barei dagwagetna, ahabu busen.
14: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
2: Busentina, areida waba.
14: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubaime idewe se le wago beilarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya lwago areida wadi bulan.
14: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu o lago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
14: Abati larinya gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
22: Kata isangrigi ele, le menebe ne habuboy lu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lu edige bungi.
14: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
14: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba. Barubu bubarari baiba bubiyon.
14: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugie. Aba labudu nulubarari tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweri anigi.
12: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
14: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi lubai lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lung.
2: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
14: Abati Lázaro levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Jesús,

0: Buhugia hai her habanya gueto, la de Hayahua below Iruni. Fugia buhugia dan le hadimur has sung riga buitu huago. Itra liame hadimur and hagucha buitu huago profeta gujeti. Anihane enu hong hugia la gambu balina. Hinsi hama hagani hong, a de hama buiti hong hayere habubany hong. Binihumania hainya regutun. Afraid the hugia me hawago anabugutun. Ahinya gayu ha abma guriga lago abba loba bigibu. Ruba gin le abba loba loan. Leanugu to babita boy. Rubon gin a bisimisi loan. Furime warigle amuri hatibuma, ruba loan. Leanugati bumege, maluga boy luma. Le kate le babusa rubi la dugo bun. Legala baduga hongam. Ahin harigunya no lubei. Insi habuba ya hong, insi at the hong. Ka buiti haduga be lau lira. La duga ibiniga figo tia, itra liagin haduga. O ahun la aduga buiti honugu ha duga banya buiti hong. Ka buiti haduga be lau lira. La duga itra liagin haduga ga figo tia. Ahun afurete ha hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin. Ka buiti haduga be lau lira. Afurete ha tia ginya ga figo tia hamagua. Agura banyu hagaya herese biru murusun roya lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama hagani hong. Aduga huguya me buiti, afurete ha huguya me. Magora bahanga ni kata lemenyogo. Itara ruba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyugo bay. Ani li rahi nyu badungi nye le tima timati. La diga ligia, fulesi he buti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai gu beri ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte ha aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi gu muti durusu li lidan ba ibago. Ida linya gayara lubei barinya gon lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubei, ani masandi bumuti durusu le baguru gubei, biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubei furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ife le laguru gubei bibiri buidu lon basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanlin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanlin, sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin, Matu hau tu igu loege hiyo ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga lagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybei, itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, idan hafiye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galu.
3: Gadunati lu bidaragun ufisile. Laduga hinsieti walu, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
4: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. dale nariya gulu le aba le abi ni buiti dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gore kate adugal muts
1: dale la gambu bali Jesus kate le weriti la nigi la u gri ligia aba la rihi hawa gu gri ge ha fala ru bali aba la rihi gu hom
0: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weriti ke la finya u gri le
1: Danti leha chilir boy wugiri ha, nyindu boy oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir boy jerafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira ulugutun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarien gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguhanugi bali, abalarien gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tulugutun. Dan leharihi bali grige kate ilen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliye gatinye ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagin, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabay, alig dabu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, didage hasandi, luma hasufirirun, Luma hada aga sifirigu uribatiyan, ariha gada ligia ginye saragu marihintiyan, aba lubay ti lariye gu hon.
0: Heiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintiyan, eibu ga yala maibu gutiyan, arida guan yala lautiyan lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tiya salbaru ni hongu demetiyan. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hong gurigya lariyega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto, subuti humunti luagu hala wende gubanya adorego, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugula u profeta. Huang, gie ona gale leo wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inaria guni hon, uwa gili profeta wiri gutilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, wiri gutimati le una butima bailida la rui ha bungi sugulau.
1: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atiye liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lariye gu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri gurige halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanyi ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule wuguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Hariyaga luagu gaigati na, gata di nuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama akubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lauli chulau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
1: Lariye ga fariseu.
8: Ariye ga baino maistoro.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Nyenye no bian wogunia, do etinha sem sulu aba furi dehete. Aba hata ginha do eti sem gusan denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei ha fairu ni, aba ferud nalani afuri dehete ligeya hatuwe ha bian gubei. Ani aga baiti no, kabagia hata ginha hinsi ha buti malun afuri dehete ligeya.
1: Lariye ga Simon lun.
8: Lida narita gun, le gibeti mabe la due, ha?
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinye gu bai.
1: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinye gu lu Simon.
0: Ariye gu binye santun wuri to, de luti na bubiyun, michu ti buduna nun lu na shibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabe da guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage ne belurun, merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahu tuguya, tugu tu ibinye hemeti luagu nugudi. Lige nariye gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati lariye gu Jesusu tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le? Ibini lubai figou ferud nati.
1: Aba lariye gu Jesusu tu wuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai nalani aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugura guni asugurutin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasurun laduga lumabu ifulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu lariye wago wa kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lu ibidi ya bailan lila kati le harihi bai hon. Lu ngini uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma. Hagia gariki hagambu bali lerero bungi yu. abaliabi mafia abalagidaru nitidage hanige luma finro hama masalbaru hagiyame ilale abruhu bilagano gondubu agiya girge ha kambu bali leneru bungi abaheresi biruni laugundani kamalumo malagle tihada buidu afinya tin luago murusunda kamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abruhu bilidun hiyu agiya girge ha kambu bali leneru bungi kamalumo muruso muruso apa bule deina hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole sinyati ti la lubo hon hadagi ai ti lela nadle abur hobi lidon mu abuiti agi agri ge ha gambu bali lereru bungi tawa ni ge buit adeg hagi kasu lau lereru ebu hagi kai lubudu aluba ho ti kate buiti hadagi
1: abalani go Jesusu
0: uati guri ge ebe du ti lampo abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi aba laniya wagu lun
7: anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
1: aba laniya guhon
0: hagambu balin lenenu bungiyo ani diga hama ile lubai bai hagia nuguchu banya hagia namulenu
1: logaba veyu aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu aba larinye guhon
0: kemo lo bafuru gon laguno
1: aba hodi dale anyanga lubai ahinro gua aba larumu gu Jesusu aba lafuru aba garabal here tihau laguno lugo aba lagume seru duna ebelu hatinu agune gerafa lu hadi birugo aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinye gulun
3: maestro maestro wadi biragua
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati lariye guhon disipulu gu
0: Hagai sahafinye
1: abahalu gudagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini yanigi hariyaga
10: Kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: Abahachiliru lobo ugu gerasa le lou bafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu lariyaga
11: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe Ayumura guati na pulu masufri re kudu banina.
1: Larinya gubai itara, la diga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadu. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lung.
0: Kabir,
1: aba larinya gu.
11: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay, luago ligia la liribay. La daga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luago aba awubu. Jarafa, aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon bayruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go grigia, harihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilareida gu vugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumuna kulile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba la yumuna gubugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba la riengu Jesusu lun lulerederu la riengu lun.
0: Giribu babu obion. Aba me babahu daguni sonle la diga bay bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba la bahu daguni la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan liabi bai Jesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, darelun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumu tau laulesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditi na lafridon ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariengu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi bula duga bafinyoro nuago, bai baada rangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digi eba lun maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
0: Manufu dedaba, afinyori guba, aba metarida gumbirao.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, Migiru tiluhe beluru amun luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariengu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londeru niye Jesusu lanidusu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya. Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amudago toito huagobon. Urme guarago muno tonyin lumuti hachilura, rede humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyo nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariengu erodesi.
4: Au gonarigu au nahabaya dure ili shigu huan. Katifunati le. Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
1: Abati louchu erode si larihini Jesusu. dan le hagiribu du apostolu gu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nugunye lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
10: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menangu. Alua hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
0: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sen girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugirinya, abalarenya go Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyuru gu dahumanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bongiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, aba lichu gu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule, dan le habuda habaru igira gutun, Bungida tinha duas faninhas e tal. Logo aba veio, dan le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
6: Anha hengarinha gu tinha luago huan lale abadisei habai buguia, hibiri arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago aban la hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lariengu hon.
0: Age huguye. Katanagia lidan harita gon.
1: Lariengu fedoru lun.
10: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba lariengu Jesusu hon. Lau eregu. Lumariengu hamani kati leni kaun. Aba lariengu hon.
0: Nasufri rubasarago. Aule uguri garuweri guti. Hanigu badina uguri ya weri guti lidan hafinye huriyo. Haputi kufadri go, hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
1: Larigye, aba larinya go hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute lesefru ni libagari, leferi diru bai, ahin leferi diru ti libagari nuwegye, lesefru bai. Kagye hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahin eferi dira, O laguni chegou lá longo, le anigo te busiga no nuago luma luago nereno, ao le uguri garuergati, ne busiga ribadina guinha lau dame le niabi kei uruwe lau lueri gu nuguchi hama angeli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luaguanyahe la hada ge ha ya banyo guento, mowe banya marihe ga hamai laruin ha bongiu.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiu, barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
10: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumo, ibidieti meha lu fedoru, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
12: Anihani lalu, lehisiye bainu, agamba humei le lubaybe.
1: Larige ladimure ha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, Saragu hanya gerigia nyendo tiang lubarung Hesusu, aba lagur ha aba vugiri hadagie lau umala lihere ti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ari ya bay nirele ligia rgunye bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagur agua guduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liumlu guinea, anyawari halumuti ani mahati ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu, luhasaga rudi sifri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba lona bu Hesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere di tia ani uriba tia. Atri bai sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lu, aba lahu churuni sifri uriba ti muarugu. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Hesusu lu sifiri uriba tindigia, aba lareida gua gudini, irahu, aba ledere geruni lu luguchi, aba taweri duhanigi sungu bai, lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Hesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu, na dere geruwa ba, aule ugari garuwa rgete, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la daga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lu, lu lafuna guagadani lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Hesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba lariya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digi awiri gutima bai.
1: Abati lariya guhuan lu Hesusu.
14: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Hesusu lun.
0: Neveri dira humai. Ladega le mama bai wagani wama gienyein.
1: Dan le layara fa du bai, dan lula nagani wa Hesusu sielun, aba larga du anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladega harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Hesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, abalarinya gu aba wuguri lu Hesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
1: Larinya ga Hesusu lu.
0: Dariti nga siga muhuyo lu hagana unyi. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Hesusu lu aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lu.
7: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Hesusu.
0: Igira banya hilagwa nya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapungiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lu.
13: Nabure me buseti na nafalaru nibu. Gama lumu naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Hesusu lu.
0: Le ishi gu ti luha bulagu wa wohu gulei. Larige aba larinhi larigong. Mabui dunti lulila na melaruwe habungiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le, abala nuadiru Hesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyo na dagimi tiyo. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hana dagume tiyan hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, meredaragun huwiyame ayanu hani ka uma uma darugu. damele hebelu rutido aba muna usuhu mafurumi aninya game darangilo hon tila na muna to ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangilo tida muna tuguya eresi biruba dun lau ukundani ahin uwa habai giribugu da humai abusurune reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua hou humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano daduga garichati na dagumenti lu lafai ruaha masansi ya huma muna damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua hou humai leishi guti hon Arida guagu da humanya sandi tia ha nyinti. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ki ha gayra le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau hikaburi. Ani subuti humai lagu jarafa li la larui ha bungi hon. Nani hane hon. Lagu lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huwia, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu ya bai chunua sige haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaro na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi ya lwagu laruwa iha bungi yu.
0: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahatigin ya lagambu ni nugu chile au na habali na.
1: Aba hagiri budu, uru wa wendusu disipulu guhagia, lidage hakuyesu lau ugunda ni, ariye gina hagia.
3: Wabureme, ibi ni sifiri guburibatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri gunibun nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwati ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nuwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimune ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti locho gu ni Jesusu Aba Lázaro aba larinha gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Larinha ga Jesus ulun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi abalinha nyen.
1: Aba louna bu larinha ga.
3: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai bisi egobungu.
1: Aba ti larinha gu Jesus ulun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti launabu ni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiverutin. Aba hiveru honi sun le lumabai tumaladaura gun. Ulesi hamei, Aba higiruni ila memel. abalasigrin aba hafadirin huri yu lida agye meme uma ligiya. Dale larihi bali wuguri ligiya, aba legeye dunluwe, aba lasigirin ilaybugun. Sigur ligiya aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigirin ilaybugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligiya, dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, abalagura goni, abalawari dagaduni luago li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, danle leibu galan samari na ligia, abalalugu chumu bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gibai wuguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larienga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
1: Larienga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luweyesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, mebere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida ruba ilatwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu baya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uriba tinuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigu ligibu giyon luludu luha gusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
15: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigine itara.
0: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi wa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, hob, gurab, gunda waba, gamalumo laringa bungi lung, wuguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayaridanu, kaba saun le reder. Italia la susere don lugu rigele ondera wagdeti, irisini luni wagua, gamalumo gudemeti ligibugia bungi.
1: Abalarinha go Jesus honlani discípulo.
0: Arinha gatina lobeitin hon. Madihre do huma logo hibagari, kabala haiga, ni logo hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugulau eigini, gebegi ugubu sugutau dago. Arinha huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sugulau do nur. Uatini aba hidagin gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai. Ka wago hadihari de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwago duni bungi sagadi. Le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya digame samadura wagdun la logu tafinye ugiya le madihiri dahuma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahanyu ubole larigi nyanuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti nirahinye, lausumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hijike ime le begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia, uwa gea hamuti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lariye galun.
10: Nabure me, wongu ginyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
0: Non furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubi dire lun larihi hau tila na luba, lu leiga gudunia li da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubi dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubi dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubi dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, ata abacharwada ligeme liambi liubdiri lida magara da hala lida aba ore le bidieti lo aba melichi guni loiri age abai chuni luago la sia dire melu la sufri runi le ha sufri rubai ha magufli banya musule subudi habu bai lo kala la busen rubai liubdiri ani maran seronte ma bahu den le la bai chu basarago ainti musule ibidieti lo aba la dugu kati le buri luti la bai chun loigi ma wairu bai la bai chun. Le unti lichi guwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabiyan la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigien Jesus hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburi ga don cielo, aba harienga lagu lahu ya lahuya, anilige asuserda. Dante le la furon suede, aba harienga lagu laro ga dala, anilige asuserda. Bian wa tigi buhuyele, subudi hamuti lagu tiligabri la sanser go dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidin lubei lagu tiligabri dale gata balun hung. Ka wago sinyalu bai hasubu diruni katele uwara wabai hongo. Ahin agora gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyun agu sergu duti, lele dere gerunibu agu sergu duti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon, narin hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi grigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gudunwa, lu bungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lauson lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesile silo webi hawagon. Harita guatun, luago weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahingin tubai, madari ti ni katatuago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni ugu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati likiku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gomeserun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la degalarida guagda no Jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinye gu hongrige hanyi banya
15: anie sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu mama lida luwe yuru emera guni
1: abalarinye gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu hugu yele, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagia yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri garigia, gundatien lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laniego Jesusu.
0: Ida linya li Gabriel arui habungi. Kakate umubi gayara la no shagwe. Itera linya kei aba li rero tila mostasa. Le lagu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugu du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya laniego Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la no shagwe ni larui habungi. Itera linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainarinya guni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure memuna lubenari, huge le baugi dupe hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba aba melona buno la niega mehun ibitnye tunu ibitnye tiginye no halia na huma aba meti hagume sero aniega ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awan umadargo aba meti lona buno la niega me aniega na le hun lagu ibidin huma no ibidnye no halia na huma dise huma no isun huge la dugbe wure bani legia bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abraham isaac lu mahakob Ama híbrido profeta golida en la ruina.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Allá vivo.

0: Sinya ti nani gubi la le hin sinya buti ma ti lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Le gye manungu ti luguruan ani aba la falarunina, sinya ti nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage le diga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lula rihen ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gye me lasinere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gye nyuruti furumi elun lasaminaron, ahin gayara bai lubei lagende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uribu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubei ti, furumi gwara hidagin, le migno ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu regudoni muwa lubu nagwo, fuibu rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi yalirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari nye garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agi ya buguye, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau ouni giru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboa guna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfu lube lida le mi bebe, gunfu lube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lube ti ma gunfu lirun lau buri irisi ni le mama be ti mati mati le lani na ubo le. Kabagi afinye rahuwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfu lirun lau ha mege amu, kabagi ichige le hani guana riguhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lun bungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsiye la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buitin hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bay grigi ke kate uweri ti linsye hong. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di laruwe ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubow, lubara gen magunfli run lan, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gine agabarahani.
2: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muwargu tu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Logaba weyu, abalowe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lowe risiti abalabuno. Dale la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu disegia luma lasaru nyu lobagia. Abati laguwaru gu lariniga, nugu si abramu, gu demena bu, ouna habi lasaru, lula dudra gu duni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri niya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abramu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya go risiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramu, lo bona hani lasaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumere hahon miyabi hamamu gagia lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya kwa Abramu lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta kwa hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramu. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hahon, hasakri hanya hamuga, larinya kwa Abramu lo, Ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimu reha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi ya ringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba hariengu apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
2: Abati lariengu hawabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murusara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagule, baiba ahicha baranaha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengu tilulu musu, dale lagiri budon arabu gien, lariga lawoha oloni gironia ibinya nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay lariye gabungi hun lun hadugu ni, lunti hariye gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyin lubay wadugu ni wadugu.
2: Nida la sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan la chiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan la lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan le houdien lubai, Aba hareidago, yinti aba hadage, dan lelarihi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nyano areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenche le agiri budu etengiri bungiu.
2: Aba tilariye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Aba haliga dini fariseo gu Jesusu, ida ba la gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele la gumesera larui habungi yo, mari hii bai, mari waku bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: abati lanie guhon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada lumemeni halilame hanigi lu huma badnala. Ibini luaguru gaba wei. Gamalumo masusera dube lita dan ligie. La rinya waguba hun aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. La diga itra kilari hin aba labiri haniga luigi aba luba cielo. Lun luagun le aba. Itra luba damele nagirbudun ubowagun aule waguri garowurgati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe. Itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule. Aule waguri garowurgati. Dame haligia. Heredere meha gurigi eiga. Ata. Amari ida isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niabi aule waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati yebele teni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia garigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
2: Aba larinya gun Jesusu,
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budun aule uguri garo warguti ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei asulida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lidage kada sale beluritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi nagumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhari guleila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. La digalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukata ile, abaha denha honha ananha balinya irahi. abalarinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhaya bi irahin yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kay irahin yu, hagi elilinda banya laruin habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke abba irahu, mebelu baylidon.
2: Abalalgi dani abahadage abutigu Jesusu, laniye galu.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
2: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abarigunyan buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Lariyaga wugiri ligie lung.
5: Gunfulitina lao sunle luma ge nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene guti lun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongi yo. Mene gutima ati lun la sigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe habongi yo.
2: Aba hariyego ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaro.
2: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin yorube gurige adiga, gayara lumuti bongi yo.
2: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarun ibu.
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
2: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba lariyegu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento. Lenyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera banau, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
2: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidye gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lariye gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kalasu serebai. Aba hariye gulun laguaniya la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lariye ga.
7: Jesusu ladiga wagu Davidi.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumala guwara ha.
7: Ladika ga u Davidi, udeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba lariye gulun.
0: Kapa buse rube na digan bu.
2: Aba lariye gulun.
7: Nabure me, buse ati na narihi.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, ladiga pafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigu ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Luntiga nyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba lariye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
2: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dantile harihini hibiri girige kate ile, aba hagume seru adimune ha lagulidi hesusu eredere lubi aba gafigoti aba larara musakeu aba lariegu lun hesusu
8: nabureme nichi galamida lenu bo hongu demetme ani ahi ibiru hadna lubai lois somu grige lawayera guni na gui gudu bagadri waya susigu laulu
2: lariega hesusu lun
0: seluhali asal baroni tidon muna to ugunye lugundo la duga wagungi abraham buguye ligani abi beyu bowagun awle wagure gare wargote luna lohania luma luna salbor ni haye be feri di hanyabanya
2: dale anyaha lubai grigia agamba hen larinha gunibri jesus ukate ile abala bagda gu aba hempulu hon la duga ayara fadaina lila lun jerusalem ani arita gotinha luagu lagume será la larui habungiu dan ligin abati larinha gu hon
0: nyenye aba wagure inyi gutinha lidun henyo Leguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luhania gulun le lube lichi guni ubaro lun luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairun. Dan le lachuli rube aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichi gai sensu lun lasubu diruni atri nyin la lagayen ukala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinya gun. Nabure me ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Larinya guruwe lun buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luwago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwai, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwai. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu mai nyanyahon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
2: Larinya larinya gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luagu busen lani habureme.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga de burigu, aba halaga dunia laburinya hariega hon.
9: Ka wagu hafaraga de burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugani lu Jesusu, aba hichugunu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
11: Binimati huruwe le himbi beli daliri wapuremu, ni adarangi lusielu luma uwerigu li daliri wage.
2: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grigye lun.
1: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama niche ha. la guara ha palabo de dubo nuago.
2: Dan le la yara fa dubo lu Jerusalén, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahu ha habagulila na fulasu ligia la niega.
0: Nuhamuga gufona da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hum, buiti hamuga kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Iga la chilur ba lubay uwe uburi uribati hon, Hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburu gute lunsinya la hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubay fulasu sun suwe na kubay. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lawe orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
2: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni larinye gahon.
7: Larinye haretida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyo. Larufu da Jesusu templu rugu. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
12: Arinya gabaye wong kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungi yu, o di hona ha wagani ya.
2: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
12: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago lona halabungi yu, Larinya wagu wa bawon kala wago mafiyanu wa bailun. Awa arinya ga lwago houna hala wugirinya. Hachamu rago ba dibu wa wago. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya lan hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimu ya hon girigia. Aba labau dago aba hempulu. Legibe bailanichi guhon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harihi bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biru ni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Abati lalig daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichigu ni ishari hong amu.
2: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegu.
6: Masuser dalamu ga itar.
2: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubay larinyaga, dubu leh me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu leh timati. Purumi warig leh chogari guti lwagu dubu ligiya, lanyoru duguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubay.
2: Didameme ora ligiya, aba haligu habu tigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le larinyagubay, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni. Kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni lugumadimati. Ligie hali gadubali Haringa lu.
6: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bai luma le barufu da habai. La daga masu si hati bukaba la u baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Haringa ba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti larinya guhon.
0: Le lani uruwe, ruhu me lu uruwe. Le lani bungiyu, ruhu me lu bungiyu.
2: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu ge girigia. Wairigu tiha nigi lao loo nabagule hong aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine Maria ita hama sedugu boy?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya me harahin yulun Maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruhuda lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Ladiga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo sungarigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
6: Buiti bariyengu ni maestro.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarigu tida liburu togiribon salumu. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Jesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, to manugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Aba ladigu daradu hama, aba lagu meseru aluha, ida luba laganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu le ida be tengu feng magano tulebini. Nyi luboi ginye la dagara wagduwa mudun le lani na luweyuru esefuruni. Aba la ringu hesusu lu feduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Aduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigari mechilu titon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Lariye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubai ga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon taugine guwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
2: Aba hodi. Aba hadare nun sunkatei. Kilarinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larue habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau diven luha burugu aba le tegiru ni bongiu lariega
0: baruhu mile farin wa humai hidangwa nari hane hon lagu matu digiat na la diven dari me liabi larui ha bongi
2: larigi aba le nugu fein luha burugu aba le tegiru ni bongi tuagu aba lagu bachagunu aba lichugu hon ariegeina
0: nugu bule le nube le deregerun huagu lumagin gueto adiga humile rita guagule menuagu
2: Itara meme ginye, larige heigi, abala nuga ni veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atimati hida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weiri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichiku ni nanuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya melwagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
2: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guwa hon bibirigo.
2: Lariye ga Simon lumu.
3: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
10: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Aba ti laniye gu hon.
0: Ahin ti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagan ihan le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu beleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye gu weto.
2: Aba ti hariye gu.
3: Wabure me, nuha biya e fein ya.
2: Aba laniye gu hon.
0: Buiduri gale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba lariengu hon.
0: Hafuri yida, ma Abraham humamoga lidon ocha waguni.
2: Abala dise du Jesusu Hawaii, murusuru, abala hudrogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uni ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
2: Abatiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede dehahitu muarugu, dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abatilariegu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, mabruha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
2: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
3: Mabureme, afara guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, Aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene, aba lariegu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagu. Aba lariegu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efei luma webe kama hamuga hivertina. Daleme huma na templo rugosago weyo margo do humutina gamalumo ani hidani luha duguni hugunta nau ora le lun laguma di hale labure me bailu buriga
2: abati hari gudni Jesusu abahanugni lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Pedro disege abahafuru gu watu ni laminda go bururu abahanyuru geyegulao abagen la nyuru Pedro hada kititarihini abamusu nyu la rugur gu watu Abatereru ariyagoi, abatariyagu.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Abalayeda gu Pedro lariyaga.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
2: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagu.
3: Hani gu ginye bugue.
2: Abalariyagu Pedro.
3: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora larigi, abayelariyagu aba.
14: Inaruni luagu luma nyahanya ila, ugiri le laduga galilea nagiye.
2: Abati laringo Pedro.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniago la Pedro adimreha. Abala yuguru haba gayo, abala digiregu wabure me Jesusu arihe lago Pedro. Abala rito gu Pedro lago lebu galaringo bo Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayo ugunye, beyede gu banal urwa weyas.
2: Abati lafuri du Pedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
14: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa kubai ke kalagayu hawa ibu wagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Danela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu agai lurudu, abaharinya gulungi.
6: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
2: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya guhon lwago aula, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kweto, nanyura aule wuguri karuwar gati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
2: Abati halugu duni sungu bay.
6: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
2: Aba tiharinya gu.
6: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba tihasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
6: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu bailela nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
2: abati larinya gu Pilato lung.
8: Buguya sa harue tabay horiyo.
2: Larinya ga Jesus lung.
0: Buguya gu anari gu arinya gu balin.
2: Abati larinya gu Pilato hong habuti gu fadirigu, luma hong hibiri girigia.
8: Madarit na duro logo gu girile.
2: Abati maharinya gu here.
6: La chagare guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga I chilu yahong.
2: Dale lagambu bali Pilato kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadilgi. Danti le hania gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La daga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagea lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, wendagutu kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu. Veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya atia lubara gelira. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hum.
8: Kukuya, nungu bali ugerile nu, harinya ga logo chaka ugada laani ya gurigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita ge le harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mon. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme, aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: ligira gudu bai barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hong, ligia tumahaguwa ragu.
16: Dago
2: Pilatu hon lagu luru wa wayasun
8: kategori batla dagbe madari tina lebuna la faru hilagu bai na bai chakdali aba menigira gudini
2: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladgni Pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, liabi arabu gen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Hama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalariyegu hon.
18: Uriya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaregu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagut hahabanyu. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu haba wawagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama, lau le mabu ihali.
2: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu, dan le hachili rubai, idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati yin hagaya, aba loege lonvere, aba loege lebona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
18: Nugu chen, ferud nabanya, ladiga, ibiti yati hon kala hadigu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
6: Salva ti amo, salva golagi e lungua. Ai naru ni lubai lagu ligi la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva ronia grigia.
2: Ehere hati e ginye su daragulau, la ujayara fue du ichiga biniga lun, lulatunu, harinyaga burilun.
8: Ahi, haruwe te bubay huriyu, salvo go babungu.
2: Yinti aba, aburu honi loiga lichigu, la rinya harinyi.
5: Aniha, haruwe te huri.
2: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu la rinyaga.
4: Ahi, mbuge lubay kristu we, salva go babungu, salva babame.
2: Aba la denha le aba luloba, la rinyaga lun.
19: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungu wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribati.
2: Abati la niegu.
19: Jesus. Harita wabati anu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
2: La niega Jesus ulung.
18: Ninaru bau, lagu numa batipula, cielo, ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uruwa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abati lagu oragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
2: Kilarinye gu itara, abalonwe. Dan lelarinhi bali, Abu ti sudara gu romana le suser dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu la niega.
20: Inarani, maduron ti boga gu giri le.
2: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le suser dubai, aba houdi nyigien, afara heina hamai haniguagu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herede rudise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri bu dubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, que la niña con el libro de Moisés.
15: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyo de maso, abahagiri buduburinha luago umuho, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamagua, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuho, abahebelo lulidon umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye, sunti anya halanye, arita gohage ilafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagiyahon.
21: Kawangu halwa helegiyo hapehata helai, uwa tiya sarali lida gawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun gale kalile mreime. Logule rube la susar gulu, ligie le wugiri gari wadibuti. Luot na ledrega rungu haka burgu kafigu tiya. Aba me hatar wari logu kuruwa, aba me lasa rurita ge oveni logu liruwa we.
2: Aba ti harito gu lagu dimure le lariya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da gu nisun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengi ni kei lililu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugun, gamisa rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, Sunti adimurein hama, abalayara fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ulan. Abatila niya guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumar ha sun eibuga ina huma.
2: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
19: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigihada ge terencha hanyin banya ibidi.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kagi asus

0: Vinho aguilo bem a minha filha liguei no ago. Mão em bem, long son da. A filha bom muito san lira.
1: Tarinha galo.
2: Ah, na bureme. A filha na logo buguia lá Cristo bem lê lira o bungio. Lê mais a lu bem lê abi o boa wagon.
1: Laria, tarinha com Neymar talé. Abati de ogo, Maria. Abatarinha ago tuma.
2: A minha maestro já. Lune que bide lu.
1: Queita gama ni Maria catele. Aba tasaro, aba tidi fresa erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nyei lubei tadari rei Marta. Nyei nyanugrigi ya muna da ama liho Maria. Dale harihi bei tasaro, aba tafuri dun fresa gwen, aba houdi tariki.
3: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umuwa ha.
1: Dati le tachini rei Maria le nyei lubei Jesusu, Aba tahu duragun ligi buki. Aba taninya bu.
2: Na bureme. Muhamu kayanya tibu. Muhe ti hamu kanamul.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigya hanyibu be tuma. Aba liru dagun tida lani. Aba laniya gu hon.
0: Aliya san habu nai.
1: Aba haniya gu lu.
2: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihania gu grigia.
3: Arika kuma, nuwei di meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge arinya gu tia.
4: Aniha le ariha gudubali wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia, aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba lariña gu Jesusu.
0: Gidahu mai dubu.
1: Aba tariña gu Marta lu.
2: Moste hingi alila. La duga gadru vei guele luma gelongi.
1: Aba lariña gu Jesusu tu.
0: Masa aniya gatina bun. Luago ahabula afiya nuago. Baribe la luwein gu bungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba lariña Jesusu cielo. Aba lariña gu.
0: Nugu chin. Tenku numutu bu luago bagambu nina. Subudi numuti lagu agamba bani na sunwa da. Naniya gu yinlira hawagu girige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habalini.
1: Lari ilaniya gu nikata ile. Aba laguwa ragu.
5: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariya gu Jesusu hon.
5: Farara humei. Igre humei lunlidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadangi grigia ha, nyudu bai ariha un Maria, ariha hama ile la digu bai Jesusu, aba hafinya nu lagu. Nyenye nu hadangi, aba haudi hama un fariseu, aba habagda gu nile la digu bai Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu hama habuti gu fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniya gu.
6: Kaba sa wadiga, la dagu yete ugri le saragu milaguru, Ahi te wigre itera. Afinya no bate sun grigia luago aba meti heabi gumadi mate Roma na. Aba me hagumu cha guago dino wa templo lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligie habu tibi fadri gulida irumu ligie. Aba lania gu hon.
6: Ibidi ya tinikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wago sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lania gailira. La duga kei ligia la fadiri le inyutima belida irumu ligia aba laniya gu kuduni bongi ulo luago lowe balla Jesusu hawagu hurio ani mamarik hawagu hurio lugiye londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatinya aranse lu hafaru ni Jesusu hilago bai ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furago hada hurio Aba lafri dun hude again, aba lidi lido aba flasu giriti Efraim. Gyara falu flasu magayra wati. Aba ledete runyei, hama lani disipuliku. Yara faliti hafedu huri ule giri bai lue yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyedu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wa hanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugu ya nula, aba halik daha hama gua.
7: Kaharinya gubai. Liabi balida fedu o de minha bibai.
1: Ruhe ti fariseo gu hama haputi gu fadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniye guni baru hamamu gai adaira.
7: San Juan, capítulo 12.
1: Sisi wei lubara gen luwe yuri eseforu ni abalidi Jesusu betani lenye lubei lagana wa Lazaru le Lazara gudubei hadage hilaj. Aba hadugu aba atinderu ninye ilu agu lufuleisa. Marta, tu que era como Lázaro, abajada y hanyumba ya logo dabu la luma Jesús. Abati, tanuga María, ababudei y biñe le seruti, abatahur dogune lugu de Jesús lao, abataragahani lautidibu, abalehemo gadu y biñe ligia ñe munad, abalaria gujudas iscariote, le liro y simó, abajada y elani Jesús su discípulo. Le meme lube la luguruni.
8: Kasan wogo ma lugurun luba ibinye ile logo irwa san fiadri lun lihidra wagun gudemetinya.
3: La riengu bai judasi itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. La riengu bai itara. La diga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha libero halida ngele ichigu bai tido. Aba ti la riengu Jesusu lu.
0: Igre bon. Taranse no yadin na lubala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama bedi na huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu. Anihi la Jesusu betani. Aba houdi ye. Mama rigilu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesusu hada ge hilang. Aba geti, huweredu habuti gufadirigo. Lida aba lugiye. Hafaruni Lasar. La de Gibeti en la Hurio, dice de Tiahawei, Lu Hafiyan, Luago Jesús. Lida Geti Lasar. Saraguaya Grigi, ayudo de Jerusalén, Luba Fedule, Lueyuri, Sephorin. La Ruga, Abahasubu Diruni, Luago, La Chilibala Jesús, Nyehi Uburugu. Abati, Hatuha, Tubana Faluma, Aba. Abahafri de Lubano Jesús, Aguara Hain.
9: Wait, you need to put you. You knew what to let you be the leader of the world. You knew what to do.
1: Abaladari no Jesus, Abba Burigo, Abalawari, Kilanigo, Tina Leno Bungi.
3: Manuf the Daba Uburu Sion. Anita Buru in the morning log of Abba Liran Burigi.
1: What the Bugufana the Hamani land disciple who cut a leve begin? Larry again. Dale belule Jesus ulido la rube hayagta cielo abajarita con luago buriwa la sun kate ile luago anita la niña la la sucerete grigia tipu gajaña y baña dale la cua rube Jesus lun Lazaru lida que lo moja lun lago y guago tine abajto guajamuti le harijube ligia lepo bay hafrito grigia eresibirei Jesus la duga hagabu luago milagro le la duga bay. Aba tihania gu fariseo gu amo.
10: Arihe humali lua gu siala la tugu ni wanikata. Hafala ru yisun grigi.
1: Nyeye nu griegu hada grigi ha. Nyedu be Jerusalem. Lu ahudura gu lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi griegu hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Aba harie gu lu.
0: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lanie gu lu Andresi. Aba hodi biago behagia, abah dago ilun Jesus. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Silua aura lun lichi guna oeri guni no aule lirau bugure. Ni naru hau, lago ahin la maburha aba lago turigo muar gunu longwe, aba meme be ago, ahin owe la luba ho basarago lidagi. Le hinsi habuti lun libagare le feri turubai, ahin le me beresieti lau libagare lidan ubole. La rei du bai luba I bagare le magumu chaditi. Le bosenti le serevi du nina, lonti la falaru nina. Ani le nye numuti, nye beginye le eserevi du balina. Le eserevi du tina, la digubo nugu chen lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nugu chen. Salba ba na lidagye idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni walaniye kwa ba umala lisiye luki.
11: Roa li uwe nuzuni ridagi, ani dicubo ya.
1: Apa tihaniya gugri ke hanya ibanya agam bah, logo wahy hurula. Hi biryani ya ka?
3: Aba angheli, adi mireha baylu.
1: Apa tihaniya gugri susu hong?
0: Mama te logo nufulen sen lagambo umala lile, logo nufulen sen. Ani ha dan ligi yalun logo sero wagudun ubau. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma tihaba lita ubau le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bayi numa kuwongu.
1: Laulira, laniye kuyen idalu balabu galongwe. Aba haniye kukiriki ya lungu.
6: Agamba diwa lalihon tida walibiru tolani na laluru du Moises luwago labaga riduba laya Kristi lusu udan. Ida liyati barinya kubayi luwago liinru wa balan lire uugiri. Kata igi lire uugiri ligia.
1: Aba laniye ku Jesusu hon.
0: Aniha meme kwa larugu nga hagana kwa. Lausun luwago rigali la murusu udan. Ebu ka huma lupaiti son aniha kwa la larugu nga hagana kwa. Marga dun lamu gong luburiga. Ladaga le ebu kutilidna luburiga. Ibitinya tilun halinyo nye ilan. Afinya huma lupaiti luwago larugu nga. Son aniha kwa la huma lulirahin huma larugu nga.
1: Lariga laniha kuni Jesus usumburi kata ile. Aba lidi. Aba laramu dagun hawai. Lausun. Adiga la Jesus usarago milagro hagibu kie. Mafinya tia luwago. La olira hakufle le la niña gobei profeta Isaías.
11: Napureme. Casa finer de logo ugano le bichi bube. Kaula dude wa kureme kungi lupafa.
1: Lige mafinero habai la diga aburi hatikinya Isaías iter.
11: Dagunu mutibungi uharini. Deregi dalom hanihi. Lumarihi hama la uhak. Uome gufaranda hama. Miabi hagia menu lunareida guagutini.
1: Lariye gubali Isaías ile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguan hada ge huri wafinru te luago Jesusu ibini hada ge abutini. Ani Maria guhamuti bogudi. Le hanufu de hawai fariseu. Luei habugu nietida ge haligelisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichi gubai grigia sugi lau le Nichi kubai bungi. Aba laniye go Jesusu lau mala liheriti.
0: Le afinye ti nuagu. Mama rikinye nuagu lafinyere. Afinye ti genye luagu nugu chile au na habalini. Le genye arihe tini. Larihinye genye le au na habalini. Au lampu bai. Ni abin bai ubo wagun. Nusun la hafinye ti nuagu. Lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereru. Ani maduga ti gasu lau. Mama au asia dirubalini. Ladiga mama niabia lunasia dirunia gurigi ya ubogu. Niabia asalbaranya. Leme bene sieti nao, madiga liga gasu lau nenero, anihe in lunti lasia diruni. Timure burile arinya ganali bay, ligia basia direilida me lagumu honweju. Ladiga matumbe hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligia arinya gubalini le lube inaniya guni nun, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barula luguma di ibagari magumu chatiti. Lalu bayi ti nariya gu bayi, ke lariya gu ni nugu chi no nariya gai.
7: San Juan, capítulo 13.
1: Abar gali bayi luba luwayi ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu, chili hala aura lu, ligiru ni ubou, le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gu baya lu. Ani itara liya hisi ye, lu dagala gu muho. Dala libuga mafia samina lidon Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gela bungio liabi ani lumu balagi bungio lagiri buda subudi lumuti meha kie luago rula lila ugu chili sunkat iluha burugo. Da luba iti hadine ruyen la aba lasa ruluegi edabula aba la raga chono lida aba la guru aba tuaya liranago. Aba lichi gunduna Lidu aba dabarasi. Aba lagume seru achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanitau tuwaya to lirana aguabu. Daebele lachiba alilubai. Lugu disimo feduru. Aba lariengu feduru lu.
3: Nabure me. Pachiba lisanu gudi.
1: Aba lariengu Jesusu lu.
0: Mweto. Uweti kufuara dabani lena dugu bai. Kufana dabubai lari ginya.
1: Aba lariengu feduru lu.
3: Machibu bubai nugudi.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe ga fara banuma.
1: Aba la niego Simón Fedro lun.
3: Mama gula nugu di bachiba. Chiba beginye nuha buluma ni chigu.
1: La niega Jesús lun.
0: Le aga wali bay. Lugu di rugunyin abusin rala chibuniwa. La diga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun. Lui dinge aba hidagin.
1: Le la niego bay. Logo mama la suhagi ya haruma tiya. La diga subudi lani kabala ya derigere. Lasuru la chibuni Jesús hagudi. Aba ya la dono nulida. Aba ya la nyono log dablu. Aba la niego hon.
0: Ufona ta humuti sanson le na dugu bihong. Hugu ya. Ago wa hatun no maestro luma na bureme. Ani rishatun la duga itara linye. Ahe tishubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habureme. Nunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bai. Ni narang hau. Lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri. Ni aba le au na hoti loy le au na habali. Ahingufuran da humaburi kati le ani adiga humeime gunda abadun. Mama tia na dume henya huwago sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema te. Ani luti lagun fliru le tida belerenu bungi yo. Garaba kwa le egyo bay numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun. Afinye humamu kwa lagu awla Kristu bay. Ninaren hau. Lagu lela eresi biruti le nona ha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasono laniego ni Jesus usun kata ile, aba lasandi no saragu iru nitida laniki, aba laniego furago.
0: Ninaru hao, la uledere gerubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo ugon, ibide gohon kalna hada ginye wago beledimu ni Jesus. Au huwa, Lebur ha banugara dato, abahada ge disipulo, le wairi ba insi elung Jesus. Loba ginya dinalida adinerni, abaladugo Simon Pedro sain no nalg duni Jesusu kala wada ge wagu beladimone. Abatina yara faduti malung Jesusu, abandaniya gulon.
3: Napure me, kati salube la dere geronip.
1: Abalaniya gu Jesusu no.
0: Nadudra gada amurusun fein. Le onti nishigon lege baedere gerana.
1: Abati la dudra gudun murusun fein aba lichigun nun Judas Iscariot. Le liro Simon. Iter kei lar gudun nun Judas fein tuguya. Iter nia gien lebelo nun mafia tidon lanik. Abati la nia gu Jesus ulun.
0: Le nubi badugun ni adiga bai furesa.
1: Gamalumo uoti gufuna dalani ni aba hada gienha egi me luagu dabula. Kala wagu la niega Jesus lira lo. Kei Judas y lubay tau bay laga y seinsu. Según hagia la niega en la Jesus lo. La gaña y hani le habu seru bay luba fed. O nun la lichigun seinsu hon gudemete. La rigen legi no Judas y fein. Aba lafrido. Guña li ora ligi. La rigen lafrido Judas y aba la niega Jesus.
0: La rigua no irigun aule liro guguri gueto. Ari huwa me luwerigun ugu chile nuago. Ahinti aruhu da nubali luwerigun bungi yo. La ruhu tu beigin ya bungi yo nuwerigun au lelira ugu guri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa hapadina. La memandaniya gu bai hon huri yo nariya gali hon gueto. Sinyabai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hinsia ko huma huma go. Itra ka hinsia no. Lo tiki hinsia ko huma huma go. Ahan hinsia ko huma go. Asubu dirubay songurigi ya lo agunani huma disipulu go.
1: Aba laniya go Simon Pedro lo Jesusu.
3: Hali yung badi busana bureme.
1: Aba laniya go Jesusu lo.
0: Sinyati bafala runina lenyehin badina lubay gwento. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
1: Laniya ga Pedro lo.
3: Napureme, kawagu sinya lubay na fala unibugwento, aranse tinalunichi kuni nibaga ribuago.
1: Larinya ga Jesus ulo.
0: Benaro saluago aranse ba lubichi kuni bibaga rinuago. Ninaro bao, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubara gala yukur hagayo.
7: San Juan, capítulo 14.
0: Madihere de Juma, afinye Juma luago bongiyo. Afinye hugiye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi. nebwa lubeti aranse ha aba ubare huba ruhamuga mitarante aniega nali hamuga hon larigieme nidi aranse neime ubare ligia aba menagir buduya luna nugu no numago lunyei badun lagi ele meme nyei no muti ani subudi humuti umalidon fulaso le nyei badin na lubai
1: lariega tomasi lu
12: labureme ibidi tivon halium badibula idal bati wasubudirni uma
1: lariega jesus lu
0: au uma bai au inaruni au ibagari ani uwati achilo ruti lumo bungi uguchile ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumagi kwento ladiga ariha humale
1: lariega ti felipe lu
13: nabureme arufu da bai uguchile won bui durigali me won
1: lariega jesus lu
0: felipe luhadina huma bidni agidina bon le arihitina larihi ngi bungi uguchile kate wagu barenga no lo narufu dini bungi uguchile hon mafia te bonsa lagwa na hela lida bungi uguchile ani hela ngi bungi uguchile nida le brikate le nariya go hon mama lan lau nani nungwa nariya gai bungi uguchile le aga no be nida lige tigu balin loadi ge mari wanarga afia huma no lagu ana hela lida bungi uguchile ani ani hela ngi bungi uguchile nida ibin lwago rugo kate leburi na dugo bai inaru hau laulela afiyati noago la dugo bai la kate leburi na dugo bai ani la dugo ba buri kate oina otumati la dugo au neibu ga lengi hilu bai nugu chi sunle hamuri halida nir na dugo bai arvu da namu ga luweiri go nugu chi na dugo ba furume go arga kate le hamuri halida nir ahi hinsia nubai hun gunfli huma laulea nubai bai aba mena yumro golu nuguchi lo lona amo amale hati hu lo huma bela sifire lani na inare ni lo sunwada alani go bole sinyat heres biruni sifire sandu ligie la dega sinyala hari hini ni hasub diruni ahi huguya subudi humale la dega ni hi huma ani leredero bahida migru no badu habugo nagirbu da yabalu humana mal hadina ahna marihi hama gurige ahi huguya Arihu badna, ani gabagari badan ladiga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sando, luhuma la lunsunda. Asubdi rubai loago anahi la lida nuguchi, uguya nida, au gia hida. Asubudi he butinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti loago hinsi ya na hon le tima timati. Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya buti ya no, hinsi ya banyagi ya no, arufu da wa au menungu hon.
1: Aba lariya go huda si mama ti leis kariote
14: apureme tasa wa go barufu da go balubai bungu amo mama hon grege ha lani go bole
1: lariya ga jesus lo
0: ahi sin ya butinya no adaga ni ga so lo le no bai bai an hi sin ya dubai lo no guchi aba me wa yabi au luma no guchi aga na wa ham ami sin ya butinya no madaga ni ga so lo le no bai bai ani dimure le nariya go bai mama nani lani nugu chile una habalina nariye ku yensun le hon lawa anha wala huma sifri sandu le lube lona ni nugu chile dan niri lulitara gunu la rufu ta haba hon la rita kwa kutu patungi nye lwagu sun le ariya ganali bin hon nigra li nitana gila hon runu muti darangilo hon mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo madihire da huma manu da huguye me agamba humale nariye kun lwagu neibuga la ani nagiri buda yabala lun humana lun hamuga hinsia na hon lau hinare unda atun hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nuguchi ladega ligia inyu kuti mabu inui ligia aringa kakia nubali hon lun dame la susira dun afinya humamuga madimu ya hadi na sarago huma ladega nita lilea gumati abelida uba ule lau sumabafu la nuagu lun titara luba la lula subu diruni ubao lagu hinsia la nuguchi no ane diga nani lelu baby no sarahuma kemo yagi
7: San Juan capítulo 15
1: lariega jesusu
0: au tidi bu baby baby le tima tima ti bay nugu si ti abu nu baron nad shanu muti son limu le miti gamalumo atiru mo halumuti le gin bay haruma gata le luti ma la gindu uguya haruma don lariga naruhu da hahon Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati lagi do aba limu ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagin don ahi mama lubai badula nyuhin ya nuago. Au idi bubai huwi ya limu. Ha badula nyuti ya nuago, badunya lau hawago agidu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhin ya lubai noe. Ha merete tinyo badula nyu nuago, ha guru babaugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahang asigra badula nyu nuago, mabili idu humei mele naruta habai, Gayara bay hamuri hani leha bunserun ani hibihu bay. Ibihati nuguji weirguni dale gibelahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulu hati mati mati. Hinsi tunu itera kei nisi elu nuguji. Itera meme huma lubay tili dan nisi habu. Aho nyudu lau le nubay bay, hinsi meme badunu itera kei nidi lau le lubay bay nuguji. Aba hinsi meme nalu. Nadimre habay hun itera, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu gumba dimbay. Lu hinsia gwa huma hungu wa kei hinsia no. Lu iri agay insia ni le gayara be gani lani gurigia. Lu lichi guni li bagari hawago lu madago. Nu madago huguya. Ani hadiga le nubay bay. Manugu nadu kai ubuigu. Ladiga ibidia ti le ladiga be li yugu diri ubuigu lu. Nanugu nu kai nu madago. Ladiga subuti gda na li son le larinya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe. Lunga la dura no hi. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lunga hinsi ya guahuma hongua. Anhu iere gu da lung ubou. Subuti humai lagu iere gu hati na la lung hubaragi. Lunga muga lani gu huma ubou. Hinsi ya tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gubay lung ubaw ladiga mama adun la ubaw waguna. Harita kwa huma lagu le nani gubay hong. Uwa ti musu inye gu ti loy liyugu diri. Ahen eba ha mani na lubay. Heba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habay lung narufu taha. Gagamba di banya ginye hong. Adiga bay sun le hong noy ginye. Ladiga ibidin la le au na habali na hong. Luhamuga meha miyambi na adimur he hong. Madunu ti hamuga lagu hafigong. Ahin gue toga duro hanya lagu hafigon. Hai yere hebu banyak nu, yere gue tigi nu gue cihong. Madurun banyak ya be, lu hamu gak madurun na ni kat telu gue gila duga ti hagana gue. Gue to, hari ya hamal buri kat iligi ya ane lau sun lira, yere gue gitu na hong, yere gue gini nu gue cihong. Kamalumu, la susu na dobi le, la duga lu ti la lagu flirun ti mul le buru wanyu beli dan haluru tu, aban yere gue tu hong mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobad na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagine lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
7: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baidan hon, Dari melun ahon la lafara gua furume guar gurigi hilagu bay. Larita gu baluagu le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi agili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yele hon. Lun dame la la chiluru dan ligia. Lun harita gu lagu ariaga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagi binaru. La duga meha humanya dinala. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na niaba hita agin halion badi nala. Hiru rugu ton lagu nanegu ni kate leburi hon. Enaru ni nanegu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladegaha na midi. Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu nona habay. Dame liabi. Larufu du bay kala aga figon banya. Kala maduru banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. Larufu du bay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bay hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon, lagu lagusara gu dun bungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di abay lida ubaw le. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansien rubay kufona da gweto. Gama lumo dame le abi sifiri sandu le lani na inarini. Larufu da abay son inarini hon, la diga madimu ni habay lagu lani lungua. Le lagambu bay ligia balariaga. La sobu diragu du bay kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gubo weirigo ni no. La diga leresi biruba lita agi le nani. abe me la subu dirag de ni hong. Son le luma be nuguchi na ni guiñe. Liga na iñe gobe lo hago le recipe rubala si firi sando li dan gelen nani, abe me la subu dirag de ni hong. Munusu dan lari gien le marin humadi na me. Munusu yame dan lari gien abe yame harini na. La tiga neibuga le ngihe lubay nuguchi.
1: Aba ti hal gida gu hada gelani Jesus su disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari gele marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari gele. Uo ti gufaranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama halig daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo murusu la dan lari gien le marihi humadi na me. Murusu ya la me dan lari gien. Aba ya la me harihi nina. Liga le wagu bai halig dagua humagua. Ninaru hau. Lau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigirigi ya ha lani na ubaule. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kume la nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimre ha furango hun lwagu bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina lwagu na yumre gu bala lun nuguchin huwagu. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Uento, nigra li ubaule, neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani, disipulu gu.
3: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago nikata, la diga subudi bani harita gongirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gonsun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabuguwa. La usun mama la nabuguwa nyadina. La diga nihin nugu chinoma. Naniya gu bali isun lehun. Lohadari ron darangila lida hafiya ron nuago. Hasufri ruba ubawago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubawo.
7: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya gu ni Jesus usun kate ile. Aba larihi cielo. Aba laniya gu.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumucha diti, luha subdiruni bubugia le bungi amariguti, le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristu le bona habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna ginye le wagu bibona hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bibuma lubaregi meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litagi ubogo lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Aninyudu tia la ule bubaybay. Uweto. Subudi hamali lagu son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inario ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginya lagu bubia la auna habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lanigu ubau. na yumro won hawago habichi ubanyano la diga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwati noiri gon hadan au mere dedi na ubogo ahi hagiya ere deruba au neibuga bumon nugu chin sandote goni gibanya habichi ubanyano la ububafu lulida hama aba leti mati mati ke au buma dame hale hama na ubogo Kondi ngunu muti ya mea habichi kubanyanu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hata agia, lwedi nga leme haferi di halibay, lwa lagunfule nga le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubay, lwa wanaha wala ubawa go ariya ka numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere gudun lo ubawa, ladiga mama hama lanigu ubawa itera kesi mama na lanigu ubawa. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubao guginya. Mamori habumba lubao nigiru niya loi uriba niya. Itra kai mama na lani ubao le, mama ginya lani ubao hagiya. Derega kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibayi. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itra ginya nona hani hadon lani gu ubao. Ani derega kwa hati na nungu wabon hawagu. Lungi he derega ragun hongu wa bun le tima tima ti. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hama gini. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubao luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hongu. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lung numa banyala le nye inumuti. Lung harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dinabuan lubarega ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme batibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
7: San Juan, Capítulo 18
1: Larige, larige ngoni Jesusu, kate ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le sedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubai titibu olivu. Nyen lubai lebelu re Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda si le aluguru bani Jesusu flasu ligye. Laduga ondara guanya hali Jesusu nyen hama lani disipulu. Aba lubai di lachilu ni huda si nyen hau saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia barina gie lampu luma tochi. Te subudi la li la. Jesusu le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
15: Walu hayin Jesusu le Nazaretna.
1: Lania ga Jesusu hon.
0: Au Jesusu le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesusu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
15: Walu hain Jesusu le Nazaretna.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
0: Ania ga dinati e hun. Luago au la. Ahi au lubay halu habay. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesusu teredu bay lira. Lu lagunfa le lula lania gu bay Jesusu guanari.
11: Me fei li ruti ni ama. Hata ni unha bichu gu bayo.
1: Aba de la sagra uno Simón Pedro le feinte. Aba libro ni la riga y aba lumusun fadri le iyo timaba y giriti ni maluco. Aba la riego Jesús uno Pedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula li lubay nubuchi uni en gifite le nu. Mou le muti funagi anato ni.
1: Aba de hanigo ni sudara go. Gumada hama sudara ni guhuriyu. Jesús wadar. Aba harigo de ni. Lari gien aba hanig ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme meha. Ariyagu bai hon huri yu luagu biti malang hong lu lome aba ugeri hawa gusungeri. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu lari ke Yesus. Kiti subuh dilani fadri le ini tima boi disipulu ligia. Abali belu nu luma Yesusu itu tiburi luma fadri. Ayat Pedro abali lederu bogu di luba duben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adi munah tuma. Tahun di kerbau ni benar lu, tapi lagu tu ni fedor. Abah di talg tu ni, tahun di kerbau tu benar fedor.
16: Ma bugu ya abah ada gelar ni giri gelar disiplu gu?
1: Lari ke fedor?
3: Ma mau.
1: Kita dili kalu bayi abah afro gu musuh sama saudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor sama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang lain ni kau boleh disiplin. Kata lagi yang lalu sudah apa? Lari yang Yesus tu lo.
0: Bau kita nak dumre haligi bukan songo bau. Songo ada naru sudah hati dan haligi le seluma templu rogo. Lain yang lupa honda rogo songo huri. Madukung kita lupa ini kata ramu dah guar. Kau aku awal bayar balik tu. Alik tu bayar hakam bu balina. Agi lari yang le wau bayar nak dumre hong. Subuh di hamut ilen lari yang kau bayar hong.
1: Dalam yang kubali Yesus kata ille, abal ia biar bahada Yesus daraguha, kani na templu, abal lagai uha ligi bohun, abal lari yang gulu,
13: itra lari yang sabun nubu nifadri lain itu mabui,
1: lari yang Yesus sulu,
0: ahi lari yang nubai uri bate, lari yang bayi hal yang ilal luri ba, ahi tibui tulu bayi len lari yang kubai, kagi uha kubagai uha nuaga,
1: abat ilu na nena segera gulu gay fas, fadri lain itu mabui di dalam ligi. Suti dale, ania kau buka fedur apa cara kau lari gerigwat? Apa hanya kau lom?
2: Masa buka apa hada ye lani giri ye le disiplu gu?
1: Apa laye tu kau fedur apa lani aku?
3: Mama aku.
1: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumusunya fadri le inyut ima bayi? Apa lidu le libu kau bayi fedur hari gay?
13: Maafun aku aria lumuti bulu malih dan flasu le burinya ilu bayi ti di boliu.
1: Apa ye laye tu kau fedur? Lidu orang ligi apa layu guru hagai? Apa tiada ni Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang kumada. Aruka dina lihati, level ti huriu pelasi rugu lui havia tu. Sinyal mereka dalani adine nilai lani na gayi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pilak lulu ladi moneha ham. Aba lani aku home.
3: Tasa liduru bagi gri gale home.
1: Aba hari aku lulu.
3: Luhamu gamadu gila uri bani. Mendera geru uamu tiamu gabun.
1: Aba ti lani aku pilak tu home.
3: Baru hulu. Aku sedang tak hormati kail lariya guni hilir itu kuan arik.
1: Lariya gahuri ulu.
4: Wagi gahuri yo. Mari cati walun wasiya dirunia ba grigiya lun lonwe.
1: Itar liya lagu fliru. Le lariya gube Yesus ulu agu idalu balan lonwe. Aba ya lebelu rupila tu palasi ulu. Aba lagu arunu Yesus. Aba lariya gulu.
3: Aku jasa haru etabai huri yo.
1: Aba lariya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungu balik dah halwagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Lari aga pilatullo.
3: Huri ufna giau, binasi ugu hama habat ugu fadri gu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abati lari aga Yesusullo.
0: Mama lani na ubole na ruhiha, luhamuga itrani allah, agente gunya hamuga nani gulu medera geruni wana hon lurdu gu huri. Mama jana na ruhiha.
1: Abati lari aga pilatullo.
3: Huru ilu bay tipu guya.
1: Lariya ka Yesus lo
0: buge ariya go belwa go uroina lole nagar ho lole niya bi lidon ko bawle lundaniya go nile inaro ni be zon ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go
1: lariya ga pilato lo
3: kate di nare ni be
1: lariya la dugni pilato alu da hanile aba lafri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
3: madare nani murusu duru logo go gerile Kehecho huma lu nigra gitu abadan riti hun lida fedu le luai ruya sefruni. Kusent lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya hagu ara gosong hagi.
12: Migra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
1: Barawas ligia, aba hiberit.
7: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanuga ni pilato Yesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Yesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina
8: Hui, kapagari lah haru itu huri.
1: Abah hagai wah lagi bogo. Abah yati lafri itu pilatu. Abah laniya go home huri.
17: Nasagara liyahu. Luha sub duro ni logo madare na duro luago.
1: Abah lafri itu Yesus lauri di laut hiu lapli. Tahu la daerah go color guch. Abah di laniya go pilatu home.
17: Aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik habu tiku fadri go house sun sun darah go. Abah aku meseru aku ara.
12: Dagu apa yang lagu guru? Dagu apa yang lagu guru? Dagu apa yang
1: lari yang kepilat hong.
17: Baru kami ti, dagu apa yang lagu guru? Lalu gawu, madarit nani murus udur luagu.
1: Abah hari yang guhori ulu.
7: Wagi galuru tu tiwa, ani segun waluru dulu tilome. Lalu galari yang gulu gua lagu lira ulabungi.
1: Dah lagam bukan kepilat ule, abah timbalan nufudu. Aba lebelo no palasi urugo aba lania go no Jesus.
17: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Aba lania go pilato no.
17: Mona bu bumut na sa. Bida sabun logo gabafu na lu nigra go tnibo. Gabafu au lu na dara go go tnibo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso gabafu buma no go lu hamuga micho lani bungi bon. Ligi weri ti malubeli figon le edere ga rubali na bun su go bau.
1: Nama kita orang lagi ya, abah lalu ko pilat tuh itu lupa lah lagi ragadu ni Yesus, abah aku orang ko huri ulo.
4: Ahin bigi ragadu, mama buku ya lama dah uruai Roman. Furumi aku orang gelarinya guti luo golag uruai lah, lagan uruai Roman.
1: Tapi lagam abah li pilat tulira, abah lona asagari Yesusu, abah lanyu ulo lagu halu le, aku seragile. Ubaru lelo beharinya ga dubu, ga bata ali dah heran uhuri, dah amid heli. Lea bawe luba luwe resefuruni aba lania go pilato hon huri
17: aniha huru waita
1: aba hagora go
12: ilala aha ilala dago bela uru
18: dago bela dago
12: bela
1: lania go pilato hon
17: busi atufu na ge nadara go ni huru waita logo guru
1: aria ga habu ti go fadri go lo
4: maru waita ti amu luwe uru e romana
1: laulira aba le dere ge runi pilato hon nu ladara wago logo guru Aba handukan. Aba di lafir tu Yesusu, baru ini lelu guru walau lidi lidi on fulla sulle on boy, hari ni galu fulla sun lab ugu. Golu gota lida heran huri. Yang ini hadar koi lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pila tu ichi gakuda. Aba abur huni lagu guru a, dari ni ganye.
6: Yesusu nasaret na. Aru itu huri.
1: Seragam yang ada yang huri wali hati abu rahu ni lagi. Ketika flasulah ini lupai. Ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo Greek gulumalati abu rudu. Lagi hari yang lupai habu tu kafad ini huri lupilato.
4: Ma buru dabanya aru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu aru itu lah huri.
1: Awal hari yang lupilato hong
17: le buru nali bayi buru nali.
1: Lari ke hadra guni saudara Yesus log guru a, abah hendak guna lato uragu, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendak guna lisimisi, ke mau coba guna tu bay, abah argunyo fiesu, ini guna unapun, abah hari aku saudara gu hamago,
6: mahari itu gua wamong, awre wama tu agu, hari wama muka gabala aganyi ru,
1: itarani ya lagu filiru le tani aku belenai nubungi.
11: Farin
1: wahabu punan dalam rumah.
11: Aku
1: yang hendak buat
11: misi-misi
1: kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guna saudara. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tuma tamu Maria tolu mari kelafas, tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lugu saraku, apa lari aku tol lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku lu disiplin?
0: Anuha, buku cum.
1: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru lu disiplin lagi lu? Lari Yesus kata ille. Kesubuh dilani Yesus lu aku. Gumpul ni lah. Sun le lu boleh ladu gini. Bagu asal baru. Apa lari aku? Lu lagu gumpul iru. Le tari aku boleh lari lu punya.
0: Magar buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau dimen. Garuk itu. Abah hati teragut dengan abah mudus itu dah. Di mana itu ya? Abah hechukuni lagu abah wewe. aba hinchu ni luago liom aba latu no Jesus dime y garu tu tugi aba la niego
0: gum fuliha son carte
1: aba la bulu chago aba longe veil guia aba veil lubal veil sefrun mabu serute di huri yulu lele de no hago bugri ye luago guru alida veil ye meraguni la diga weiri ti veil ye Lagi hamunya ha bayi luma pilato, lulu naha ahal hei hayat ha dawa goni banyak lagu kurua, lugi yang lagi danu ha gubunyai. Awat dihodi soda ragu, abah ha lachun elia dafuru meti ugeri ha dange ha dawa goni banyak lagu kurua uara luma Yesus. Lari gien, abah ha lachun elia dale apa? Dale hayar fadu bayi luma Yesusu, abah hari hi lagu hilal lila, lagi mahal lachu hamal lubai liad. Aba lebe aba sudara aba limini ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri uba lile ligi abahu da gubani ani aniga lumuti inaruni subudi lumuti lagu aniga lani inaruni lugie hafinyaru laduga lasusara duba iburikate ile lulagumfule nule tanie gubelerenu bungi
11: mahala chuma bai ni aba abu wago
1: Aniye katiki ya tida lenene ubongi yu.
11: Harifu baile himi na gubai.
1: Lari yesun kate ile, nye nyaba wugiri ya rimetea na, giri ti Jose. Falal mutimeha wugiri ligia Jesus. La usu waramu da gwari gila ladugai, ladugai lanufu de Hawaii huri yu. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma pilato. Aba lichigu ni ilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien liabi Nicodemo, Leme hanyidu bayi ayanu haluma Jesus hukunyo Aba liabi lau saragu ibinye Aba tihanigani Jose loma Nicodemo lugu bu Jesus Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia Sagun hagaburi huriyo luba habu naha Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubayi Hadara gwe Jesus luagu gurua Lida ti fulasu ligia Nyenye aba umuahu iseri le mayusurungi Nyihi hichi gai lugu bu Jesus Ladega jarafala umu huligia ladega ginye lagu meserala buga lue yuri meraguni
19: San Juan capítulo 20
1: Bei dimaso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umu data cheli rubenye wali dubule lido umu hunye abatidi bagwena lenye wobei au Luma Simón Pedro, abatanía como.
2: Bueno, mamá Jesús, me da que el lumoa. Alí un funas ahí chigay.
1: Abati wafrito, abawodi lo hago umoa. Uara wodi biang bui wagi ahí baguin. Por eso te naloi Pedro, abanachile reforme lo hago umoa. Abanéle muchoari hanyehi, gamisarguño nari hanyehi, me belutin. Lari ya abalachile lo Simón Pedro, abalebelo lo lido umoa. Gamisa to abo lagira wagu Jesuso tuge irguyo gi en lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichig Jesuso mamalida yo aba tuma buri to abo lagira wagu hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hini le asuser dubai aba nafinya ro lagu sarali la Jesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniya gubelene rubungi lagu lasaru bala Jesuso lida ge oweni Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
11: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariye gahon.
2: Baru hama na burem. Bide tinu le lahichik.
1: Kay tariya gu itara, aba tadikira gu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariya gu Jesus utu.
0: Kawagu ba Yahuwa, kabalu habay.
1: Sunti tariya gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimuri habaytu. Aba tariya gu lo.
2: Ahi banaga lubai, anya gabai nu halia labi chigai, baru namu gai.
1: Abati lania ko Jesus tu.
0: Maria.
1: Abat tagara ragun. Abat tania ko lu lida herenu huriyu.
16: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Lania ko Jesus tu.
0: Magura ba no ago. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu shin. Baiba. Baniaga mejor nani discípulo con lago neibu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sí, no bon.

0: Mama banyahuriyu ani afinye hagie luagu bungiyu aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa ni hitu ni anima lule tigi waruguti lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma
1: abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia laruga aba laruma dagwagadu lungu hama yengi aba lebeluru tempulu rugu Awisaha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagaragadun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rogo. Aba hachagara guagaduni agrigia. Aba harigaduni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli. Idra wahumawa. Aniha ugiri le leibu kubali sunflasu arufu da huu sungrige uriba luagu wanasi. Luagu liluru du muisesi, luma tuagu templu to. Belugu dalige grige ya ha mama baya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditwe tempulu, aba hadoura go ni be na furese, hafara liye be hilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le yeye habay grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Luma kala liduru be. Amu ya goina riguti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru be luagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
3: Hilala!
4: Hilala!
3: Hilala!
4: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada le houba y sudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba lariengu gumada lu.
6: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wat
1: lariya gati pabulu lu
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nina lu nadimuri ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhama nisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Ni duhaño, nagubirigo, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no egniegua.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chaguagadu, aba ti la riego hon.
5: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel naturieha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Houchati nasunwa da lun neseribidu lu bungiu tausun nanigi, kei gubeirigu ligabri hadiguni ugunyeweyu. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magarada nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyangu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyangu, katabusa nabureme? Lariyanga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwarabanya numa larugon galigia. Aba hanufu dedagu, gama lumo magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyago, kabe ge nadiga nabureme, abalariyago nu, saraba baiba lagum buweye sun damasko, nyeng balariyago asun le lumba ibadigni bun. Kaiti marihin gudalad na luba ibugalarugon galigia, abahar gudni ha numabanya nuhabu dari wachuldinon damasko. Ni aba wugiri giri tiana niasi, gunfuli ti buidu luma lelurudun moisesi, buiti hadimure hasun huriyu ha gana ubanya damasko luago wugiri ligia. Abaliabi anania sarihana, dan la children aba lararamun nubadu aba larinya gunu niduha saul ibiha bay barihin larigon lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihin aba tilarinya gunu anu adira ladi buhabungite wagchagu luma ge binar lubasubu diruni lugunda luma lu barihin jesusu le richagu bay nu bagambu ni lumalali ladiga bichugu bala fe luago jesusu honsun grigia Abahu dagwa bay me le yariha bali bay luma le agamba bali bay hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugon Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun. Aba lariyago nun, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu lao le bariyago bay nuago lida flasu le. Aba tinariyago lun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisun rugu, baigwa nanya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri habay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadoragu haa afarubalim, abalariyagu nabureme nu, baiba ladiga nona habadibu dise apulchi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo Aba hagumesteru aguwa reha
8: Afara hamehi lagu bae, maricha tilula bago
1: Kaiti hasigiru aguwa reha Achiha uburi hadairago Achiha kaliki inyo le hagai Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara Aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lola subu di runo wa kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habaychuni. Aba lariyango pabulo lu habu tisudara layenbay.
5: Garicha tansan lu habaychun aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
1: Dala gambu bani habu tisudara katele. Aba lidi aringa lu gumada.
9: Gowni kibate lau le lumbay badigani. Romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba lariya gulo.
6: Inaru ni logo roma na ba?
1: Lariya ga pabulo lo?
5: Aha.
6: Faye iti nasara ku sehinsu lo roma na na.
1: Aba ti lariya gu gumada?
5: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Lariya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subu diruni luago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie lagiragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
5: Lagayo haba bungyo wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusa ragudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwai lurudu.
1: Aba harinya guhanya imba yalo.
6: Itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Aba larinya gupabolo.
5: Niduhanyo, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabolo, lagu hanigu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
5: Niduhanyo, fariseo au. Hada gnyetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasa rubala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale lariya gubali kate ile, aba hagumesaru fariseugo hama saduseugo asigen hamago aba lafarenego adamureni ladiga harie here saduseugo loago masa ruba yala hilanya lidage oweni uwetie nege gie angeligo ni sifirugo ahiti fariseugo afiete loago sunkati ele harinche tisungu bai aba hasaru hadage arufuta telelurudo moises hayen baya ani fariseugo gie hagia aba hariago
9: Ugrile, uotinika tauri bati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bai. Abati lounhania, lisuda renigo, lung hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lung ya hanuga ne habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
10: Manu de daba Paulo, la de itere ke ruhu di bula fen nuago ya Jerusalem, bichu bagi fen nuago Roma.
1: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uorani, lu hafaro ne pabulu hilagobe, aba hafi rulo ieragoni, lago meigi bayala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biawe wugri arita gutiakate le. Abati haudi hamo habuti gufadiru guluma hamo wugiri weri gutehada hurio. Aba hariyago.
6: Vinyu hadua, lau inyaraguni, lagu meki badi walani kata dari wafaroni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala, Halik duni luagu durule ichigube luagu habusere harini. Wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara aba lariyagu lu.
5: Baruba irahule lumo gumada anihe kate ilu ti lariyagu ni lu.
1: Aba lanugani habuti sudara, lumo gumada aba larengo lun.
9: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugani irahule bu nyahu. Anihi nege kate lun larengo nibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahuligia. Aba lanugani lun habu guhama, aba larengo lun.
6: Kaba buse rumbo ibarengo nu.
1: Aba te larengo irahuligia lun.
11: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigini paulu hagibuginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugiduni tima loguliduru. Mafinya rabahon, anyehe haugine, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni hilaguba. Finyuhon ya lao, inyaraguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya la, matu, dari hafaruni paulu. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada iraha ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lu maria gula nika un luagwa bagida gula li lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba lariya gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen. Lo houdi la dangre nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama la rien heretida gara da tuguya.
6: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le wairigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maligebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu diruba ni logo Roma na la, aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefru ni. Keiti nabuse runu nasubu diru ni kala liduru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyo ulurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logo tiburikate ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubu, ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu, nige lebu boi naunaha ni bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichukume liduru lubuma la haransere le ani bailuma
1: abati hanungu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya su lo pabulu dan le hatiliru bai sasariya aba he derege runu gara da lugu madimati derege hamai gie pabulu aba laliha nugu madimati gara da aba ti lalugu da ha haliya na la pabulu dan ti lela subudiru bani duago silisiya na la aba lariya gulu
12: na gambu badibu da mele hayabi haichi gubaya bidunu
1: Abati lichigu dimure, lulichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugu bo erodesi, hao onigirutia.
7: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abala tilri anania si fadiri le inyuti mabai, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriu weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
9: Luagu bareini, gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu, aba lubai ti warigiduni, Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lugu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugai inariuni lwagusunkatele wariyagubai lwagu.
1: Ariega teginye huriyo, buri hayen banya luwagu inari ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi mati saini lu pabolo, lu la dimureha. Aba la rengo pabolo.
5: Lau sun nugunda na dimureha nuegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti bala gida ha ahen inari ni luba ile lumba inariya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na, ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, abana giribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti ya Jerusalem, Luma lun na dagara gudun lu bungi. Na dugien yebe kate le tempulur gulari ge, na luma da guagudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasia nyen tempulur gu, uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu wa ja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahen inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge inaligia.
12: Naguse ragudube uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwayo, gama lumon, lufurangu lan, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariya, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba la gura gudu luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabay, luma luago agadaguni unguo, Luma luago ti weyo le lumbay lagusera gudunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya go lun.
12: Bay bayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lo lichigo pabulo senso lo ligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lo layano haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumuchu laguma diha felisi. Aba larga duni porosi yo feso te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwayo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti la tilre feso tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
13: Ligi alunut lubai hodi haweru timabanya hida gesasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai hariaguni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sesaria, laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bay. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
5: Madunga giri na nimurusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruway sesar.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
13: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wune pabulu lariyaga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubay lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidina duru hon huriyu. Ayinadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubay nikata lan nainaruni lidasun learinya wagubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu. Amuria tina lun uruwe guanarigu. La agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
13: Umuri ya hadba lubai gia luuruwe ila agusera gudabu, baibuga luuruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha baifiyu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusera pabulu lu uruwe Agripa, Lariya galo.
13: Ani he aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubay, rutiya habuti gu fadirigu hama wugiri ya huriyu weirigu tiya liduru nigibugi. Amuri hatiya numa lu nasiya diruni. Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du romana lu. Lasiya diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichu bay liduru nigibugi. Lu ganyara la ladimurha luegi ya gu. Ligia, lida lubai hebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, lauso lira aria gati pabulu logu winwanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nu nahani lu agosto sasara.
1: Aba tilariyagu agripa lu fesitu,
14: gusen tinaginye na gamu ni wagiri ligia.
1: abalarengo fesi tulun
13: bagambo bai haruga
1: laruga dale hatiliru bai agripa tuma berenisa aba hebeluru lo onwe bu uwerigo ni munadon ama habutigo sudara hama ugrin uwerigo tenyen uburu aba lona ha fesi tulu ago pabolo abalarengo
13: uru ya agripa hama ugrin ha damar gubanya wa maya aniha ugrile adimare haya sarago hadage huri uri banu lwago dando Jerusalém kai yasa sare ani ayaha guarinha ganu lao sarago erego lwago lut la lome gamalumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilago bai loige ani kai tiligia guandara gla amure habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei no na halilu kai tiwala ni kata lut na bir hanilu augustu lwago ugrile ligia nanugu bali higi bugiyon bigi bugiyon timoro ya gripa lubalg daguni ni lam ga kabala na bulha ladga garabogot nu lu no na ha ba dun ruti maria ku ga u kala lidunu be
7: hechos capítulo 26
1: abatilaria go agripa lu pabolo
14: gayara ti badimre ha buegi ngu
1: abalinyuru ne pabolo lu ho bulu ha gamboni abalagumestero adumre helaria ga
5: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanwe gnyaguwa bigibuge. Uruwe ya agripa, lwagu sunkate learinye gahamali bai huriyu nwagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uwagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liho hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen lwagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina lwagu emenigi nilenu agubay, lwagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha laniyaguni hon waguchagu. Duhusugu bayiduhanyu le Hadiga wagun bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahudu lagun bai lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasan wagu mafinye habai lau gayara la lasara gudininya bungi hilanya. Augu anaregu harita guatina meha lwagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairi timeha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lejereru huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi uha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. furumie aba napurji ahon ha damasku banya aniye gatina hon luha sakri ha lidage hafigo luha giri budun lu bungiu luha digun kate buiti ari hua lam go lagu sakri hadun la lariginya aba napurji hani kate memele hon ha Jerusalem banya ha mama banya huriyu lige lebu bai harg dunina huriyu templu gu aba halugu hafa urina hilagu bai aba lidera gunina bungiu Itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai, honsun grigia. Dandu ha weirigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai laringa Moisesi, hama profetago, luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lao ibagari magumucha ditie. Lagu gine lichu gubaila la rugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
13: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
14: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye guni Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luago katele haringa tihamo gwa
14: Gugirile madigin tini kata le lunti lafarun hilagu beluegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
1: Aba laringa aguripa lu fesitu
14: Lunhamuga mamuria hala gugirile lun lagusara gduni Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudun
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, laulene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariya gahon.
5: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariya gubay Pablo. aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasgiri duriba danye aba harita go hibe age luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge luwarihi ahi gayara wachilri fenise aba fulasu lani ubohu kreta lun wasgirini duriba danye yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwede Kaiti lagumesteru suwede afuwa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu du tabuge ge ugune lu haguru no. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lagu liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gilu agu wesefiru bala kaiti sigura di wa lubai sarago da meyiga aba larara mo pabulu wada aba lariago
5: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Aniferidi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu ariebuto. Launa ha bungi ule naburemi, leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu, manufude daba pablo. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Anibuago ba lesefure nye bungiyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwagu bungi. Anichoru numuti luwagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
5: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larega hon
5: Dia dimas gueto lumage marumu guhuma buidu maigin buidu ladega idigeri lehu agubai ayumura guati na hon lu hegi lichuguba ere hun lu esefuru choru nu muti hun lagu uwa bainla niaba eferi diruti libagari
1: Larige larengo ne pablo katele aba lanug aba fein luha burugo aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai aba te laguba chaguno aba legi Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen hegi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. aba hasile keruni faga yule esteri widu bay lu habuguru nu ugune aba ti hawari ragaduni lugu bubira aba tagumester ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu le yin lubay bian wala even aba tadagaru siyan lahingi shu tigiri ni murusu aba tagumesteru abau chagwatiunage lelere lugu dibarana Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa gu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwar gu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligye. Bui ti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwabachara gu. Aba ti labuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugu. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
15: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairuwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yeni wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
15: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lun narihinu luma lun nadimore hahun ladiga luegin kate le uagube vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria gulu
0: wagia meresi birugi diwa ni aba gara da buagu hudi agi uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon buagu busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Hesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lulafiere gudunia lagu Hesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetago. Hibiri afiyate luwagu le laringa kubai pabulu, hibiri mafiyatia. Kaiti mure duha mahama kwa lida haritagu, aba hagume staro nyudugu, aba te laringa kubai pabulu hon.
15: Lige laringa kubai sifiri sandu hon wagucha gu lida nge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun, kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanige. Magara gumhuguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Hesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara. Aba houdi gwa huriyo. Adimure hei na hamagwa luagu kata ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri tihati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Hesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
16: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
15: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Hesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungyo, lau lueiri milagru lela digube, lau lasara gdini Hesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Hesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lani guhuma Hesu Kristu. Naburihen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Hesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidage Hesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Hesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun na nigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma.
5: uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungu lida lun la salabaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
10: Leri chagua bai, lau la fia rumun labaga di duba.
5: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be luago bungyu, gayarati la subu diruniwa, la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu lewairi gubai, le moweda dibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadambalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarege hamuga hagamari dun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahu dun hamuti ya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalariyangu baibungu buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
7: Romanos capítulo 2.
5: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabay lememe ladigabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha digubaliburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digubaliburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hong sun ha adigubali le vuribabai. Hong huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bai huriyu. Ainti hon sunha adigbani le buidubai lichuba bungi weiriguni inebese lumadarangilo kuriyo furumi lumaginye hon hama bai kuriyo lugundu abalala negni bungi sun girigi sunha figon habanya ibidion galilurdu Moises hon hagusera gduoba bogudni loi lurdu ligia hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi lame balurdu ligia hagusera waguda lugundu mam.
17: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahen buguya le pantabay la huriuba, afine buguya luago le lurdu moisesi, lumba salbaru, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati lilurdu Moisesi bun lun banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ayin apuricha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ayin arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigay? Ayin yere guha bai guwari wa bun, kamege biveruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita ikhlas menerima habis hamau beri uri berlaku bunyi.
1: Gebagai tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali tisai ni lurdu, lanuguba kamahamu gar resibil lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali tisai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya lumali lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gribeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
2: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrutun dame le babosira wadudun.
1: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wa le buidibai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
2: Uotuniyaba grigia ishaguati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufuran dalama, watni aba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti, watni aba adugati le puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ore umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudati ya kipaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodin afala. Gringo lumaigali kuulida.

0: kemeri ani bidati malani na tarangi le hum marita kukubitia logo lenebe wa bungi
1: subudi wa mutu lagu sun lale larinya gobe luru do bungi hon la ha labungi banya luru do ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri ha hagia mesun grigia labun lagu sera gedo bungi lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligi buge bungi loigin rigla digni le lubai bai luru do Lungu la subu dirunu wa luru do won, luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din loi luru do, arufu dalali bungi won ida linya la la richara guago do niwa, ani gayara ti warihini lida le luru do Moisesi, luma tidan halibnu profetago. La wafinye ulago Kristu gayara la veredeno richagu wanyo, ligibuge bungi. Ani aba la la digni bungi lira hon sun grigia, la dega figon hanya sun grigia, ani disenya, Luei luerigo bungio. Gama lumun lau lareni bungio. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata la dega afaye hali Kristu. Adega ti bungio lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lombe luago wafigon. Anilida ge wafinyiro. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungio. La rufudu ni won. Ida linya la la richara guago duniva. Lau ferudun alani wafigon. La dega gagura suti anibusenti. Buga la rufudni won lida dan le ida linya la la richara guago da niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gda lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagwa gda, Laninya bungyo grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigni le lubaybay le lurdu Moisesi. Habungyo teruginye funage huriyu bungyo? Ma funage habungyo teginye ha mama bayi huriyu? Habungyo teginye? Lugundu abarginye bungyo le arichara guagudu balinya hafinyabany. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaytu ya finyani luago Kristu lungu warufudni luago Mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragia lida, warufu dunye luago, buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos, capítulo 5.
1: Keisi ti richagua gada ladi wa lubai bungio la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungio, lida ge wabureme Jesu Kristu. La diga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio, la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, Ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungio. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladega bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo le gada baliva, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu, wagie le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu, arufuda lumuti lueni lisi habu wong, Lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lirag da meha le lagani gidi wa. Choro timati luago la salva rubadi wala sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, beluligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu aninhali meha figo ubowagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladigni adan. le nyumbi yubayi lumbuga liyawa bayi lanle lumbayi liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu kubayi bongyo, ke ilumaka badiyadan. La diga ahin hilagu habayi saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bongyo, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bongyo, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, liabi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubayi, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gama lumo wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubay haricharagun sun grigye. Lichagu ule anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyo, lula richara guagu duninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabureme, Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigye, lige labu ginye la lurudu. Kei hamuga, Aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri, madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. La olonwe Kristu, furiha dun labu gieginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lumbungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gen lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
0: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba le yeira gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanigun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubain nadigun ligie nadiga. arufuda nu muti lagu baru nani luru du kai kate buiti. Mama adina lubaiti yawa digubali li kate uribati le na digubai, I gabri lan na figo le nidabai, ligi ya digubali. Subudi nu muti lagu ua lan mi kata buiti nida kaisi wagiri, la diga lau sun jebe busen na na digu ni le buidubai, sinyanu muti ya diga. Ma digu nu muti kate buiti le na busa irumbai na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabusa iru nubai na digu. Ainti le lubai mabusa iru nubai na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi ya digu balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na digu ni le buidubai, uribati ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, Kata iligia I Gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I Gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayri gu lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lan na figo le nidabe. Seribi rigutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guniguetto. Au keisi abba finya ti lago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega to muti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lida ge harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
0: Lida gyer giba isaku gaduga waguba.
1: Minila lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wagumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
0: Nyebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
0: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubai tida lerenu bungyu.
0: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labusa iruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lumo ises.
0: Gudeme habubadina lule unut na busera. Sandiyao me ihirigu laule unut na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa busa irun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
0: Na dugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labusa irun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labusa ira le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu? Laringu bufunage soudi ru lun lea digu bali.
0: Kame badiga na itara?
1: Garichati lea digu bai soudi ru lun la digu ni le la busa irun lau lubunye saudiru, gayara ti ladegun aba saudiru le dise guati la yusuru, lum aba le yusuru ti lum furumi eguari kate lirage aba meme ubunye. Itra meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransin linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadunna banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba lau saragu gurasu dari gueto, luru gayara la la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamamba huriyu, keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
0: Hameha mamaba inumutunia, nariangu bahon inumutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariangu bahon misi ya kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariangu bahon.
0: Mama nani kuhuguya, nyingi balari wakua hon, lirahi buingi ulewe miwabai.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariya har Isaías.
0: Lausu kipe hama latuka waku Israel kai sagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lukundu, lakufle rubai buingi ulereru hon, likibu waku sumu bau, lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
0: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiku wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
0: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninye katina luagu hafule sei, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
0: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
0: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai baleri kitinya la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
0: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
0: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimure ile ligia ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
0: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungubai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
0: Sunha aguwa rutiliri wabureme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi lariyema gutida lerenu bungiu.
0: Ma lubuidu hachiliru ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
0: Wagureme, kaa fiye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, anilereru Kristo uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarin harilereru bongio.
0: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa agun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
0: Na meide gudu badun, duga aba necha li hamama nani. Na genga gudu badun, duga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
0: Dari hamotina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bain mawa.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
0: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarg Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le taniagu velerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
0: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede lahata gibani kwa, ani busia tiyagi hafaru na hila wale.
1: Aba lariñaga bungyo lum.
0: Wanu dirata na sete nwilu kukriya nubalu wala, hama hudro kukia, gri kukia, yewa kumbu le baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
0: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hamigi. Ruti ya agu le mali huti hon. Ariga ligu le magamu. Itra liyate chidurumu dale.
1: Ariya gati Davidi.
0: Daraba gualamu wa hadine lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sekuku wa lamu yudunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gueto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidigiduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugiragu hon hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Koguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayat na lu hemeidi da gudninya nirasa, lugin ya hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabin lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama la huguya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubaiti hungwa, anu federe ke huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bongi huriyo kai furumi ya tinya limu uwa bai ginya ferud na lani huguya le mama bai huriyo ariga humai lubai ti luenri larei ni bongi gama lumo direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahin madiga huma itara hachu guba ginye aya nyumbi huriyo lu hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya le mawa bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu derege da la arula bungu hanigi israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
0: Yedi ba asalba rukuli sioni, aba mehlegida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumi hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salba runi, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi aruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun ua la niaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubara gien lira, lunti lasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bai bungi lun, Lugundu itara kei gibe la umegegu ni luagu abangu ugubu, ani mama abangu lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bulan lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gulavuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gwa huma humagwa, keisi iduhanyo. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. gunda huma hamaha gunda banya hajahu hamaha yahu banya abagalida huma lida ubuiduni huma wagwa manangu wa huma hungwa gamada gwa huma hamaha gudeme banya malita gwa huma huo gwa kaisi chutao mafaira huma uribani lwagu uribani luni aba afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara te lun habagalidun lida darangil hama sungube niduga nyu hisi atinyanu Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
0: Au lu bai mafai da gud negri ge logo hariba linya burini.
1: Arinya gati ginya bungi.
0: Ahi lama hapai bagani lu bai gini hum. Ahi maga bu hapai lu baduna hum. Itara lupa badugi lu laika gunia busidani.
1: Migira guaguda ba bungua lu laganya iru nibu wuribani. Lubaragi lira ganyi be wuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungiu ichi ganya. Ani la busa erun bungiu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungiu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha adig bali le buidu bai ana hon ha adig bali le vuri babai pusati bu babagali du manu fo de ga loi lurdu buidu la bauseru aba me buidu ba lu malurdu lugundu le seri bi dunya lubungi luag bu fulesei ahi vuri ba bauseru lunti hanu fo de ba la diga mama la luagu ni kata ga ba fula lurdu ke le seri bi dunya la lubungi lun la faira gduni le adig bai vuri bati luagu liduru Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la li sun le lubai bai lilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
0: Magamba di taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyele logu niyaba,
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubai.
0: Hisse la birige bila di bungu kesi hisse ya gwa bungu.
1: De le hinsia bubai madigun ti buriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maali sun li rudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaragi nye lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi la libungi ugrigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredira buidu wa uriba, labure me lumbai larihi lau lira. Ani lereder babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinyatin lwagu aba la labu sun weyu. kadaban lunti la cho ni le wago be larita gua. Le reidu be somu beyo, la degi en lu lichu gu inebe se ilu bongyo, legi be furme wario kate, legi ni lu lichu gu inebe se ilu bongyo, lugundu ruti etengi ru ni lu bongyo lago egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se ilu bongyo la degi, ruti gin etengi ni lu bongyo lago kate le gayara be legi segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyo. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri. Kawagu banuge keini kata bungi rigunye lun lagusera gdun ani sun wagia waranu baligibu ge lun waguseru ke historia golderenu bungi
0: finyut na logo de baga ye la ye gogori luago hago drogo bala sun rike ni gibu ge ani gufe se sei ne sun ye ni bungi
1: kada lubai tia ba wada ge laguseru baluogo luma bungi ligem mon lubai wichu gu hadunu wibirigu lubare ge lira Derebu gula haritagun lumadigun humani kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia lun la vie da guduni ani choro numuti lira au keisi afinet lau Jesu Cristo lausun lira ain haritago lubai aba grigia lago vie la abacate viete lun. Ain ti bañaverja la fine biduje lau kate le baigibai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bailonwe Kristu, la diga rigu baigin itaga kate. Michiga humalu baiti luga ru ladimere hon vuriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyo. Luagu ti richaguo darangile luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divei madigu ni kata le achugira guagu da tibiduhe o labiri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la finye afinye ni le buagu bai lunti buagu guana rigla ligibu ge bungyu fulese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini lugundu megi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti da lerenu bungi lun.
0: Nungushi, abiru hati hanapaha ha anakupani buhut wagu.
1: Sun learien wagubei ti da lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseribi dun hon huriyu, Lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Le aibe ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uweirigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
0: Legia nichi bolu bayi wini guni bumu hakana guanasha lego. Nare mo baginye luago bayi.
1: Tari hana gien lere no bongyo.
0: Gunda huma anecha lego huwa rahama lumutu na bongyo.
1: Tari hana ginye.
0: Sun necha lego sun fulasu alawa huma ye ebori ule.
1: Lari hana ginye isa iya tida lere no bongyo.
0: Lepi pa apa la pigu wabu hese le luu bayi la kuma dirunia necha lego. Ani imeni kibaluaba.
1: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago, lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lunde seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriju. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungi u lago wa salbara gile. Lunde nadigi bai nyala hama bai huriju lun bungi. Lunde resi biru ninyan keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida ne seri bidun lun bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
0: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binadu nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, ten kinia lubai tihon ani mama rigu au sungiye waduka ni hatila na haligili si hama ba inhuriyu ruka muti heten giru hon lwagu lira mabu iga ninya ginye hon waduka ni ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi eba inu lefurumi eba yafinye luti lwagu kristu uburugu akaya mabu iga ninya tu maria to nadagi minharu busaragu huagu huguya romana Mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lani gu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iganinya lu apelesi, Le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadu gimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arufu saragu lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, Le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salvaur ni le napulichia bay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salvaurun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vimabay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, Ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau laremi lidangi Jesus Cristo la diga lidanyad la aba luma Cristo ruha libung yusun luyeri irisi nilan na cielo hun dando lida hadimureha ke lida hisubudi itara linya gefein huma luago inaro nilan le warinya gubai hun luago Cristo laui Gabriele uati ubafu lidangi la lichu gubai sifiri hemegeru sun unhala agura bahai veju le lumbe lagiri budun wabure me Jesus Cristo boagun ani lag da abadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesus Cristo kunfli lumuti bungi ule frama se lubai ani ligia agua rubai hon lun lida huma aba luma Jesus Cristo le lirau le wabure me niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabure me Jesus Cristo lun huwaradun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni nariya gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada giyaban liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwara ni hagana gua amu ya guayna regulanege kate ilariya gukada aba hidange anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu pablo au hibri aninyaga au lanigu apolos au hibri aninyaga au lanigu sefas au hibri aninyaga au lanigu kristu au fani wagua nyulinya funagi kristu da waguat na funagi luago guruwa luago hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidage loidige kurisipu luma gayu itara uwati niaba lun lariyegu luago lida la niri labadi seira lun nani gula narita kunyengueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba marita guntina ahin badise gda nubai amu mona halumut na krista badise ha launa hanyadi na apuriche yuganu luago tila salba runinya grigi mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya lue lagida nu lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua itara linya uganu luago tilonwe kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu ahin won wagiele lumba wa salbano lubafu bungi lariya haretida lerenu bungi
5: nagri nche kubwa ilijuu hawa chuko nye hawa nagriku kwe kafrenge kefrendi ite luni katana
1: kati un hula le chubai au ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi ole la gasike ne hadi bali burikate lelana bole adiga lali bungi lichu la ubo le nun libidio niga me au lugundu linda lichu la ubungi migiru lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagia hamabai huriyu lichu au ahin wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau gurua le abambai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hama wain huriyo. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyo lun lanigu hama dandu huriyo kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyo. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyo. Lunti hasubu diruni luago wahali la bungi hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua dira lanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungi ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu ondara ladun bungyu guana rigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao lun ligia la ginye waricha lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu
5: lebusinye ti lanangu lungu
2: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dan meja le nidi bai luna dimule hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyugubriti. dan le meja huma nubei, malugun tina meja na pulichin alago amu kate loidige lago Jesucristo, le adara wakubi lago gurua. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufude. Dan meja le nadimure haba ihun, aba na pulichin ni lererun bungi ihun, malo hati na naganyiru nungu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungi usifiri na dimure ahun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Grigia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No bolé, señati gun faranda jamani laranse jabungi, lugundu lun hamuga gun faranda jamani, madara gun hamuti hamuga Cristo lago gurua, itara linya keji tarinya gun ilereno bungi.
2: Kata ile marihi wanya akili, ni ile makambu wanya akili, lebo ime peru gili titu unaniki grigia, likie buri laranse haboi bungi, onha jise habu kwenye lungu.
1: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, Ibini lilulin age larita gumbungyo. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lalida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyo sifiri asubdi ra isun kate lalida bai bungyo. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyo won laulareini. Adimuri hatiwa Lagu larei ni bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, laulu bafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bi un lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun katei, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abuilarufu taha lubungi.
1: Gamalumon wagia finyetinya, anihin lisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios Capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaigin e nobadina, mawairiti nebere serun luagu ida linya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidu lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung maduru badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagun. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. La subdira gudubba y wabureme tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimune haba y hun lagu burikata y le, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubay. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kage adigba libu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumuhun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia ke inikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyu le, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weiriti wawadigumari la wahabu darilun labucha.

0: wa wago dalle hinyara guniba aba wa biniru ninya dalle weiba hon aba wa wanduni dalle hadimuri ha wuriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululu mo veyule ousera hamuti wa kama lifeduna ubo keikate le mabuse ru hamali grigia mama na buru hanye le hon lung hanegu pusiganu na buru hanye hon lung narufu da ha hon keisi hon nisanigu hisinyat nyanu Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu da hatinya hon luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hon luago wa salbara gile luka yaramba ila hafinye ro luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nire hinsinye tinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luago kristu. Lung haje hani lememe luwujeri igambiri le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubayi. Luna bai chunodame le na chuliru o di lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le lunti la bugun hagana guagine lausun uwa na huma lenin hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le digbalin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbe hadigni lu honda ragun lida lidi wa bude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba igine lubafu wa bude me Jesu huma derege humai ugiri ligia lu mafia Lau hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiribudun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun abahuma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu. Le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei feng magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, le itara baikei feng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa irube nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aniya gu tulagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, O udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduha ile itarati. Kaba gai wago nagusera gadanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gadanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios, capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti lariñaha aba hidange liri amul luago. Kage wago hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. ahi inihen lubai uribu hagana go lagu brikate lelan nei bagari le, kama gi haluaha agusera gedutinya ha mama tilana ligilis. Nani agunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hong agusera gedutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buhan hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya hongu ariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayarat nadig nile nabusa irun inara nilira gamalumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayarat nadig nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu lunadigini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Omaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu yon lagu lunti la hamari idun, gama lumun gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumun subudi numuti lagu sinya la litara du. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu. Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. angai ha mari hanya banya aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o taranda run la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nuguri lumari hon hibiri aniga tinna kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni ugiri le mafinye bai baruwa ti kaisandu luigine taubadna lumari to afinye bo luagu kristo wuri ti to mafinye tu baruwa tu kaisandu luigine laubadna tumari le afinye bo luagu kristo Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo ayin busai lubai umari le mafinye bai lwagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahindu gayara lubai basal baruni bumari, o kage babu serui bugu ya uguri, ahindu gayara lubai basal baruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gula, itera linya naninya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahingine aguwara, Lun aba le merece binu lagle seini tuagu loustanu, rei de laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seini tuagu loustanu, lumo merece binu lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja ubogo, dan le laguna rubai lun la finye rulagu kristu, gidali luwe lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigia ubogo, dan le laguna rubai lun, lidamu hali kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugirigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun lafinye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichulao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanna ibagari le luma lun te serbi dun buidu lun tumari nariye gunyen le hun luago hufulese mama nariye gunyen lun mamari dun huma nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti e serbi deina lun wabureme dere gwanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari dun harau lugundu tawaya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira ayin aniyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lunta mari idu haru gayara tihadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu halubai tihichugu tu haru lun Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to mariaitu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayarati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamariaidun ya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwigini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lwa gwini la subudi wada gamalumon bwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini la subudi ron ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyo Subudi lumuti bungiyo grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guariwa. Inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungiyo ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungiyo. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungiyo hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungiyo hama sarago abure megu. Ahin won. Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebai la digwa sunkate ibini wagia guanarigi gamalumo masutnya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi legini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logua lubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le Nyei La nigu bagurasu buago lunginye legini lida age egini le Le adagara waguduti hon guariwa Itarati la diga bisubude Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longwe Kristu Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mati lun meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigni le nabuseru? Maricha tinafunagi keisi aba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi elumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lua wawadigi maridu luago hufulesei? Marichati wafunagi elu wa maridu tuma aba uri tuafinya tulao Kristu? Lungi ya wanugu nuwama kwa lua wawoye sunkei la digni feduru hama hahibri apostolugu, hama gini ha lamule no wabuleme, odi harita watun